0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak, dari Anwar Sadat, Pak?
4: Enggak ada.
3: Tanya kami, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Enggak.
5: Apa siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: 1440.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
2: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
1: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
4: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
5: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
4: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
5: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
6: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
5: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
7: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
5: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
0: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
8: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
0: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
9: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
0: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mano tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wandi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, saat lagi pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik pendengar, saat kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, Mas Yasir. Halo Mas Yasir, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Baik, silakan laporannya Mas.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir pada siang atau sore dan malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 124 titik. 9 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak 3 titik, Bengkalis 2 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Kampar 1 titik, Pelalawan 1 titik, dan Rokan Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

91.1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Maizo, pendengar masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Pagi. Dan seperti biasa, setelah kita mendengarkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kota Pekanbaru, kita berada dalam segmen Riau Pagi ini, mendengar, di mana kami akan hadirkan informasi seputar pemilihan ketua RT RW di Pekanbaru yang akan mulai dilantik nantinya, pendengar. Jadi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan pelantikan ketua RT dan RW terpilih di 83 kelurahan akan dimulai secara bertahap pada pekan ini oleh masing-masing kecamatan. Dilansir dari laman cakapla.com, pelantikan perdana dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Senapelan, kemudian dilanjutkan ke 14 kecamatan lainnya. Setelah dilantik, seluruh ketua RT dan juga RW ini akan mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Lokasi pelaksanaannya masih dipersiapkan oleh pemerintah, di mana Wako Pekanbaru Agung menjelaskan rencana pelantikan dan pembekalan telah dibahas bersama para camat agar seluruh tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
5: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
6: Paket, paket.
7: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
7: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
7: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
8: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Pendengar, masih dengan informasi seputar Ketua RT RW terpilih di Pekanbaru yang akan dilantik. Wali Kota menegaskan seluruh Ketua RT dan RW yang akan dilantik nantinya telah melalui proses seleksi, termasuk uji kelayakan dan juga kepatutan yang dilaksanakan serentak di setiap kelurahan. Ia juga meminta seluruh kecamatan mempersiapkan prosesi pelantikan dengan sebaik-baiknya agar nantinya berlangsung tertib dan juga hikmat. Bahkan Wali Kota Pekanbaru Agung akan memberikan penilaian kepada kecamatan yang dinilai paling baik dalam mempersiapkan dan juga penyelenggaraan pelantikan ketua RT RW di Kota Pekanbaru. Pendengar, demikian segmen Rio pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan sesaat lagi tepat pukul 8 untuk Indonesia Bar kami akan hadirkan dialog interaktif Rio menyapa edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan topik opini Ombudsman Republik Indonesia, potret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Bersama narasumber ada Bapak Nuzran Johair SAG MSI selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan yang kedua ada Bapak Bambang Pratama SAMH selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, dan juga ada Bapak Agung Wicaksono SIP MPA PhD selaku Akademisi Visipol Universitas Islam Riau. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Minamwaki, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Sembilan sembilan koma satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa, pukul 9 hingga pukul 8 maksud kami, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Nah pendengar, pelayanan publik ini merupakan hak dasar setiap warga negara, mulai dari layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan. Semuanya dituntut untuk semakin cepat, mudah, transparan, dan juga berkeadilan. Namun di sisi lain, masyarakat masih tetap kerap menyampaikan berbagai keluhannya, mulai dari prosedur yang berbelit, keterlambatan pelayanan, hingga dugaan adanya maladministrasi. Lalu seperti apa sebenarnya potret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau sendiri, dan juga bagaimana hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, dan apa yang perlu terus dibenahi agar pelayanan publik kita semakin berkualitas. Dan pagi ini topik kita adalah opini Ombudsman Republik Indonesia, potret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita tiga narasumber hebat di studio RRI Pro 1 pagi ini.

0: Ya, kalau untuk Pak Nuzra memang pertama kali. Selamat datang di Bumi Lancang Kuning, Pak ya. Ya,
1: senang sekali. Okay. Nggak asing lagi Bumi Lancang Kuning.
0: Nggak asing lagi, Pak ya. Baik, pendengar kami juga nanti turut mengundang Anda untuk berdialog melalui sambungan telepon di 0761-24595 apabila Anda ingin bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami tentunya di 0811-7673-991. Baik, untuk pertama saya ingin ke Pak Nuzran Johair dulu nih, Pak ya. Secara nasional ini Pak Nuzran, bagaimana Ombudsman ini melihat kualitas pelayanan publik Indonesia hari ini nih, Pak?
1: Ya, secara nasional kalau kita melihat kita ke belakang sedikit ya, ada latar belakang lahirnya Ombudsman ini adalah bagian dari amanat reformasi di mana negara harus menjamin dan hadir bahwa tujuan bernegara di samping kita memenuhi hak dasar warga negara, ujungnya adalah keadilan, kesejahteraan, dan layanan publik. Nah, pemerintah dalam hari ini sebagai negara tentu tugas utamanya kan dua secara umum, yaitu mengatur dan mengurus. Yang diurusnya adalah rakyat yang diperintah, dan pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik. Nah, secara umum amanat reformasi ini ya, semenjak Presiden Gus Dur berdirinya Ombudsman, tentu negara akan hadir bagaimana memastikan bahwa seluruh entitas penyelenggara pelayanan publik dari pusat sampai daerah harus memberikan rasa keadilan dan non-diskriminasi bahwa layanan prima itu harus terwujud. Nah, secara umum kita melihat bahwa terjadi transformasi di mana pemerintah ingin ada istilah sekarang ini pelayanan prima ya, bagaimana service excellent itu betul-betul terwujud. Nah, ini sudah terjadi, kita lihat bahwa nanti akan kita potret ya, bagaimana Ombudsman di 2 tahun terakhir ini mengcapture seluruh kelembagaan kementerian, badan setingkat kementerian. Kemudian tahun ini kita akan mengcapture bagaimana pelayanan publik di tingkat BUMN, termasuk di 2006 ini adalah seluruh yang sama dengan 2005 di pemerintah kabupaten kota. Ini akan kita lihat secara umum angkanya baik. Nanti kita lihat bagaimana penilaiannya. Tentu kita nggak puas dengan itu. Nah, tahun ini kita akan melihat bahwa angka di atas kuantitatif tidak kita akan tidak melihat itu, tapi bagaimana di tahun 2006 Ombudsman hadir untuk melihat real dari kebetulan bagaimana persepsi masyarakat yang akan kita tanya nanti. Jadi di samping angka kuantitatif ada penilaian-penilaian sendiri, tapi kita melihat bagaimana suara masyarakat. Ini kelebihan di opini yang akan kita sampaikan. Secara umum, secara nasional ini baik. Tentu akan kita lihat bahwa bagaimana inti, bagaimana rakyat merasakan itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pak Bambang, tadi Pak Nuzra mengatakan berarti secara umum ini angkanya baik ini Pak ya. Sementara bagaimana potret hari ini di Provinsi Riau Pak berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman terkait pelayanan publik kita?
2: Baik, untuk tahun lalu kita sudah menggunakan indikator baru, Mas. Jadi indikator itu kita potretnya tidak hanya penampakan standar pelayanan publiknya, produk, jangka waktu dan segala macamnya. Kemudian ada pengaduan, kemudian ada dimensi input terkait wawancara dan prosesnya. Hari ini kita sudah melebarkan dengan beberapa indikator. Jadi kita melihat dari aspek yang lebih dalam lagi, di mana ada dimensi-dimensi yang itu melibatkan masyarakat lebih dalam lagi untuk menilai apa yang menjadi terhadap penyelenggara pelayanan publik yang mereka pernah akses dan atau yang tidak mereka pernah akses secara keseluruhan. Jadi kalaupun yang kita nilai nanti adalah dinas pendidikan atau dinas sosial, tapi mereka tidak puas dengan Damkar. Kalau dulu kan fokusnya ke institusinya. Nah, kalau sekarang itu bisa ke ranah yang lain. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya transformasi penilaian kita yang menjadi namanya dulu kepatuhan terhadap pelayanan publik, hari ini opini Ombudsman RI. Jadi kita menilai walaupun sampelnya 4 atau 5, tapi kita menilai potretnya secara keseluruhan. Sehingga kita bisa mendapatkan perfeksi dari masyarakat terkait pelayanan daripada penyelenggara pelayanan publik. Nah, di Riau sendiri seluruh kabupaten kota, provinsi.

0: dan KL itu di pertanahan, PPN, kemudian di kepolisian, mm-hmm. yang kita nilai SPKT dan kemudian SIM dan layanan SKCK, mm-hmm. kemudian juga ada imigrasi. Mm-hmm. Ini yang kita potret, yang kita nilai. Sementara di pemerintahan daerah, dinas sosial, mm-hmm. itu kita pingin potret layanan bantuan sosial mereka. Mm-hmm. Kemudian kan ada yang kita dinas pendidikan, sekolah kita masukkan, mm-hmm. dan RSUD. Satu lagi yang baru, lokus baru adalah di PUPR terkait okay. pelayanan infrastruktur. Mm-hmm.
1: Mm. Oke, okay, baik Pak Maman, terima kasih. Nah Pak Agung, dari kacamata perspektif akademik, indikator pelayanan publik yang berkualitas ini seperti apa ini, Pak?
2: Ya, ketika kita bicara indikator pelayanan publik yang berkualitas, yang pertama sekali, Mas, ketika kita ingin mengakses pelayanan publik itu adalah SOP. Iya kan? Ada nggak SOP-nya? Ada nggak standar operasional prosedurnya? Ketika Mas Zul ingin membuat KTP, berapa hari jadinya?
1: Iya.
2: Syaratnya ada atau enggak? Nah, berapa biaya yang dibayarkan jika ada biaya? Nah, apakah itu semua ada di sebuah instansi atau tidak? Nah, itu yang pertama sekali menjadi indikator utama pelayanan publik itu hadir atau tidak. Karena kita bercerita terkait misalnya pelayanan publik di daerah-daerah terpencil misalnya. Kalau di Provinsi Riau kita coba Indragiri Hilir misalnya. Itu kan ketembilahan jauh kalau dari pulau. Nah, mereka mau mengakses misalnya, mau membuat suatu urusan ketembilahan, mereka butuh biaya berapa. Jadi kalau mereka nggak tahu SOP-nya, berkasnya apa yang disiapkan, itu mereka akan bolak-balik. Berapa cost of economy yang keluar itu. Terkait dengan itu mereka nginap, mereka naik boot, mereka belum lagi kalau badai, belum lagi kalau seperti apa. Nah, itu yang menjadi syarat utama pelayanan publik itu hadir adalah SOP-nya jelas. Jadi kalau misalnya besok selesai, besok harus selesai. Kalau memang syaratnya ABC, ya harus ABC. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terpublikasikan gak di SOP itu. Di zaman serba digital seperti sekarang ini, harusnya setiap instansi itu memiliki kanal untuk melihat SOP-nya apa, syaratnya apa, berapa lama itu ada. Jadi percuma kalau kita ada SOP tapi itu hanya tertempel di dinding. Di zaman serba digital ini harusnya kita bisa lihat di Instagram, bisa lihat di TikTok mungkin, bisa lihat di media sosial lain, sehingga orang yang ingin mengurus sesuatu itu tahu sebelum mereka kesana atau sebelum mereka membuat administrasi kependudukan atau apapun lah itu, seperti itu.
1: Berarti berkasnya sudah tahu duluan ya, tidak bolak-balik gitu. Ya masyarakat ingin mengurus administrasi tadi. Nah Pak Nuzran, untuk hari ini nih Pak, sebenarnya bentuk amal administrasi yang paling sering ditemukan oleh ombudsman itu apa ini Pak?
3: Ya kalau kita lihat data itu banyaknya pelayanan yang berlarut ya, artinya tidak dilayani. Misalnya mereka masuk pengurusan A atau KTP dan sebagainya, itu banyak pengaduan dari sisi terlalu lama. Tadi dia sampaikan oleh teman kita akademisi tadi Pak Agung bahwa mestinya SOP itu misalnya mengurus KTP itu 1 atau 2 hari, itu bisa seminggu misalnya. Dan banyak juga misalnya lamanya ya, lama prosesnya. Maka untuk melihat bahwa terjadi maladministrasi, lihat aja SOP-nya. Lalu di apa itu maladministrasikan pernyataan berlarut. Dan ada juga misalnya pungli, ini lebih parah lagi. Nah ini yang banyak terakhir, yang paling bahaya itu adalah pungli, adanya pungutan liar ya. Nah maladministrasi ini, pendengar yang kami hormati, bahwa ombudsman ini kan lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik, mulai kementerian termasuk Perdesa sampai Pemprov, Pemda Kabupaten Kota. Kita ingin memastikan bahwa hak-hak warga negara dilayani dengan baik. Tadi dibilang ada SOP, nah ini kita ingin mengurangi kos ya. Misalnya ngurus KTP beberapa hari, mereka bolak-balik naik mobil atau bisa menginap di satu tempat dengan jangkauan yang panjang. Nah inilah hadirnya bagaimana negara memberikan kenyamanan kepada warga negara bahwa pelayanan prima itu wajib ya bagi penyelenggara. Nah ini artinya sekali lagi yang banyak terjadi tadi itu ya, lamanya mereka mengurus sehingga menimbulkan kos yang besar.
1: Seperti itu mungkin salah satu contoh maladministrasinya paling sering ditemukan ya Pak ya. Karena saya juga setuju dengan Pak Agung tadi yang mengatakan bahwa SOP yang karena tidak dijalankan. SOP ada, tapi ketika masyarakat mengurus, oh ini sudah tidak berlaku lagi. Padahal masyarakat taunya memang itu yang berlaku. Dan akhirnya memang komunikasi yang kurang terjalin kepada masyarakat, sosialisasinya juga kurang ini Pak Agung ya dan juga Pak Nuzrat. Nah, salah satu hal yang paling sering kita soroti kadang ada pelayanan publik di daerah. Tapi saya boleh apresiasi salah satu yang paling saya senangi adalah Samsat Pak. Jujur, baru beberapa hari lalu saya mengurus pajak kendaraan bermotor. Yang biasanya bahkan beberapa tahun yang lalu saya bisa mengantri itu dari jam 8 pagi hingga mungkin jam 12, jam 1 siang baru kelar. Tapi kemarin baru pertama kali saya merasakan membayar pajak itu di bawah 2 jam sudah kelar. Dan alurnya sudah jelas ini Pak. Ini kan malah salah satu peningkatan pelayanan publik yang semakin bagus ya. Nah Pak Bambang sendiri, hari ini kalau kita boleh lihat sebenarnya instansi publik juga ya yang paling banyak dikeluhkan itu seperti apa Pak?
0: Baik, kalau potret data kita dari laporan masyarakat yang termasuk banyak dikeluhkan itu, satu itu adalah layanan yang antara hubungan perusahaan dengan pekerja, pengusaha dengan ini. Jadi di pelayanan di tenaga kerjaan ini yang paling, dan memang ini sulit sekali, sulit sekali. Terus terkait masalah mutasi kepegawaian. Nah masih ada pertanahan juga paling tinggi karena ini salah satu konflik yang besar di Riau. Dan kemudian juga kita masih ada di layanan di kepolisian juga masuk di situ. Nah sisanya di yang sedang itu masih pendidikan, kesehatan itu masih masih banyak juga dikeluhkan. Tapi intinya di ketenagakerjaan dan kemudian di mutasi kepegawaian dan satu lagi tadi ada yang di layanan di pertanahan. Ini yang memang masih menjadi momok menakutkan karena ini termasuk pelayanan hak untuk hidup.
1: Benar.
0: Hak untuk hidup dia terkait tanah, terus terkait masalah hak asasi ke manusia yang pada saat diproses di APH ini menjadi hal yang mereka melapor ke kita karena memang di kita kan tidak ada biaya tarif.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada penghalang, sepertinya tidak mesti pakai pengacara segala macam. Ini yang menyebabkan masyarakat di hal-hal yang berat sekalipun mereka melaporkannya ke kita.
1: Ombudsman ya Pak ya. Tapi apakah pelaporan itu ada tindak lanjut yang memang akhirnya masyarakat yang mengeluhkan ini mendapatkan solusi dari apa yang
0: ya seperti Mas Agung sampaikan, kita memang sudah membuat alur SOP dan itu memang dibuat, dipublikasikan, terus diimplementasikan. Jadi dari saat masyarakat mau melapor, maka itu ada verifikasi formal sama material. Kemudian setelah itu ditindaklanjutkan oleh tim pemeriksaan kita dan hasil akhirnya itu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kalau ada maladministrasi, kita memberikan saran. Kalau tidak ada maladministrasi, kita sampaikan tidak ada maladministrasi karena sesuai dengan SOP. Jadi rujukannya adalah itu. Nah, berapa lama? Nah, berapa lamanya tergantung dari tingkat kesulitan kasus. Kalau misalnya terkait masalah administrasi, kemudian administrasi kependudukan, itu kita masih bisa by telepon. Atau di rumah sakit atau di puskesmas ada pasien yang tertahan, tidak bisa masuk ruangan di IGD. Kita prosesnya by telepon karena ini menyangkut terkait hak hidup. Apalagi misalnya kalau pelayanan damkar yang ada tapi tidak direspon. Nah, tapi kalau dia misalnya pertanahan, ketenaga kerjaan, kemudian kepegawaian, memang kita perlu melakukan penelitian lebih dalam. Apakah dokumen pemeriksaan termasuk melakukan melihat objek daripada yang dipermasalahkan tersebut sehingga kita masih butuh waktu untuk bisa menyelesaikan. Nah dalam semester ini kami sudah bisa menuntaskan 186 laporan dari target kami minimal penyelesaian laporan di tahun ini 220. Ini ada ditargetkan persentase penyelesaiannya. Jadi target itu dibebankan kita, alhamdulillah baru semester kedua, semester pertama ini kita sudah bisa. Dan jujur Mas bahwa masyarakat itu kita sudah mulai keteteran, sudah mulai di semester pertama dulu kita ini baru 110-120 yang bisa kita selesaikan dari laporan masuk 200-an. Nah sekarang laporan kita tuh sudah di angka 250-an sehingga penyelesaian itu kita kebut untuk bisa sampai di angka 180. Tapi kita juga melihat bahwa tidak semata-mata harus cepat. Baku mutunya juga kita dikejar. Karena kalau kita ada unprocedural juga, maka kami juga bisa dilaporkan ke pusat untuk bagaimana cara kami bekerja. Nah, beliau Pak Nuzrul ini termasuk yang melakukan supervisi dan pengawasan bukan hanya di ruang publik tapi juga kepada kami.
1: Maka di tubuh Ombudsman sendiri ini Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Agung. Nah, kalau kita berbicara reformasi birokrasi ya Pak, ini kan belum selalu berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Nah ini kenapa ini Pak?
2: Ya jadi memang reformasi birokrasi adalah sebuah langkah panjang ya. Jadi memang namanya reform, kita butuh waktu. Dan memang setelah reformasi 98 kita menuju pelayanan publik yang lebih terbuka, pelayanan publik yang lebih inklusif, pelayanan publik yang lebih merangkul semua. Namun memang terkadang mungkin masyarakat masih belum tahu pelayanan publik itu seperti apa ya, karena tadi banyak faktor, salah satunya adalah faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut. Tapi ada beberapa contoh yang saya cukup amazed dengan pelayanan publik, terutama di Provinsi Riau atau di Pekanbaru ya. Kemarin cerita saja, saya mengurus kartu KIA anak. KIA anak. Itu ternyata di Dukcapil kita itu cukup buka website Dukcapil, masukkan dokumen KK, masukkan KTP saya, masukkan akte kelahiran anak, selesai dalam waktu satu hari.
0: Sependuduk itu.
2: Iya. Dan itu amazed. Nah jadi walaupun saya akademisi yang memantengi pelayanan publik itu hari demi hari, tapi karena mungkin sebelumnya ketidaktahuan saya, jadi nggak tahu. Ternyata setelah dikasih tahu oleh orang, Pak buka aja ini Pak, sehari jadi kok, selesai langsung. Oh seperti itu ya. Nah jadi kepuasan saya tuh merasa puas karena saya tahu. Nah sekarang masyarakat banyak yang tidak tahu. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana pemerintah ini bisa menyampaikan pelayanan publik itu kepada masyarakat. Seperti ini loh, mudah loh mengurusnya, tidak bayar loh, Anda cukup duduk di tempat, upload selesai. Nah ini kemudian itu tadi seperti Mas Zul katakan bahwa sebenarnya bagaimana cara berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, ini yang harus diperbaiki. Jadi coba misalnya kita ada rame-rame mau foto KTP rame-rame, harusnya pemerintah sigap membuka misalnya untuk foto itu 5 kios, jangan 1. Nah itu hanya dikomunikasikan saja. Terkadang nah beberapa aparat kita atau beberapa pegawai kita mungkin terkesan jutek atau seperti apa. Nah itu yang membuat komunikasi tadi terhalang. Nah ini mungkin yang harus ditingkatkan oleh pemerintah, instansi-instansi pemerintah. Karena kita harus mencontoh pelayanan publik dari beberapa instansi BUMN misalnya. Mazul kalau kehilangan handphone, pergi ke Grapari itu enak Mas. Disambut, dikasih air minum, disuruh duduk, jelas alurnya. Nah tapi di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah, itu kita datang, kepala desanya lagi pergi, lagi mancing. Nah ini sering terjadi Pak. Ini sering terjadi. Jadi kita mengurus surat tanah, tapi karena kepala desanya lagi tidak di tempat, lagi mengurus sesuatu, atau kasih umumnya lagi di mana, kita nggak bisa mengakses. Padahal saya mengakses itu udah 1 jam loh ke kantor desanya, seperti itu. Nah ini yang harus lebih ditingkatkan. Makanya kita sangat bersyukur ada ombudsman yang selalu memantau pelayanan publik ini dari waktu ke waktu. Jadi pemerintah ini ada yang ngingetin loh, ini ada ombudsman loh, jangan macam-macam, maladministrasi kalian dicatat, dan ini menjadi suatu hal yang akan mempengaruhi opini nanti. Nah jadi bukan hanya opini BPK sekarang nih Mas. Jadi opini ombudsman pun juga berpengaruh kepada pemerintah dimanapun di Indonesia. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agung Wicaksono. Baik pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda apabila Anda ingin bertanya ya pada dialog interaktif kali ini. Kami tunggu 0761-24595. Baik, selanjutnya kita ke Pak Nuzran lagi. Pak Nuzran, hari ini apa-apa serba digital ini Pak. Nah, kalau berbicara transformasi digital hari ini ya Pak, apa ini sudah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kita Pak, transformasi digital hari ini?
3: Ya, ini terjadi transformasi yang luar biasa ya. Hampir semua lembaga instansi termasuk pihak swasta ya, itu sudah bergerak ke arah sana. Jadi ini merupakan satu perubahan, dan di mana kita dituntut bisa beradaptasi dengan situasi ini. Maka siapa yang bisa beradaptasi, dia akan meraih zamannya. Kita berharap bahwa walaupun terjadi digitalisasi, tentu tidak menutup akan terjadi juga maladministrasi di situ. Maka ombudsman dituntut juga bisa beradaptasi dengan situasi itu, dengan langkah-langkah bahwa kami juga dengan komisioner yang baru untuk melakukan beberapa terobosan, dan itu yang akan kita lakukan. Nah, kita berharap bahwa pada kondisi ini, karena banyak instansi akan kita awasi juga sudah melakukan digitalisasi. Tadi disampaikan Mas Agung ya. hampir semuanya tentu tidak luput dari ada beberapa penilaian item yang tentu akan kita rumuskan. Nah, manfaatnya apa? Sekali lagi kami hadir di sini di Riau, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa nanti kami akan melakukan entry meeting ya. Entry meeting itu adalah diskusi pendahuluan antara ombudsman dengan pemerintah daerah, dalam ini perwakilan ombudsman di Riau, bahwa sebentar lagi kita akan menerjunkan tim untuk melakukan penilaian. Kita mulai Agustus, kick off-nya nanti di Riau, dan nanti terakhir Oktober dan Desember nanti kita akan menyampaikan hasil penilaian. Nah, gunanya apa? Tentu bagi pemerintah daerah untuk menjadi standar evaluasi bahwa ke depan memang harus kita memperbaiki bahwa layanan itu semakin prima. Dan bagi ombudsman memang itu sudah menjadi tugas bahwa kita dalam rangka mencegah terjadi maladministrasi, maka kita akan melakukan penilaian. Ini.
1: Apa-apa nah, saja yang harus diperbaiki ke depannya ini?
3: Ke depan semuanya. Nah, tapi ya ini kan terkait tidak semua item ya. Karena ini terutama yang pelayanan dasar. Apa itu? Ya tadi disampaikan Ketua Perwakilan Pak Mas Bambang, rumah sakit ya, pelayanan rumah sakit, pendidikan, kemudian ada penambahan di infrastruktur nantinya. Jadi begitu Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Nuzran. Pak Bambang, tadi Bapak sempat menyentil ada 200 laporan yang masuk ya. Nah, apakah ini merupakan indikator ya yang mengatakan kalau kesadaran masyarakat kita untuk melapor ke Ombudsman sudah semakin baik ini, Pak?
0: Sudah, indikatornya adalah bahwa peran masyarakat itu sudah mulai peduli dengan haknya. Kita kan bicara hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Jadi kita bagaimana masyarakat mau sadar terkait mereka punya hak. Pada saat misalnya datang ke kantor, terus kepala desa tadi Mas Agung sampaikan nggak ada segala macam, dia punya hak untuk melaporkan. Nah, mereka di Riau khususnya di daerah-daerah yang tentu Pekanbaru, Kampar, yang terdekat yang bisa mengakses ombudsman, maka itu yang paling banyak yang melaporkan ke kita, termasuk Dumai, Rohil juga banyak, tapi karena sana banyak konflik tanah, jadi tanah yang terusnya, jadi tergantung geografis mereka terkait kebutuhan yang hari ini pelayanan di sana yang mereka keluhkan itu apa. Kalau kita buat infografisnya itu ketemu sebenarnya di masing-masing kabupaten kota itu menjadi masalah seperti apa, apakah ada pertanahannya, apakah jadi termasuk tata kelola pemerintahan dan kementerian lembaga bisa ketemu. Ini Polresnya ini ada keluhan beberapa terkait masalah untuk membuat laporan, untuk buat SIM. Ini kantor pertanahan ini ada laporan. Nah, tapi kita menyampaikan bahwa salah satu laporan terbanyak itu bukan mencerminkan bahwa kualitasnya jelek. Tapi bagaimana merespon? Sehingga dalam opini hari ini, opini ombudsman penilaian maladministrasi ini yang kita lihat adalah bagaimana mereka merespon daripada pengaduan, dan kemudian bagaimana merespon produk dari ombudsman. Pada saat misalnya ada yang dilaporkan, mereka gimana ini produk dari ombudsman?
3: Tingkat kepatuhannya.
0: Jadi memang ini akan semakin sulit, sehingga dibandingkan 2 tahun lalu 2024, penilaian kita yang indikator lama semua hampir A ini, pemerintahan daerah. Yang di B cuma dikit, C sudah gak ada lagi. Nah, hari ini untuk mencapai kualitas tertinggi ini belum ada. Masih dilakukan oleh kementerian lembaga yang dapat itu adalah imigrasi kelas 2A. Mas bisa lihat bagaimana pelayanan paspor gitu ya. Ya itu kan sudah main digitalisasi ya. Nah, itu jadi alat pembanding seperti Mas Agung bilang, sudah sebenarnya dengan dari si penduduk aja sudah bisa itu untuk buat KTP segala macam. Nah, ini memang yang hari ini kita potret. Jadi sisi untuk menyempurnakan pelayanan publik dan indikator kita larinya ke Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi jelas dia standarnya tadi maksudnya.
1: Oke, sampaknya ada ya penelpon yang masuk, baru kita coba ngatur. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Boleh Bapak dikecilkan dulu volume radionya?
4: Ini temanya apa ya?
1: Tema hari ini Pak ya. Opini Ombudsman Republik Indonesia, potret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
4: Pelayanan, jadi melengkapi semuanya ya. Assalamualaikum Pak narasumber semuanya.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini jadi kalau macam seperti mengurus surat tanah itu memang di lingkungan Bapak juga ini.
1: Halo Pak.
4: Pengurusan surat-surat tanah.
1: Iya.
4: Ini mohon maaf tanya, ini Bapak dari kantor mana nih, dari departemen mana nih?
1: Dari Ombudsman Republik Indonesia Bapak, Ombudsman. Bukan dari BPN ini. Jadi Bapak tanyakan seputar apa ini Bapak? Ini mohon maaf dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Saya di Kampar.
1: Pak Zul di Kampar ya?
4: Ya.
1: Oke, jadi pertanyaannya apa ini Pak?
4: Ini saya mau nanya, kalau mengurus surat tanah ini bagaimana caranya?
1: Nah.
4: Jadi tanah ini bukannya tanah cuma orang tua saya sudah meninggal semua.
1: Mm-mm.
4: Jadi tanah itu kan belum ada, seandainya belum ada surat.
1: Mm-mm.
4: Nah, yang keduanya saya mau nanya masalah apa bantuan-bantuan dari pemerintah ini sekarang macam beras-beras apa gitu sekarang nggak ada lagi, sudah dikeluarkan sudah lama, sudah 2-3 tahun berarti. Cuma itu aja pertanyaan saya Pak.
1: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nampaknya agak salah alamat sebenarnya, tapi mungkin agak berkaitan, bisa kita katakan bahwa mungkin kalau misalnya Pak Zul kalau ingin ngurus surat tanah ya ke BPN gitu. Namun ketika pengurusan ditemui adanya kendala mungkin ya baru melapor ke ombudsman ini. Atau mungkin Pak Agung atau
3: Pak Bambang.
1: Iya Pak Bambang ini bisa menjawab bagaimana ini Pak.
0: Ya kalau tanah itu kan nanti ada alas haknya.
1: Mm-mm.
0: Itu alas hak itu di kepala daerah, di kepala desa atau kelurahan.
1: Mm-mm.
0: Kemudian setelah itu baru nanti separadiknya ke kantor pertanahan di Kampar dalam hal ini. Nah.
1: Mm-mm.
0: Seperti yang disampaikan Pak Agung bahwa nanti bisa aja Pak Jol itu mencari mencari informasi apa persyaratan segala macam yang dibutuhkan. Kalau misalnya butuhnya adalah SKT, SKGR segala macam itu ada di kelurahan atau desa. Kemudian inilah menjadi dasar untuk mengurus surat SHM kepemilikan yang paling tinggi. Memang salah satu problem kita adalah integrasi layanan ini Mas.
1: Nah.
0: Jadi misalnya kita membuat surat tanah, maka kita harus ke kelurahan dulu atau ke desa dulu. Setelah itu baru ke kantor pertanahan.
1: Mm-hmm.
0: Nah ini sebenarnya kalau memang mau disatukan supaya nanti ini adalah harus ada inovasi yang terintegrasi antara dari pemerintahan daerah dengan ini sehingga wajar kalau ada masyarakat misalnya oh ini gimana gitu loh. Nah salah satu yang kita hari ini jangkauan kita standar pelayanan publik atau SOP kalau Mas Agung sampaikan tadi adalah baru sampai yang hari ini kita nilai saja.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga kita berharap bahwa ada inisiatif daripada penyelenggara pelayanan publik sampai dengan kelurahan desa untuk membuat dan mempublikasikan ini Mas. Sehingga misalnya di kantor pertanahan, di kantor pertanahan itu masif untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, kemudian memberikan informasi ke ruang publik termasuk ke digitalisasi bagaimana cara-cara. Mereka sudah lakukan, tapi tidak semua segmen yang bisa ini kan. Kalau untuk Gen Z mungkin dapat, tapi kalau misalnya untuk yang usia-usia yang sudah di atas 40, yang masih belum awam segala macam harus ada usaha. Sementara yang usia 40 lah hari ini yang berkepentingan untuk mengurus tanah segala macam. Sehingga memang kita harapkan inisiatif ini bisa dilakukan oleh teman-teman sampai tingkat desa sama kelurahan. Nah tingkat desa kelurahan ini yang kami belum sentuh karena keterbatasan SDM sama anggaran dan yang salah satu yang dilaporkan itu adalah mereka melaporkan ke kita. Sebenarnya masalahnya adalah terkait ketidaktahu syarat, tidak tahu prosedur, sehingga ini melaporkan. Jadi kalau ini sudah ada, saya pikir pelaporan-pelaporan ini tidak akan besar karena seputar informasi, seputar konsultasi dan seputar dia publikasi daripada standar pelayanan publik. Tapi kalau Pak Jul nanti sudah mengakses layanan mereka, nanti ada keluhan nanti bisa melaporkan ke ombudsman. Tinggal nanti klik di Google pengaduan ombudsman apa nomor pengaduan ombudsman akan keluar nomor kita. Dan Pak Jul tidak perlu datang ke Pekanbaru dari Kampar. Cukup menghubungin itu saja dan kita
3: kalau nggak salah semua. Di Kampar itu ada mal pelayanan publik, ada MPP.
1: Oh, MPP-nya
3: ada
1: MPP ya, Pak,
3: juga.
1: Ya.
3: Bisa juga ke sana kayaknya.
0: Bisa juga ke sana.
3: Di pinggir kota itu di pinggir jalan ya.
1: Di pinggir
3: jalan ini.
1: Baik, terima kasih Pak Luzram, Pak Bambang dan juga Pak Agung. Kita akan rehat dulu sejenak ya, tidak apa-apa. Karena setelah ini kita akan jeda iklan pendengar dan dialog interaktif Rio Menyapa masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di sini di Pura Satu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
3: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.
5: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan? Ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
6: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

0: Baik, mendengar kembali kita bersama dalam dialog interaktif Rio Menyapa edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Di mana pagi ini kita masih membahas tema opini Ombudsman Republik Indonesia, potret kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita, Bapak Nuzran Johair SAG MSI selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan ada juga Bapak Bambang Pratama SHMH selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, dan Pak Agung Wicaksono SI PMP APSD selaku Akademi Visipol Universitas Islam Riau. Pak Agung, nah, seberapa penting sih budaya melayani dibanding sekedar memenuhi standar administrasi ini, Pak?
1: Ya, memang kalau kita bicara seberapa penting budaya melayani dibandingkan sekedar administrasi itu, melayani itu dari hati, Mas.
0: Jadi
1: begini, konsepnya kalau kita balik ke teori-teori birokrasi seperti itu, bahwa yang namanya ASN, ya, civil servant, itu memang harus menyadari bahwa memang mereka hadir tuh untuk melayani. Jadi memang ada perbedaan budaya di Indonesia, karena memang Indonesia pada saat itu kerajaan, ya. Kerajaan itu kita mungut pajak zaman dulu, kan. Nah, ketika orang yang bergelar bangsawan itu semena-mena terhadap masyarakat itu memang sering terjadi. Nah, masalahnya kita di Republik setelah kita merdeka itu tuh berubah. ASN itu, civil servant itu bukan lagi bagian dari kerajaan, tapi dia adalah orang yang diseleksi dan digaji dengan pajak rakyat. Nah, jadi feels-nya itu harus melayani. Bukan lagi menakut-nakuti. Bukan lagi dilayani. Nah, ini tanda petik nih. Bukan lagi dilayani. Mungkin di awal-awal periode baru kemerdekaan, ya, sense itu masih ada. Tapi semakin jauh hari, semakin kita berdemokrasi, maka kita tahu bahwa sebagai ASN itu harus melayani. Karena mereka digaji dengan pajak rakyat, seperti itu. Jadi feels itu dulu dalam hati. Karena apa? Kita ini manusia, Mas. Manusia itu punya rasa. Dilayani dengan senyum sama dilayani dengan jutek itu bisa berbeda jauh, beda. Loh, Mas. Interpretasi masyarakat pun bisa berbeda. Mungkin di rumahnya ada masalah atau apa, tapi ketika kita berhadapan publik yang menggaji kita dalam tanda kutip, ya, maka itu harus dari hati. Nah, ini kemudian yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Melayani dengan hati. Karena sekali lagi, kita berhadapan dengan manusia. Bukan dengan barang, bukan dengan robot. Manusia itu punya hati. Jadi ketika misalnya terjadi masalah sesuatu, ketika kita melayani dengan hati, maka yang terjadi adalah masyarakat itu otomatis lebih memahami.
0: Benar.
1: Lebih menerima. Walaupun mungkin masyarakat yang salah, tapi ketika sekali lagi melayani itu dengan hati, maka masyarakat itu akan lebih paham dan lebih mengerti apa yang disampaikan oleh pemerintah.
0: Baik, baik, setuju. Sama ibaratnya kami sebagai penyiar ini, Bapak, ya. Walaupun kami di rumah ada masalah, mungkin putus cinta atau bagaimana, tapi pendengar tidak mau tahu. Pendengar inginnya bagaimana kami membawakan siaran dengan senyum, dengan ceria. Nah, begitu, ya. Setuju dengan Pak Agung sampaikan tadi bahwa feels-nya itu harus kita ubah, gitu, ya, Pak. Public serve-nya itu harus diubah. Mindset-nya harus kita ubah lagi, bagaimana aparatur kita hari ini memang benar-benar harus melayani masyarakat, karena mereka digaji oleh pajak masyarakat juga. Terima kasih, Pak Agung. Pak Nuzran Johair, sekarang ke Bapak lagi nih. Tantangan terbesar Ombudsman hari ini, Pak, dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik seperti apa, Pak?
2: Ya, kita tentu kalau di undang-undang, ya, bahwa di mana kewenangan kita hanya mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Tapi kan kita tidak punya fungsi sanksi, ya. Nah, tentu tingkat kepatuhan terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan oleh Ombudsman di semua tingkatan, mulai dari kementerian lembaga sampai ke tingkat terendah di kabupaten kota, tentu kita harapkan bahwa sekarang sudah masuk rencangan undang-undang untuk perubahan tentang Ombudsman, bahwa kita ada yang mengusulkan dari DPR untuk menambah kewenangan bagaimana ada sanksi efek dari hasil pengawasan.
0: Berarti ada punishment, ya, Pak?
2: Ada punishment. Nah, tantangan ini tentu kami tidak hanya meminta, ya, tapi dengan hari ini kan kita menebar pengaruh. Ombudsman menebar pengaruh bagaimana hasil dari capture dan pengamatan, baik itu laporan masuk ke Ombudsman, kemudian ada salah satu investigasi terhadap prakarsa sendiri, dan terakhir adalah saran dan perbaikan. Ini akan kita monitoring terus. Tapi terlebih dari itu, kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa sekali lagi, walaupun kewenangannya tidak mempunyai sanksi, sanksi yang mengikat, kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa tadi disampaikan oleh akademisi kita bahwa bagaimana pelayanan prima itu dengan hati, ya, bahwa pelayanan yang dilakukan negara atau aparat kita, ASN atau BUMN, kalau melihat bahwa bagaimana wajah negara itu hadir di tengah rakyat pada saat kita melayani mereka.
0: Oke. Itu dia apa ya? Salah satu indikator.
2: Kalau ingin melihat negara itu hadir kepada rakyat pada saat kita melayani mereka dengan hati itu, dengan pelayanan prima. Nah, sekali lagi, diminta tidak diminta, bahwa inilah salah satu peran dari pemerintah atau negara, bagaimana mengurus dan mengatur untuk melayani rakyat. Untuk rasa keadilan terwujud dan ombudsman hadir untuk mengawal itu.
0: Baik, ya. Ini agak menyentil sedikit pernyataan dari Pak, tapi demi kebaikan bersama ini, Pak.
2: Iya,
0: ya,
2: oke.
0: Baik, terima kasih, Pak. Baik, pendengar, sepertinya tadi telepon masuk. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Juamin.
3: Dengan Pak Amin. Kalau sekarang ini dialog Pak Amin.
0: Oke, siap Pak Amin di Rumbio ya. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Bapak Senior Umbar.
0: Waalaikumsalam.
3: Tentang pelayanan dari ombudsman untuk masyarakat. Saya tergelitik dengan satu kejadian-kejadian yang telah berlalu, Pak. Tapi yang berlalu biarlah berlalu. Untuk yang akan datang tidak terulang lagi. Yaitu tentang penjualan tanah rakyat kepada bangsa asing yang membuat proyek di negeri kita. Nah, jadi harapan saya, pemerintah ke depan bukan hanya mengurus surat tanah saja, tapi diurus siapa pembelinya. Karena beberapa waktu yang lalu kejadian di tempat kami, sudah banyak penghasilan sawit yang bosnya orang luar negeri, tetapi yang punya tanah rakyat yang menjual karena uang mereka banyak. Namun, sangat saya sesalkan dipermudah saja oleh, mohon maaf nih, entah kepala desa, entah camat setempat, entah itu apa namanya dusun, dipermudah saja. Jadi mohon ombudsman pemerintah pada umumnya, jangan hanya sekedar tahu siapa penjualnya, tapi harus tahu siapa pembelinya. Di tanah kita ini, wilayah bagian-bagian PT-PT itu, ya ada yang izin, ada yang enggak. Cuman yang enggak dapat izin, kadang-kadang banyak yang dari perkebunan. Sehingga terjadilah pembakaran-pembakaran kadang-kadang. Mohon maaf, Pak. Iya, saya bukan apa. Karena saya sedih, Pak. Negara kita ini dijual secara berangsur-angsur oleh rakyat tanahnya. Dan hasilnya dibawa ke luar negeri. Itu aja, Pak. Mohon maaf. Terima kasih Bang Mezul,
0: iya,
3: terima kasih Pak Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bergetar tadi Pak Amin mengatakan itu. Nah, ini bagaimana nih Pak Bambang Panusa?
4: Saya sampaikan bahwa masalah pertanahannya termasuk momok yang paling menakutkan.
0: Iya.
4: Kami 8 tahun lalu pernah buat kajian terkait proses pelayanan penyelenggaraan administrasi pertanahan di kelurahan dan desa. Tidak ada satu SOP pun atau surat pelayanan publik yang mereka buat di Riau ini. Sehingga, dan apalagi kalau kita soroti terkait masalah formatnya, harganya, itu berharga semua. Bahkan dari harganya itu ada yang main persentase, ada yang main ketingkat kesulitan, dan segala macamnya. Jadi memang harus diakuin permasalahan yang paling hari ini terkait masalah hidup adalah masalah pertanahan. Jadi banyak banget, banyak-banyak mas ini yang di Kampar ini, di Rumbio itu, sekitar itu ada 3 atau 4 konflik yang terus berulang. Berulang yang hari ini ada diklaim oleh perusahaan, bahkan sesama masyarakat nanti saling mengklaim juga. Ada yang dari ulayat, ada yang dari jual beli dari desa, ada yang dari banyak hal gitu, termasuk koperasi. Dan ini yang hari ini tata kelola kita dalam administrasi pertanahan, khususnya di level kelurahan dan desa ini masih sangat memprihatinkan. Dia tidak ada sarana pelayanan publiknya, tidak ada SOP-nya. Bahkan pada saat kita datang ke desa, ke kelurahan, ada laporan masyarakat, kita mengujinya, siapa, ada 2 surat tanah yang timbul di situ. alasan di situ, itu kesulitan karena tidak ada lagi dokumen administrasi register yang ada di 5 tahun ke atas sebelumnya. Sehingga memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa simsalabim, harus ini diputuskan ke pengadilan. Pada saat tidak ada standar pelayanan publik, maka ombudsman juga agak sulit. Sehingga kita meminta supaya ada standar pelayanan publik tersebut. Apakah misalnya gratis atau tidak gratis, itu kan ada regulasinya. Walaupun nanti untuk PAD, untuk misalnya ada misalnya tidak gratis, silahkan diatur dengan perda segala macam. Sehingga ada kepastiannya. Nah hari ini yang pertanahan itu bukan hanya kantor pertanahan atau BPN atau Kantah yang banyak dilaporkan ke kita, tapi tingkat pengeluar alas hak, kepala desa dan kelurahan. Ini juga lumayan. Kalau bisa dikatakan mungkin dari 14 tahun ombudsman di sini, 30% rata-rata efeknya adalah laporan terkait substansi pertanahan. Belum lagi konflik yang timbul di atas itu, yang ujung-ujungnya masuk dalam pelaporan ke tingkatan APH. Ini akan perkara, walaupun nanti kepolisian yang dilaporkan dalam layanan reskrim atau layanan SPKT-nya, tapi objeknya adalah terkait masalah tanah, Mas. Ini tergantung yang paling sulit. Sehingga kalau dalam hal yang kita sampaikan tadi, dan penilaian yang kita sudah lakukan 10 tahun ini dengan berapa model perubahan-perubahan, kantor pertanahan kita belum bisa bergerak mendapat testimoni yang bagus dari masyarakat. Ini data dari kita yang hasil penilaian. Makanya memang salah satunya memang sulit, Mbak. Semuanya pemerintahan daerah, kantor pertanahan seperti menghindarin hal ini. Sementara ini suatu hal yang harus sebenarnya diselesaikan secara bersama.
0: Lantas ombudsman hari ini hadir bagaimana ini, Pak, untuk yang seperti ini? Ya. Apa yang dilakukan ombudsman?
4: Kami dalam posisi yang sudah meminta ada standar pelayanan publik. Seperti saya sampaikan tadi, keterbatasan kita hanya satu sampel. Sampel ini penilaian yang misalnya di pemerintahan daerah itu kan ada dinas sosial. Tadi dikeluhkan tadi itu masalah dinas sosial, tuh terkait masalah kok ini udah gak ada lagi bantuan sosial. Jangan-jangan bukannya namanya sudah tidak ada, ada tapi tidak ada gitu. Kemudian pendidikan, kemudian satu lagi adalah kesehatan di RSUD, sekarang kita di infrastruktur. Nah ini aja untuk jangkauan ke OPD yang lain seperti ketenagakerjaan yang memang harus di ini, kita memang keterbatasan ini. Kita harap memang meminta mereka, ada kewajiban Undang-Undang 25 itu meminta mereka wajib untuk membuat dan mempublikasi dan mengimplementasikan standar pelayanan publik ini, Mas. Nah hari ini situ aja level kita masih belum kuat. Apalagi kita sampai tingkatan kelurahan atau desa, yang di situ kalau kita lihat di kantor-kantor desa, kita lihat tadi harus pengguna layanan atau masyarakatnya itu yang harus mengejar kepala desa. Kantor kosong sehingga mereka menjumpai kepala desa di rumah, di kantin, di tempat-tempat rumah makan dan segala macamnya, di kafe gitu. Nah ini kan kalau ada senilai publik, tidak, dia tidak melihat arah kepala desa atau misalnya sekretaris desa ada di sana.
0: Benar-benar.
4: Ada pelaksana layanannya. Nah hari ini memang kita harus bergerak jauh, Mas. Dari 14 tahun ombudsman di sini, dinas pendidikan, dinas kesehatan, bahkan di Dukcapil itu tidak ada standar pelayanan publiknya. Hari ini baru kita bisa menyampaikan seperti Mas Agung sudah kasih testimoni. Ternyata untuk buat KIA cuma hanya nggak datang ke sana. Dulu nggak ada, Mas. Persyaratan jangka waktu nggak ada, harus ke sana. Pada saat nggak ada, inilah ruang-ruang gelap yang kalau orang mau mengurus pelayanan publik, mindset yang harus kita rubah adalah kita harus cari orang dalam. Oh, kita harus melakukan pendekatan. Oh, kita harus pakai buah tangan. Oh, kita harus misalnya ini gratifikasi. Nah, dengan adanya standar pelayanan publik, insya Allah itu nggak ada. Kalau ada, laporkan ke pengaduan internal. Kalau tidak, laporkan ke ombudsman. Karena standar pelayanan publik itu merupakan dia acuan. Acuan dari penilaian kualitas. Betul nggak misalnya dia bertarif? Berapa tarifnya? Terus syaratnya betul nggak? Jangka waktunya? 4 hari nggak? Kalau di bawah 4 hari, keren. Tapi pada saat misalnya di atas 4 hari, itu gak keren. Loh, ini gak harus datang, harus mengeluarkan duit izin sama atasan. Nah kemudian kita cukup dengan aplikasi. Itu kan keren, yang luar biasa. Nah ini yang kita dorong tadi, digitalisasi. Belum bisa sampai masuk ke digitalisasi. Kita harus membereskan sampai lapisan ke bawah, supaya ruang-ruang pelayanan publik ini terbuka, Mas. Sampai tingkatan akses desa. Yang mudah-mudahan kita tidak apatis. Dalam upaya pencegahan maladministrasi, selain ombudsman menerima laporan, kami juga melakukan upaya-upaya tadi bagaimana sampai tingkatan desa ini, termasuk bekerjasama dengan kampus-kampus dari mahasiswa KKN untuk bisa ke desa-desa itu bisa membuat mempublikasikan dan mengimplementasikan standar pelayanan publik atau SOP tadi.
0: Memperpanjang lidah lah ibaratnya. Gitu ya,
2: Pak. Mungkin bisa saya tambahkan.
0: Boleh,
2: ya. Pak Amin tadi ini menarik sebenarnya. Itu suara rakyat yang perlu kita ini. Saya melihat begini, ini kan tidak lepas dari kebijakan dan strategi nasional tentang masuknya investasi asing ataupun negara dalam ingin menambah pendapatan pajaknya ya, terkait dengan lalu lintas perekonomian nasional. Nah tentu tadi message yang bisa saya tangkap dari Pak Amin tadi, bagaimana negara hadir menjamin bahwa hak-hak tanah untuk bagaimana mengkanalisasi supaya jangan semua diambil oleh asing. Baik, kalau bicara investor ini kan bisa dalam negeri maupun luar negeri. Saya menangkap ini dan saya setuju sangat ini ya, bahwa di mana kita bisa mengusulkan juga ini bagaimana misalnya adanya kedaulatan tanah bagi rakyat. Nah, itu menarik itu, kedaulatan lahan ya. Tidak hanya kita bicara kedaulatan energi, bagaimana hak energi bagi rakyat, tapi ke depan dengan sekian banyak, dan ini adalah topnya persoalan laporan masuk ke Ombudsman tentang masalah pertanahan, bisa juga nanti menjadi kajian bagi kami bahwa bagaimana kita mengusulkan ada kedaulatan tanah untuk rakyat. Itu penting, karena ini kita nggak tahu ya, ya hanya orang berduit bagaimana mengamankan bahwa rakyat berdaulat terhadap tanahnya sendiri, termasuk ulayat dan lain sebagainya.
0: Baik, baik.
2: Terima kasih ini memberikan kami inspirasi, dan kita akan coba suarakan anak, kita coba kajian. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nuzran ya. Mudah-mudahan terjawab tadi Ocho Amin. Dan juga kita berharapnya bahwa kewenangan Ombudsman seperti yang Pak Nuzran bilang tadi adanya bisa memberikan sanksi juga nanti ke depannya ini ya Pak ya. Bagaimana akhirnya kualitas pelayanan publik kita semakin meningkat. Pak Agung, nah apa perguruan tinggi, peran perguruan tinggi ini yang kami maksud ya, dalam mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik ini Pak? Peran perguruan tinggi seperti apa?
1: Ya, kami di perguruan tinggi otomatis di... otomatis kami ingin memperbaiki layanan kami sendiri,
0: ya kan? Berkaca dari diri sendiri dulu.
1: Betul, betul. Terus saya sering diskusi dengan Pak Bambang bahwa memang perguruan tinggi harus menjadi role model dari pelayanan publik itu sendiri. Jadi kalau memang mahasiswa sidangnya harus sidang skripsi, ya kita sidang skripsi, jangan dipersulit. Jadi kalau dosennya itu punya jam operasional sekian, bimbingan jam sekian, ya dosennya harus ada di jam sekian.
2: Ada juga, saya potong sedikit, mahasiswa yang menyampaikan laporan
1: ke Ombudsman.
2: Ke Ombudsman bahwa dosennya enggak melayani dengan baik.
0: Ada begitu Pak ya.
1: Minta ganti dosen pembimbing
2: pun ada. Ada. Banyak. Itu benar itu.
1: Jadi itu ya Mas. Jadi dari kita sendiri internal kita, kita introspeksi bahwa untuk mendorong pelayanan publik itu, maka kampus sendiri harus melayani melayani mahasiswa dengan baik. Entah itu S1, S2, S3. Karena gini, kita harus berkaca bahwa misalnya kayak saya dosen FISIPOL misalnya, saya mengajarkan reformasi birokrasi. Otomatis di diri saya harus mereform diri saya, melayani mahasiswa saya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, dengan apapun caranya. Sehingga setiap minggu misalnya di diri saya sendiri, saya punya jam bimbingan. Jadi di jam bimbingan tersebut, saya harus hadir. Jika ada sesuatu yang urgent pun, kita bisa bimbingan online. Pokoknya memudahkan. Jadi seperti yang dikatakan Pak anggota Ombudsman tadi, bahwa harus ada standar tadi. Nah standarnya dosen di kampus berapa jam misalnya sehari, atau dosen berkegiatan di luar berapa. Nah jadi memang selain untuk mendorong keluar, kita juga mendorong internal kita agar memperbaiki pelayanan terhadap seluruh sivitas akademika. Untuk keluar otomatis kita mendorong berbagai kajian. Ya, terutama salah satunya kami coba mendorong bagaimana tadi seperti yang dikatakan Pak anggota, yaitu untuk mendorong bahwa Ombudsman bisa memberikan sanksi. Karena sampai coba sekarang saya bayangkan, bagaimana kalau Ombudsman tidak ada, bagaimana pelayanan publik kita? Siapa yang beri peluit? Kan nggak ada. Nah ini ketika kewenangan Ombudsman nanti ditingkatkan, bisa memberikan sanksi yang dalam tanda kutip tegas, mungkin ini akan lebih mengimprovisasi ya pemerintah-pemerintah, institusi yang didanai oleh APBN atau APBD untuk bergerak maju, untuk semakin melayani publik sebagaimana saya katakan tadi, dari hati, sehingga semua sama-sama happy. Seperti dikatakan kita semua bahwa pelayanan publik itu adalah bagaimana bentuk negara hadir kepada masyarakat, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Mengingat waktu juga yang membatasi kita, boleh Pak Nuzran, Pak Bambang, Pak Agung untuk closing statementnya masing-masing 1 menit. Saya ingin ke Pak Nuzran dulu.
2: Ya, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka opini Ombudsman RI ini, kami ingin memastikan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan yang baik, dan kami harapkan bahwa kalau ada temuan-temuan, kami harapkan kepatuhan terhadap saran, kemudian mencegah terjadi maladministrasi. Sekali lagi, pelayanan yang baik itu adalah bentuk hadirnya negara dengan rakyat adalah buah daripada pelayanan publik yang baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Nazran. Boleh Pak Bambang?
4: Opini Ombudsman RI yang dalam bentuk penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang akan kita lakukan kick off-nya di Agustus, kita berharap bahwa penyelenggara pelayanan publik yang kita nilai jangan semata-mata untuk memenuhi indikator untuk mencari penghargaan dari Ombudsman. Tapi indikator itu penghargaan hanyalah sebuah hal pemacu supaya indikator-indikator itu terpenuhin sehingga ada perbaikan kualitas penyelenggaraan publik. Kemudian kita berharap bersama-sama ada inisiatif daripada penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian dalam hal ini juga pemerintahan daerah, KL seluruh yang ada di Riau, untuk mau secara sukarela dan inisiatif untuk mau memenuhi indikator-indikator ini sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009, sehingga secara bersamaan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di Riau ini semakin membaik lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Agung.
1: Ya, penutup dari saya kepada seluruh instansi yang dinilai oleh Ombudsman. Jadi sekarang jangan hanya opini BPK yang ditakuti gitu. Opini Ombudsman juga harus mulai diwaspadai. Karena ini menjadi tolak ukur bagaimana pelayanan publik itu bisa sampai dan hadir di masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat itu adalah orang yang menerima itu semua. Ya, jadi masyarakat yang membuat KTP, karena kalau nggak ada KTP nggak bisa mengakses BPJS, nggak bisa macam-macam. Nah, jadi tolong permudah kami. Tolong berikan kami pelayanan yang prima sehingga kami bisa berkontribusi lebih untuk negara kedepannya. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Mendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi hari ini harus berakhir. Kami ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tiga narasumber kita. Ada Bapak Nuzran Johair S.Ag. M.Si. selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dan juga ada Bapak Bambang Pratama S.A.M.H. selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, dan juga Bapak Agung Wicaksono SIP MPA PhD selaku Ekonomisi dari Visipol Universitas Islam Riau atas waktu dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi melalui sambungan telepon, ada Pak Zul dan juga Pak Amin tadi di Kampar. Semoga dialog pagi ini memberikan wawasan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah sebagai penyelenggara, Ombudsman sebagai pengawas, dunia akademik sebagai pemberi masukan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Saya Muhammad Mazul Harinas bersama seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di media sosial Facebook beredar unggahan video adanya narasi yang mengklaim bahwasannya Verrel Bramastra, seorang artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, ditangkap oleh polisi. Faktanya, berdasarkan pelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, video yang beredar itu merupakan potongan adegan sinetron Karena Aku Sayang saat Verrel Bramastra yang berperan sebagai Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan. Konten itu bukan kejadian nyata dan tidak ada informasi valid mengenai penangkapan Verrel yang masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN. Sehingga klaim bahwasannya Verrel Bramastra, seorang artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, ditangkap oleh polisi adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. PLN menghadirkan solusinya untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan juga penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya, hashtag diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile, hashtag melayani sepenuh hati, hashtag tetap tenang, tetap kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
4: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
5: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
3: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
5: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
3: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
5: Nah, macam tuh, baru elok.
3: Maaf Ibu, permen yang tadi?
4: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

91.1 Bersatu Bukan Baru Kali Informasi dan Inspirasi. Dan mendengar, sekarang kita beralih ke musik dan informasi, di mana kami akan hadirkan informasi dari dalam negeri ke ruang dengar Anda. Informasi pertama mendengar, Presiden lantik Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto ini sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia URI dan juga Suni Toyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026 dan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan. Mensesnek Prastio Hadi menjelaskan URI dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Konsepnya mengadopsi model pendidikan kepemimpinannya yang telah diterapkan di sejumlah negara seperti Prancis. Pemerintah berharap dengan kehadiran URI nantinya ini mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis saja, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat sehingga siap mengemban amanah demi kepentingan bangsa dan juga negara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuh, minjam 100, Pang.
4: Minjam-minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Minjam nak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
3: Umak, bukannya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
4: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
3: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
4: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
3: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
4: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
5: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Baik pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG ini hanya dapat berhasil melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin, ia menyatakan BGN akan membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik, saran, dan juga gagasan dari masyarakat. Menurutnya, setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program, ya terutama program MBG ini, pemenuhan gizi nasional juga semakin efektif dan juga tepat sasaran. Ia menilai peningkatan kualitas gizi masyarakat merupakan program besar yang tentunya ini membutuhkan komitmen jangka panjang. Sudaryono juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah sebagai kepala BGN yang baru secara profesional, bersih, dan juga berintegritas demi mendukung keberhasilan program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meatbone meal atau MBM untuk kebutuhan pakan ternak nasional tetap aman meski menghentikan impor dari satu unit usaha asal Brazil. Kebutuhan MBM Indonesia ini dinilai masih dapat dipenuhi dari negara maupun unit usaha lain yang tentunya memenuhi segala persyaratan. Pemerintah ini juga memperketat pengawasan dengan mewajibkan seluruh negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, satu unit usaha asal Brazil dicabut izinnya dan 4 lainnya dibekukan sementara setelah ditemukan adanya kandungan porsin pada produk mereka. Sebelumnya, mendengar Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah karena mengandung porsin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan produk tanpa mengganggu ketersediaan bahan baku industri pakan ternak nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
2: Hah?
1: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
2: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
1: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
2: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana-sini deh. Aduh, malu banget lagi.
1: Ih, serem banget. Makanya, kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
2: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
1: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Timnas Putri Indonesia sukses mempertahankan gelar juara Piala AFF Putri 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Sydney Hopper di babak pertama. Pada babak kedua, Indonesia menambah 4 gol melalui Isabel Notet, Estella Lopati, Felicia Dezu, dan juga Emily Nehan. Laos kesulitan mengembangkan permainan karena solidnya pertahanan dan juga dominasi serangan Indonesia. Di mana kemenangan ini mendengar menjadi gelar kedua Indonesia di Piala AFF Putri setelah sebelumnya juara pada edisi 2024. Hasil tersebut juga memastikan Indonesia lolos ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos sebagai runner-up dan Singapura di peringkat ketiga. Nah, mendengar itu dia informasi terakhir di segmen Musim Informasi kali ini, dan setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda dengan topik anak yang berhadapan dengan hukum bersama narasumber dari Kejari Dumai dan akan dipandu nanti oleh presenter Tuti Fitri. Jadi tetaplah bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini 23 Juli 2026 bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai. Nah pendengar, hari ini 23 Juli 2026 merupakan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 yang mengusung tema Semua Setara Riang Bersama. Tahniah kita ucapkan untuk peringatan Hari Anak Nasional, dan semoga saja anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang hebat nantinya. Baik, mendengar kita akan bicara juga bersama Kejaksaan Negeri Dumai tentang bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, yang akan menjadi tema dalam perbincangan kita di program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Dan Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi warga Bengkalis yang mendengarkan RRI pada pagi hari ini atau siang hari ini, silakan nanti Anda bergabung di line telepon kami di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik pendengar, kita akan bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio RRI Pekanbaru, jauh-jauh dari Dumai, untuk bicara soal bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, yang pertama saya akan menyapa Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Dumai, Bapak

0: Selamat sekali nih Jaksa Menyapa bicara soal bagaimana anak berhadapan dengan hukum nih Pak James dan juga Bude ya. Karena memang banyak yang tidak memahami apa sih sebenarnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu lah. Baik Pak James, sudah berapa lama tugas di Duma ini Pak?
1: Kebetulan
0: izin Pak James bisa mendekatkan mikrofon. Baik.
1: Kebetulan ya. Di Duma baru jalan 4 bulan, Mbak.
0: 4 bulan. Sebelumnya di mana?
1: Sebelumnya di Bengkalis.
0: Oh, di Bengkalis ya. Wajahnya itu juga, cuma kejarinya pindah-pindah ini ya.
1: Ya, begitulah, Mbak.
0: Baik, nah kalau Mbak Dea masih di itu ya?
2: Iya, saya masih di Dumai.
0: Di Dumai ya.
2: Baik. Sudah 2 tahun 5 bulan.
0: 2 tahun 5 ya, bulan ya. Iya, berarti siap-siap untuk ya. Rotasi lah ya.
2: Benar sekali.
0: Baik. Nah ini ada perbedaan nih Pak James selaku Kasubsi 1 Intelijen dan Mbak Dea, ini ada penelaah penuntutan. Boleh satu-satu pengen tahu tupoksinya Pak James apa aja sih sebenarnya Pak James?
1: Kalau Kasubsi 1 Intelijen itu tupoksinya khususnya Ipolexos Budhankam. Ideologi sosial politik pertahanan keamanan produksi intelijen teknologi informasi dan penerangan hukum ya. Itu tupoksinya di Kasubsi 1 di Intelijen.
0: Kasubsi 1 ya. Dia ada Kasubsi 2 juga ya.
1: Ada Kasubsi 2-nya juga.
0: Baik, oke. Okay. Kalau Mbak Dea ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejari Dumai. Ini ya. Apalagi nih tupoksinya?
2: Ini tupoksinya sebenarnya adalah calon jaksa.
0: Oh
2: ya. Jadi sebelum memasuki usia yang diperkenankan untuk pelantikan jaksa, itu pertama-tama ditempatkan dulu di Satker. Nah, ini Satker pertama saya dan kemungkinan besar sebentar lagi akan dipanggil.
0: Panggil, begitu
2: didoakan saja.
0: Didoakan saja ya. Iya. Jadi jaksa ya. Oke. Okay. Umurnya berapa sih bisa jadi jaksa?
2: Untuk bisa jadi jaksa itu sebenarnya 23 tahun ya.
0: 23
2: untuk tahun ini karena ada pembaruan di Undang-Undang Kejaksaan 23 tahun dan batas maksimalnya di 28 tahun Mbak Tuti.
0: 28 tahun.
2: Iya.
0: Jadi Mbak Dea udah pas ini di usianya.
2: Sudah
0: pas ya. Lebih
2: iya.
0: Bulannya aja ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Udah cepat jadi jaksa ya.
2: Amin.
0: Berarti kalau jadi jaksa enggak di rumah lagi dong?
2: Oh, enggak bisa.
0: Oh, enggak
2: harus
0: bisa,
2: berpindah
0: ya?
2: Tempat lagi.
0: Oh, berpindah tempat lagi.
2: Siap
0: ya.
2: Ditempatkan di mana saja kan?
0: Iya. Baik. Oke, sudah berkenalan dengan narasumber kami pendengar dari Kejaksaan Negeri Dumai. Saya mengawali dulu ke Pak James. Pak James, ini kita mengangkat tema tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau dari tupoksinya kita masing-masing, boleh tahu sebenarnya hal-hal yang apa sih yang banyak terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dumai tentang masalah-masalah anak, Pak?
1: Kebetulan saya masih baru jalan 4 bulan di Kejari Dumai. Namun untuk penanganan perkara di Dumai kan kita tetap turun ke wilayah-wilayah kecamatan untuk menyampaikan sosialisasi. Bagaimana sih kita untuk melindungi anak. Kemudian di luar dari jaksa menyapa kita turun juga sebagai jaksa masuk sekolah. Dan kepada adik-adik sekolah juga kita menyampaikan supaya mengenali hukum dan menjauhi hukuman gitu loh. Jadi mereka lebih paham terkait hukum. Ada salah satu yang memang harus kita harus melindungi anak tersebut, memberikan kesempatan kedua terhadap pelaku anak atau ABH ini. Dan kita harus menyampaikan bahwasanya anak sekarang ini bukan berarti anak-anak tidak dapat dipidana. Gitu loh.
0: Nah, iya kan banyak yang bilang anak-anak aja kok enggak mungkin dipidana, tapi
1: Mbak,
0: sekarang ada pidana anak ya.
1: Karena kan anak-anak beranggapan demikian, kami anak-anak jadi benar-benar dilindungi. Di luar dari situ mengacu di Undang-Undang 11 2012 sistem peradilan pidana anak ini bahwa anak itu dapat dipidana apalagi ancaman yang di atas 7 tahun. Apabila ancamannya di bawah 7 tahun, memang penerapan perlakuan anak itu beda karena ada kekhususan. Jadi nanti kita sampaikan sama-sama kekhususannya bagaimana sebelum masuk ke ranah penyidikan di tingkat penyidikan di kepolisian itu harus diutamakan diversi dulu.
0: Ya.
1: Masuk di tingkat penuntutan di kejaksaan harus diupayakan diversi juga. Masuk di persidangan wajib juga diutamakan diversi. Yang namanya diversi. Kalau tidak ada kesempatan barulah melalui litigasi atau persidangan.
0: Baik.
1: Makanya kalau kita cek SIPP, ya? SIPP itu tidak ada perkara anak. Karena itu ditutup, tidak boleh disebarluaskan kalau pelakunya anak dan sidangnya pun tertutup.
0: Baik, oke, tidak dipublis gitu. Ya. Baik, oke. Nah, kalau di Kota Dumai, yang banyak kasus anak ini tentang hal apa, Pak?
1: Kalau di Kota Dumai, kalau anak ini pada umumnya banyak itu korbannya anak.
0: Oh,
1: bukan pelakunya
0: korban,
1: anak.
0: Banyak korban ya, baik.
1: Korbannya anak. Kenapa perlu saya sampaikan korbannya anak ini? Karena di usia remaja 16, 17, 18 itu

0: sudah mungkin memasuki ya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya terlibat dalam bujuk rayu dan lain-lain. Karena saya berpengalaman perbuatan yang 5 tahun silam, 10 tahun silam, dia ini takut untuk menyampaikan, takut untuk bercerita kepada orang tua, wali, sehingga perbuatan ini tertutupi gitu loh.
1: Ada beberapa tahun kemudian baru tahu.
0: Baru tahu karena takut, ada rasa takut tadi. Padahal kita mengacu undang-undang sistem peradilan pidana anak, ini anak itu harus kita lindungi. Makanya pada saat masuk LP, masuk di UPT perlindungan anak, masuk di kepolisian unit PPA, itu pelakunya harus segera dilakukan ini penangkapan gitu loh, supaya tidak bisa melakukan intervensi terhadap korban. Begitu.
1: Oke, baik. Nah, paling banyak kasus apa tuh Pak James yang sebagai korban ini?
0: Kalau korban anak ini pada umumnya cabul persetubuhan.
1: Cabul persetubuhan ya, yang banyak. Oke, kita mengarah ke Mbak Dea yang sudah 2 tahun di sana ya. Banyak sebenarnya kasus-kasus hal yang berhadapan, anak berhadapan dengan hukum ini ya Mbak Dea ya. Tapi kita ingin tanya dulu nih, sebetulnya anak berhadapan dengan hukum itu apa sebenarnya?
2: Oke, jadi sebelumnya untuk menambahkan mungkin tadi data-data terkait dengan perkara anak, di tahun 2025 itu kita menangani sekitar 20 kasus di Kota Dumai berkaitan dengan anak korban. Itu biasanya ada pencabulannya, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, pencurian termasuk di dalamnya narkotika. Nah, kemudian itu untuk yang anak korban. Untuk yang pelakunya korban itu ada 8 perkara di tahun 2025, di mana terdapat 6 perkara yang diselesaikan melalui diversi. Diversi itu di tingkat penyidikan, di tingkat kepolisian. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak James, di setiap proses dari penegakan hukum itu selalu ditawarkan diversi. Nah, jadi diversi pertama itu ada di kepolisian, itu tadi yang 6 perkara. Nah, kita beralih tadi terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak berhadapan dengan hukum itu bisa dibagi 3 Mbak Tuti. Jadi tidak hanya terkait dengan pelakunya saja. Ada 3. Satu, anak yang berkonflik dengan hukum alias biasa kita sebut dengan pelaku. Yang kedua itu ada anak korbannya. Yang ketiga itu kemudian adalah anak saksi. Begitu Mbak Tuti.
1: Oke, nah anak yang berhadapan dengan hukum artinya usianya, sebetulnya usia anak ini usia dari berapa sampai berapa?
2: Oke, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, usia anak-anak yang dimaksud dalam hal ini itu adalah usia 12 hingga 18 tahun. Nah, jadi yang biasanya dikenakan pemidanaan ini itu adalah anak-anak di atas usia 12 tahun dan di 18 tahun ini. Nah, batasnya di situ Mbak.
1: 12 Tuti. Sampai 18 tahun.
2: Iya, di bawah 12 tahun itu biasanya dilakukan tindakan pembinaan terhadap anak tersebut. Bisa di dinas sosial atau unit-unit layanan lainnya. Seperti itu.
1: Iya. Kasus apa di anak ini yang boleh dikatakan hukumannya adakah sama dengan dewasa?
2: Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum itu setengah dari hukuman yang biasa dikenakan kepada orang dewasa. Jadi setengah dari maksimalnya. Seperti itu Mbak Tuti.
1: Oke. Baik, kita mengundang pendengar kami di line telepon 0761251111 di 0811-7673-991. Kita terima Pak James dan juga Mbak Dea. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Bapak, di mana Pak?
3: Dedi Labersah.
1: Oh, Pak Dedi Labersah. Silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Jaksa dan Bu Jaksa.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak.
3: Ini Pak Jaksa dan Bu Jaksa. Saya mau bertanya. Seumpama kita terkena masalah ya. Ataupun ya pokoknya masalah lah.
1: Masalah hukum Pak, ya kan?
3: Iya, ya, yang berkaitan dengan hukum.
1: Iya.
3: Terus kita melapor ke pihak kepolisian. Itu apakah barang buktinya kita menyediakan atau pihak kepolisian itu yang membantunya Pak untuk mencarikan barang buktinya, karena barang buktinya itu tersangkut di sebuah perusahaan karena itu udah menjadi filenya Pak. Jadi kalau kita meminta, tentu pertanyaannya banyak, Pak.
1: Oh, nah, gitu.
3: Itu agak kesulitannya.
1: Masalahnya data ya, Pak ya.
3: Ah, gitu.
1: Datanya ada di perusahaan.
3: Kalaupun kita uraikan semua ke dia, kalau begitu masalahnya, Pak, kita selesaikanlah secara baik. Kita panggil ya. Nah, kita panggil juga Bapak. Nanti kita duduk bersama. Paling gitu solusinya, Pak. Entah ada tindakan dari yang berbuat salah ini, entah tidak, ya kita kan nggak tahu.
1: Sudah pernah dibicarakan ini, Pak?
3: Belum.
1: Belum ya, dengan pihak perusahaan belum ya?
3: Iya.
1: Tapi akan mencoba ini ya?
3: Iya.
1: Akan mencoba. Jadi minta solusinya seperti apa baiknya ya?
3: Iya, kalau pihak kepolisian kayaknya mintanya kan gampang. Nah, kan gitu, karena itu udah jelas ya berhadapan dengan hukum, kan gitu.
1: Filenya itu berupa dokumen berharga, Pak?
3: Ya, data-data lah.
1: Data-data,
3: ya.
1: Oke.
3: Anggaplah itu sebuah rekaman gitu.
1: Oh, ya, rekaman video dan lain-lain ya.
3: Ah, iya.
1: Tapi pihak perusahaan yang pegang gitu ya.
3: Nah, itu.
1: Kasusnya perdata pidana nih, Pak?
3: Pidana lah.
1: Oh, pidana.
3: Baik. Karena di situ ada ujaran kebencian, nah, terus pencemaran nama baik.
1: Ya.
3: Terus apa lagi itu? Oh, ujaran kebencian, perlakuan tidak menyenangkan.
1: Oke. Okay. Nah, rekaman itu miliknya rekaman itu miliknya korban?
3: Perusahaan itulah.
1: Oh, perusahaan itu ya. Baik.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, itu saja Pak Dedi.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi.
3: Terima kasih Mbak Tuti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya Pak Dedi akan ditanggapi oleh Kejaksaan Dumai, akan bicara soal bagaimana, walaupun sedikit agak melenceng dari tema kita yang mengangkat tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, silakan bagi Anda pendengar yang lainnya, silakan berinteraktif bersama kami di line telepon 0761251112495. Dan kita bicara soal bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum ya, bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Susi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
4: Pak Suhaimi, pelanggan.
1: Pak Suhaimi.
4: Pembaru, oh, pelanggan RRI Bengkalis.
1: Iya, dari Bengkalis ya.
4: Baik. Baik subuh, baik siang.
1: Iya, terima kasih, Pak, sudah beratensi bersama RRI.
4: Ya, menanya masalah ini hukuman anak, Bu. Pak Jaksa Dumai.
1: Ya.
4: Ibu Jaksa Dumai.
1: Ya.
4: Ya, ini anak Bu, anak di bawah, kata di bawah 18 ke bawah. Anak melanggar orang, pakai mobil kah, pakai motor. Dia pandai bawa mobil. Walaupun tak ada sin, pandai bawa mobil. Ini melanggar orang Bu, mati. Mati orang tu, entah orang tua, entah pokok mati. Dah di apa oleh polisi dan segala macam sampai jaksa. Sampai jaksa. Apakah hukuman itu, kata ibu tadi itu, separuh daripada orang tua. Jadi dia dah sampai ke jaksa itu, perubahannya, kasusnya berapa lama sudah baru disidang. Satu lagi bu, untuk anaknya, anak yang mencuri. Mencuri atau berjudi online sekarang.
1: Yeah.
4: Nah, itu macam mana kasusnya itu bu? Apakah dihukum juga?
1: Kalau menjudi online, di apakah dihukum gitu ya?
4: Oke. Okay. Perlu dibina.
1: Ya.
4: Makasih, tolong jelaskan Bu.
1: Baik.
4: Masyarakat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Satu penelpon di sesi pertama, silakan kembali pendengar di 0761251111 atau di 24595. Ada satu penelpon lagi masuk, nanti kita tanggapi. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Tuti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
5: salam
1: siapa di mana?
5: Salam sehat buat Pak Jaksa, Bu Jaksa.
1: Salam ya, sehat Pak. Salam sehat juga Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
5: Bapak Aan lagi mobile.
1: Aan di mobile, lagi mobile ya. Baik, silahkan berhenti dulu Pak.
5: Iya.
1: Atau tetap berhati-hati di jalan ya. Baik, silakan.
5: Nah, ini kan temanya hukum terhadap anak.
1: Ya, anak yang berhadapan dengan hukum Pak.
5: Baik. Betul. Nah, itu ada limit daripada hukum buat anak itu. Kadang anak-anak ini kan tidak semua yang kena batunya langsung berhenti. Kadang dia kayak makan cabai, pedas, tapi besok diulang lagi. Besok diulang lagi. Jadi batas daripada anak itu dihukum, walaupun dengan beda kasus, itu berapa Pak Jaksa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon pertama ya, kita terima dulu pendengar. Kita akan langsung menyampaikan ini kepada Pak James dan Bu Dea. Silakan ditanggapi terlebih dulu, ada Pak Dedi, ada Pak Suhaimi, dan juga ada Pak An. Silakan Pak James.
0: Terima kasih pada pelanggan setia RRI Pekanbaru.
1: Pendengar setia.
0: Ya, pendengar setia yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini menarik ini Pak Dedi dari Labersa. Berkaitan dengan hukum ini, berarti yang merasakan Pak Dedi nih kan gitu. Terkait barang bukti elektronik tadi yang disampaikan bahwasanya ada perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu ada dengan undang-undang ITE sekarang ini yang melaporkan tidak bisa yang namanya kepala negara, tidak bisa lembaga, tidak bisa, harus personnya, harus orangnya. Begitu. Ya. Kemudian ada SKB 3 Menteri, Menko Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, saya lupa salah satunya lagi, bahwasannya hal yang sudah pasti, kalau kita dulu ada di pasal 27 Undang-Undang Transaksi Elektronik, itu ada setiap orang yang menyebarluaskan berita bohong, hoax, dan lain-lain itu ancamannya kalau nggak salah 4-5 tahun.
1: Ya.
0: Dan dulu kan mainnya begitu, ada berita bohong dibuat. Tetapi kalau mengacu di SKB 3 Menteri tersebut, hal yang sudah pasti itu tidak dapat dipidana. Begitu. Jadi ada beberapa perkara yang bolak-balik di tingkat penyidikan sampai penuntutan, termasuk saya yang menangani juga.
1: Ya.
0: Jadi hal yang sudah pasti diposting dan tidak ada ITE-nya, tidak terpenuhi.
1: Oh,
0: kalau seperti itu.
1: Mungkin bisa jadi dokumen yang tadi itu hanya disimpan saja, tidak dipublish ya.
0: Iya, itu satu. Yang
1: kalau
0: kedua,
1: dipublish boleh kita tuntut ya Pak ya?
0: Boleh.
1: Okay.
0: Yang kedua, apa Bapak Dedi tadi mengalami perbuatan tidak menyenangkan
1: ujaran kebencian.
0: Untuk mengambil data-data atau rekaman, bisa jadi CCTV. Jadi apabila terjadi suatu perbuatan hal tersebut, kita melaporkan ke SPKT kepolisian. Yang seyogianya penyidik pasti menyita yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yeah. Kalau mengacu di pasal 241 KUHAP, jadi tidak hanya yang berkaitan. Jadi segala sesuatunya kalau di pasal 241 KUHAP tersebut, KUHAP terbaru ini ya, alat atau sarana yang digunakan juga dapat disita. Apabila alat itu dijadikan sarana, digunakan untuk perbuatan pidana tersebut, bisa disita. Objek yang menjadi sasaran pidananya juga dapat disita. Bukti elektronik juga disita. Jadi apabila ada perbuatan pidana atau bawa sabu contohnya, yang disita kan pada saat dia misalnya mengendarai mobil, mobilnya pun disita Mbak.
1: Ya, semua disita.
0: Sarananya semua disita. Handphonenya disita.
1: Baik.
0: Terkait pembuktiannya nanti, bahwasanya mobil itu dirental dan lain-lain,
1: nanti
0: di persidangan dibuktikan.
1: Ya.
0: Bahwasanya ini tidak diketahui pemiliknya untuk digunakan dalam hal membawa tindak pidana tersebut atau contohnya membawa sabu. Itu di persidangan. Jadi kalau pendapat saya kepada Pak Dedi tadi, apakah pelapor yang menyiapkan data-data atau alat bukti tersebut, sebenarnya pelapor hanya melaporkan perbuatan tindak pidana dengan minimal alat bukti yang ditunjukkan. Ini loh, saya dibeginiin. Saya dihina, di screenshot misalnya nih, ada bukti
1: kita media sempat sosial. Merekamnya juga gitu ya.
0: Kita sempat merekamnya juga. Namun ada alat bukti lain di perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya saya serahkan di kewenangan di penyidik.
1: Nah, itu dia.
0: Cuman terkait kewenangan penyidik saya belum.
1: Tapi kalau selama itu tidak dipublish, tidak bisa kita ajukan juga ya Pak ya. Karena dia hanya menyimpan, barangkali tidak dipublish ya. Oke, baik.
0: Nah, namun lebih ada sedikit lagi terkait itu. Apabila perkaranya naik, alat bukti ini kurang, berkasnya sudah sampai ke penuntut umum, jaksa pasti P19 untuk melakukan penyitaan terkait yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Yeah.
1: Jadi intinya Pak Dedi boleh aja lapor, tapi dengan bukti-bukti yang
0: kuat.
1: Ya. Itu ya Bu Dea ya.
2: Benar.
1: Karena memang kita jangan asal-asal lapor ya.
2: Ya, betul sekali Bu.
1: Baik. Ada pertanyaan Pak Suhaimi ya, ada Pak An, silakan ditanggapi Bu.
2: Oke, pertanyaan kedua dari Pak Suhaimi. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa anak ini tidak dapat kita perlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Begitu Bu Tuti. Di hadapan hukum, anak ini berada pada tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang mental, tumbuh kembang sosial yang belum matang, sehingga cara pemikirannya pun berbeda. Nah, itulah sebabnya mengapa di pasal 81 ayat 2 Undang-Undang SPPA itu diatur bagaimana suatu hukuman itu setengah dari hukuman orang dewasa jika itu terjadi pada anak-anak. Nah, seperti tadi dalam kasusnya Pak Suhaimi,
1: ya
2: kecelakaan Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam hal ini pasal 310 misalnya ya, ayat 4 Undang-Undang LLAJ. Ancaman hukumannya itu maksimal 6 tahun penjara. Nah, jika pelakunya anak, maka maksimal ancaman hukumannya adalah 3 tahun karena tahun tadi setengah.
1: Setengah.
2: Namun catatan penting yang perlu kita perhatikan di sini dalam Undang-Undang SPPA itu mengutamakan diversi yang tadi itu. Bagaimana penyelesaian di luar pengadilan. Nah, dalam hal ini di dalam pidana di bawah 7 tahun tadi itu dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dari si anak, ini dapat dilakukan diversi itu tadi, baik itu dari tahap penyidikan, penuntutan ataupun di pengadilan nantinya.
1: Jadi bisa bebas ya.
2: Iya, benar sekali. Jadi anak ini tidak hanya langsung bisa dipidana tapi juga biasanya dikenakan upaya tindakan bukan pidana. Contohnya pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga dan juga pembinaan di unit-unit lainnya. Begitu Mbak Tuti.
1: Tapi kalau dia sering nabrak orang 2-3 kali ini gak bisa
2: dikasih bisa. Itu udah kebiasaan jadinya ya Mbak Tuti ya.
1: Baik, oke. Nah, sudah ada penelpon tapi kita jawab dulu dari Pak An ini tentang judi online ini ya. Jika anak-anak itu pidana, nah ini pidananya seperti apa untuk judi online ini?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Saya menambahkan terkait dengan Pak Suhaimi tadi Mbak, bahwasannya yang diterangkan oleh Mbak Dia tadi kan pelaku anak. Bahwasannya kita melihat sekarang ada pelaku anak atau pelaku dewasa melakukan laka lantas di jalan. Lah, perkaranya kok gak naik, kok gak sampai ke persidangan. Ada. Bahwasannya
1: orang itu udah mati loh.
0: Jadi ini supaya masyarakat paham bahwasannya roh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekarang sudah mengacu yang namanya ultimum remedium, yang mendahulukan ganti rugi administrasi. Tahap terakhir yang kita buat untuk pemidanaan ini. Sebelum KUHAP dan KUHP baru ini diluncurkan, kita KPH sudah memiliki yang namanya restoratif justice. Jadi apabila ada di laka lantas itu perbuatan sudah meninggal dunia tiba-tiba tidak naik ke persidangan, bisa jadi di penyidikan sudah di restoratif justice. Restoratif justice ini ada syaratnya. Jadi dia belum pernah dipidana, dia siap dan mampu untuk membayar ganti rugi. Ya untuk apa kita dinaikin ke persidangan, Mbak?
1: Keluarganya juga
0: sudah menerima ganti rugi, sudah memaafkan. Itu di tingkat penyidikan atau kepolisian.
1: Damai.
0: Di tingkat penuntutan pun di kejaksaan bisa hal demikian, restoratif justice.
1: Walaupun sudah naik ke kejaksaan.
0: Sudah naik ke kejaksaan, kita wajib kalau Mbaknya ngelihat waktu ini, mohon maaf, perkara dengan Roy Suryo dan Tifa. Itu dari kejaksaannya kan menawarkan apakah bersedia untuk memaafkan. Untuk di restoratif justice, walaupun penyidik dari kepolisiannya sudah menyampaikan, tapi kan mereka tidak bersedia ini.
1: Iya,
0: makanya lanjut sampai persidangan. Kalau bersedia kita panggil para pihak, kita damaikan, kalau sepakat ya ditutup.
1: Nah, ini juga ya kasus dari Pak Suhaimi, kalau ada kata sepakat ya naik gitu ya, tapi kalau enggak sama-sama masih gontokan ya lanjut hukumnya gitu ya, prosesnya. Baik, untuk Pak An judi online nih Pak.
0: Kemudian Apa untuk dan Pak An ini, kalau untuk pelaku anak, kalau mengacu di pasal 303 itu KUHP lama itu kan ada beberapa ayat itu, kalau 303 bis dia bermain. Kalau 303 ayat 3-nya itu dia menyediakan sarana dan prasarana, beda-beda. Jadi kalau ada bermain anak, bermain judi online kan pada umumnya itu ada ancamannya itu sampai dengan 4-5 tahun, ada yang putus 1 tahun. Kalau judi online ini biasanya jarang di restoratif justice.
1: Jarang. Sebenarnya boleh, tapi
0: karena
1: jarang.
0: Korbannya kan negara, Mbak.
1: Baik.
0: Tidak ada korban kan?
2: Tidak bisa dimusyawarahkan.
1: Bisa dimusyawarahkan ya sama siapa restoratif justice-nya ya.
0: Jadi kalau ketangkep ya pasti
1: sama bandarnya
0: diambil oleh penyidik atau Pak polisinya kan gitu. Naik ke tingkat penuntutan. Namun kalau dia pelaku anak, sama hal yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, kita harus melihat ini ancamannya di bawah 7 tahun. Dan di tingkat penyidikan wajib mendahulukan dipersi kalau pelaku
1: ya, pelakunya anak, ya ini anak ini ya.
0: Tidak ketemu, tidak sepakat di tingkat penyidikan atau di kepolisian masuk ke penuntutan, wajib diupayakan yang namanya dipersi juga. Dipersi ini sama dengan restoratif justice, Mbak. Jadi sebelum ada restoratif justice, sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini sudah yang menganut yang namanya dipersi. Dipersi itu menghentikan perkara ini tanpa melalui litigasi, tanpa melalui persidangan.
1: Ya, mungkin dia begitu dilakukan rehabilitasi binaan ya, kecuali dia berafiliasi dengan tindak pidana lain ya. Itu beda lagi ya.
0: Nah, kecuali dia ini sudah pernah dihukum. Sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut.
2: Residivis.
0: Residivis. Nah, itu. Jadi kalau itu ya tetap naik ke persidangan. Nah, tadi saya lupa yang nanya siapa, apabila sudah berulang kali bagaimana hukumannya. Jadi kalau dia misalnya mencuri itu, mencuri dia hari ini, kita restoratif justice. Kalau dia pelaku anak, kita dipersi. Berhasil nih.
1: Baru berhasil. Pertama nih, baru pertama.
0: Atau di tingkat penyidik, penuntutan atau pengadilan, berhasil.
1: Hasil.
0: 3 bulan kemudian dia melakukan lagi.
1: Dia lagi.
0: Masih anak pelakunya. Masih anak nih. Waktu dia melakukannya di umur 17 tahun. Kedua kalinya umur 17 tahun sekian bulan. Udah 2 kali dong. Dan ini tidak bisa lagi kita dipersi, Mbak. Harus naik ke persidangan.
1: Yang pertama tadi dia dimaafkan ya.
0: Yang pertama dimaafkan.
2: Melalui mekanisme diversi.
1: Ada sepakatnya.
0: Sepakatnya.
1: Yang kedua,
0: Yang kedua tidak bisa lagi. Karena sudah ada putusan pengadilan atau jurisprudensi yang mengatakan dia sudah pernah dihukum.
1: Walaupun itu anak.
0: Walaupun itu anak.
1: Ya, baik. Sudah terjawab ini ya Pak Dedi dan Pak Suhaimi dan juga Pak An ya dari Kejaksaan Negeri Dumai. Kita silakan Anda bergabung kembali bersama kami. Nanti kita akan break dulu sesaat ya Uda dan juga Pak James. Kita tetap bersama-bersama dengan Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Dumai, masih bercerita tentang anak yang berhadapan dengan hukum.
6: Jaksa Menyapa sahabat kita semua.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Menurut kamu, Mama gimana?
11: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
10: Kalau Papa?
11: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah. Meskipun ada mama sama papa aku.
12: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai, dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Masih dalam peringatan Hari Anak Nasional, bersama dengan Jaksa Menyapa kita mengangkat tema anak yang berhadapan dengan hukum. Hari ini 23 Juli 2026 merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Nah, terima kasih yang sudah beratensi di sesi awal, dan nanti kita akan terima kembali Anda di telepon 0761 25111 24595, 0811 7673 991. Masih bersama Pak James Naibaho dan juga Ibu Dia Natali Simarmata dari Kejaksaan Negeri Dumai. Nah, tadi Bu Dia sudah katakan bahwa ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban, dan satu lagi anak
1: saksi
0: begitu ya, Bu Dia ya. Nah, bagaimana sebetulnya alur dari penanganan kasus anak ini?
1: Iya. Terima kasih sebelumnya Mbak Tuti. Untuk para pendengar, mungkin alur penanganan perkara kepada anak ini sama, namun ada beberapa hal yang diperhatikan karena kita melihat sifat dari anak ini khusus begitu Mbak Tuti. Jadi pertama, biasanya itu proses dimulai ketika ada laporan dari masyarakat, baik itu tertangkap tangan ataupun laporan. Nah, di sejak titik ini anak sudah berhak untuk mendapatkan pendampingan, baik itu dari orang tua ataupun wali. Nah, dalam hal ini penyelidikan dan juga penyidikan oleh kepolisian itu biasanya juga menempatkan anak di tempat yang khusus. Jadi tidak sama dengan tidak orang dicampur dewasa. Dengan orang dewasa. Biasanya kita bisa lihat di unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi dia punya unitnya tersendiri, Mbak Tuti. Nah, kemudian dibuatlah penelitian kemasyarakatannya atau litmas. Nah, ini yang membedakan biasanya dengan orang dewasa, alur penanganan perkaranya. Kemudian tadi diversi lagi, kita mencoba mendamaikan bagaimana caranya agar perkara ini tidak naik ke penyidikan, karena kita menimbang bagaimana sifat anak dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini, jika diversi tidak berhasil, maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, biasanya Bapak Ibu Jaksa itu mendapatkan waktu hanya 7 hari, Mbak Tuti, untuk meneliti berkas perkara. Apakah ini perkaranya kurang atau ini harus dilengkapi atau sudah bisa langsung naik ke tingkat penuntutan P21. Nah, dalam hal ini kita tawarkan lagi, ada diversi tingkat penuntutan, Mbak Tuti. Jadi bagaimana caranya mengupayakan diversi ini kepada anak? Karena tadi pidana untuk anak itu ultimum remedium kan, Mbak Tuti. Itu adalah jalan terakhirnya. Selanjutnya pelimpahan ke pengadilan anak, kembali lagi diversi, diupayakan lagi di tingkat pengadilan. Selanjutnya itu persidangan. Nah, persidangan anak ini biasanya berbeda dengan persidangan orang dewasa. Biasanya hakim, penuntut umum, dan juga para pihak yang ada di dalamnya itu tidak memakai jubah kebesaran pada saat persidangan. Pakai baju biasa saja. Hal ini untuk meminimalisir dampak psikologis terhadap anak, terutama misalnya ada anak korban atau anak saksi. Jadi tidak menimbulkan secondary victimization namanya. Itu pengulangan lagi dia traumanya untuk mengulang hal-hal tersebut, menceritakan di persidangan tersebut. Seperti itu. Lalu kemudian ada putusan dan juga pembinaan dari lanjutan dari unit-unit yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Tuti.
0: Oke, baik. Jadi untuk selaku penyidiknya juga enggak pakai seragam-seragam yang kejaksaan ya. Artinya kita lebih humanis ya.
1: Iya, benar. Seperti biasa saja. Jadi tidak seperti sidang pada umumnya orang dewasa, kita buat lebih santai.
0: Lebih
1: begitu
0: santai,
1: Mbak Tuti.
0: Santai belum tentu juga kita bisa menggali informasi apalagi pakai baju-baju kebangsaan.
1: Betul.
0: Iya, baik. Nah, tadi sudah masuk pertanyaan dari di WhatsApp kita. Nah, jika anak ini pernah berhadapan dengan hukum nih Mbak Dia dan juga Pak Inai Bahu, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bisa sekolah, terus melanjutkan masa depannya? Nah, ini masih ada kesempatan gak? Mungkin dalam menjalani proses hukumnya, dia sedang ujian, dia sedang ingin semesteran, mau naik kelas, mau tamat sekolahnya, ini bagaimana Pak?
2: Dan saya juga pernah mengalami perkara, salah satu perkara itu dia akan melaksanakan ujian kalau tidak salah, cuman itu perbuatannya pada saat puasa, itu ada perang sarung ya, kalau perang subuh-subuh gitu loh.
0: Asmara Subuh.
2: Asmara Subuh, Asmara benar. Subuh. Asmara Subuh. Jadi itu perang sarung.
0: Iya.
2: Ternyata ada yang bawa pisau ini. Okay. Ternyata yang bawa pisau bukan dia, orang lain. Tapi dia ikut pada saat bersama dengan seseorang yang membawa pisau tersebut. Nah, naik perkaranya. Naik perkaranya, diajukan di tingkat penyidikan, tidak berhasil. Korbannya tidak mau, harus tetap ditingkatkan sampai dengan persidangan.
0: Persidangan.
2: Di penuntutan kita upayakan lagi, Mbak. Di penuntutan kita upayakan lagi. Selalu kita berupaya, hampir 3 kali kita melakukan pemanggilan terhadap korban sehingga berhasil.
0: Okay.
2: Berhasil. Ada juga yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil ini dia sedang sekolah, akan melaksanakan ujian, sehingga kita minta kepada keluarganya untuk membawa jadwal ujian, rapor dengan permintaan penangguhan, karena ancamannya kan di atas 7 tahun pada saat itu untuk penangguhan penahanan. Jadi tidak dilakukan penahanan.
0: Baik,
2: jadi kita tidak lakukan penahanan. Itulah opsi beda kekhususan untuk pelaku anak ini.
0: Ya, jadi dia masih tetap sekolah.
2: Tetap sekolah.
0: Nanti kalau mau sidang mau apa di luar jam
2: di
0: sekolah.
2: Di luar jam sekolah, ya. Begitu.
0: Artinya dia masih tetap boleh melanjutkan.
2: Boleh melanjutkan.
0: Ya, artinya ada orang tua yang menjamin di sini.
2: Orang tuanya menjamin, wajib.
0: Baik.
2: Kan di dalam perkara anak itu kan harus didampingi orang tua atau wali.
0: Itu yang mendampingi ya.
2: Apabila orang tuanya tidak ada, harus ada walinya. Keluarga, teman dekat gitu.
0: Oke, ya. Ada anak yang lari emangnya Pak James?
2: Kalau terkait lari ini kan masalahnya kebetulan saya pernah di Bengkalis itu kan. Letak geografisnya di persidangan di Bengkalis.
0: Bengkalis.
2: Pelakunya di Duri hampir 2 jam masuk ke dalam-dalam gitu loh. Nah, ini kan butuh dia untuk sidang butuh tenaga dan waktu yang lama.
0: Untuk sampai ya.
2: Untuk sampai. Jadi dengan adanya kesepakatan sekarang ini bisa lewat Zoom, kita arahin ke polsek terdekat. Ke polsek aja di hampir 3 jam, Mbak.
0: Untuk Zoom aja.
2: Untuk Zoom aja gitu loh. Polsek di Mando di Duri itu salah satu contoh yang saya alami.
0: Iya, gimana mau lari ya?
2: Gimana mau lari? Cuman ya karena posisi dia masih anak dan akan melangsungkan sekolah dan pada saat itu mau ujian ya. Kita tangguhkan, Mbak.
0: Artinya walaupun dia menjalani perkara, tapi haknya sebagai anak untuk pendidikan semuanya tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Bahkan kalau dia di lembaga pun dia tetap masih ada sekolahnya di sana.
1: Iya, benar sekali. Ya. Ada programnya.
0: Mbak. Ada programnya, ya. Baik. Oke. Okay. Nah, anak sebagai pelaku, nah ini kan juga didampingi oleh keluarga. Nah, ini kan banyak nih orang tua, Bu Jaksa, janganlah anak saya dihukum segala macam. Sebetulnya anak yang sebagai pelaku ini apa sih yang membuat dia semakin berat begitu? Bu Dea.
1: Semakin berat dalam hal apa ini?
0: Dalam misalnya hukumannya dan lain sebagainya, diversi nggak dapat, tapi dia masih tetap harus menjalani hukumannya nanti, begitu. Yeah. Proses hukum jalan terus, gitu. Yeah.
1: Untuk dalam hal anak, hal yang perlu kita perhatikan apakah ada jaminannya. Yang pertama, kita lihat orang tua atau walinya, apakah bisa menjamin membina anak tersebut dengan baik. Jika tidak, dengan berat hati ya harus kita lakukan penahanan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah anak ini kemudian merupakan residivis? Apakah anak ini merupakan pelaku pengulangan tindak pidana? Itu yang harus kita perhatikan, Mbak Tuti. Karena jangan sampai, ah aku kan masih anak-anak, aku bisa melakukan ini lagi, itu lagi, kemarin aja dimaafin, gitu. Hal tersebut tidak berlaku. Dalam SPPA, hukum tetap berjalan apabila anak tersebut residivis, akan terus berjalan. Ketiga, hak anak tersebut tadi untuk dilakukan penahanan karena anak tersebut berpotensi untuk menghilangkan barang bukti, melukai anak korban, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Tuti. Jadi kita memang melihat lagi dari sisi psikologisnya. Biasanya itu ada dari BAPAS ya. Membuat suatu penelitian laporan sosialnya bagaimana anak ini, psikologisnya bagaimana, dan juga bagaimana kecenderungannya untuk melakukan tindak pidana lainnya, itu perlu diperhatikan dalam suatu berkas perkara. Itulah yang kami teliti, Mbak Tuti.
0: Baik. Nah, kalau tadi kan kita berulang melakukan diversi sampai 3 kali ya. Setelah masa persidangan pun masih ada sekali lagi. Nah, kapan kasus anak ini yang tidak bisa didiversikan? Kasus tentang apa misalnya? Yang dia enggak bisa nih, dia enggak bisa diversi kalau yang ini gitu. Yang kasus mana itu?
1: Ketika kasusnya itu memiliki hukuman maksimal lebih dari 7 tahun.
0: Oh, jumlah hukumannya
1: dari,
0: ya?
1: Iya, jumlah hukumannya lebih dari 7 tahun, contoh pembunuhan.
0: Oh ya.
1: Nah,
0: meskipun anak, kalau iya, dia melakukan pembunuhan?
1: Di atas 7 tahun, tidak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah dia residivis tadi, mm-hmm, dia melakukan tindak pidana berulang. Mm-hmm. Nah, itu tidak bisa dilakukan diversi. Seperti okay, itu Mbak Tuti.
0: Ya. Berarti kasusnya dilihat dulu ya.
1: Ya, tergantung kasusnya lagi.
0: Ya, baik. Oke. Okay. Kita undang pendengar di line telepon kami 0761251112495 0811767993991. Baik. Nah, Pak James, apa sih sebetulnya kendala kita dalam menangani kasus anak ini Pak, apalagi anak yang berhadapan dengan hukum yang paling sering kita temui ini kendalanya ini aja terus. Apa sih sebenarnya Pak James di lapangannya?
2: Kalau kendala sih Mbak, kalau perlakuan anak dengan dewasa ini kan beda.
0: Mm-mm.
2: Kalau anak ini penahanan di penyidik itu 7 hari, perpanjangan 8 hari. No. Pada saat kepenuntutan hanya 5 hari, perpanjangan
0: ya,
2: 5 hari
0: ya,
2: gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Jadi kalau dewasa kan penahanan penyidik 20 hari. Perpanjangannya lagi nambah 30 hari, udah hampir sebulan lebih gitu loh.
0: Yeah.
2: Di jaksa 20 hari, nambah lagi 30 hari, hampir sebulan lebih.
0: Yeah.
2: Jadi kita kan menangani berkas tidak hanya satu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau perkara anak ini masuk, memang fokus harus
1: prioritas.
2: Anak itu aja prioritas gitu loh.
0: Yeah. Makanya karena dia harus khusus timnya
2: khusus,
0: ya.
2: Karena kita dibatasin dengan waktu penahanan.
0: Ya itu undang-undang sudah mengatur.
2: Undang-undang
0: itu ya,
2: sudah mengatur.
0: Yeah.
2: Memang harus
0: apa
2: cepat.
0: Apa sih alasannya cepat?
2: Jadi alasannya cepat ini ya, salah satunya supaya pelaku anak ini mendapatkan keadilan dengan secepat mungkin. Karena dia harus membutuhkan untuk sekolah dan lain-lain. Dia masih mempunyai masa depan yang baik. Dalam hal makanya kita mengupayakan diversi itu loh.
0: Kalau diversi gak terganggu juga ya.
2: Biar dia tidak terganggu. Kalau ini cepat kan dia mendapatkan keadilannya pun cepat. Dan dia untuk melanjutkan untuk sekolahnya pun bisa segera gitu loh. Kalau dewasa kan bisa berlanjut penyitaan ini penyitaan itu ya, gitu macam-macam lah.
0: Oke, nah ini tugas Bu Jaksan ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana Bu Diani?
1: Bagaimana cara kita memulihkan
0: ya,
1: anak pelaku, korban dan juga saksi? Mm-hmm. Itu tadi melalui diversi dan juga cara kita memperlakukan perkara ini dengan sehusus-hususnya dengan kompetensi yang berbeda. Mm-hmm. Begitu Mbak Tuti.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya timnya punya dia punya tim khusus ya kalau urusan anak ini ya,
1: ABA yeah,
0: ya.
1: Yeah. Okay. Biasanya kalau misalnya di kepolisian ada unit PPA ya, Pak James ya. Mm-hmm. Kalau misalnya di jaksa biasanya sudah memiliki sertifikasi untuk menangani kasus-kasus anak seperti itu. Mungkin Pak James bisa dijelaskan lagi sertifikasinya, Pak.
0: Sertifikasinya gimana nih? Enggak gampang di jaksa
2: penyidik,
0: anak ya.
2: Penyidik, penuntut, jaksanya, penyidiknya itu kalau dulu itu pendidikan di Badiklat, di Ragunan Kejaksaan. Ada penyidik kepolisian, ada dari Bapasnya, ada hakimnya, ada jaksanya. Jadi itu digabung itu. Itu Diklat SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Keluarlah sertifikat.
0: Okay.
2: Nah bagaimana kalau kejari-kejari pelosok yang mungkin tidak ada yang memiliki sertifikat jaksanya.
0: Nah
2: itu
0: kemana?
2: Itu ya? Ada misalnya kajarinya membuat sprint atas nama ABC khusus untuk
0: menangani
2: perkara anak.
0: Oh,
2: dan itu ditujukan ke Kejaksaan Tinggi.
0: Mm-hmm.
2: Sembari menunggu waktu untuk diklat SPPA-nya.
0: Oh, yeah. Okay. Nah untuk menjadi timnya ini, menjadi jaksa anak ini, apakah memang penunjukan dari pimpinan atau kita yang menawarkan diri berminat, contohnya kayak Bu Dea, oh saya pengennya atau memang bagaimana prosesnya betul untuk bisa ada penilaian khusus gak? Asesmen apa sih sebenarnya?
2: Kalau khusus yang bersertifikat ini kan untuk menghadapi anak ini kan misalnya nih jaksanya atau penyidiknya diutamakan perempuan.
0: Oh.
2: Karena apa? Mm-hmm. Perempuan kan lebih penyayang daripada laki-laki.
0: Lebih ke ibuan.
2: Iya, ke ibuan.
0: Ya, baik.
2: Kalau dia laki-laki apalagi yang sangar melihatnya aja udah ketakutan. Itu langsung.
0: Ya.
2: Ini cocoknya nih perkara narkoba aja gitu loh.
0: Gitu
2: perkara
0: ya,
2: pembunuhan ada gitu
1: ya,
2: loh.
1: Nanganin yang tatoan ya, Pak ya.
2: Yang tatoan begitu.
0: Berarti hampir 80% perempuan ya?
2: Perempuan.
0: Tapi laki-laki ada ya?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Makanya kalau Mbak lihat misalnya di kepolisian, penyidik reskrim dengan PPA-nya kan beda. Reskrim kan memang sangar-sangar semua, tukang tangkap pelaku tindak pidana. Kalau di PPA-nya kan perempuan atau adapun laki-laki yang lembut-lembut gitu loh.
0: Beda di calonnya juga ya.
2: Ada calonnya juga ada
0: untuk ya
2: JPU anak.
0: JPU anak ya. Oke, baik ya. Kita undang kembali pendengar, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Anda. Kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Dumai membahas ini. Silakan di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik, Bu Dea, untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dumai ada 20 kasus tadi ini untuk bulan untuk tahun ini ya.
1: Tahun 2025
0: ya. Ya, ini yang sedang kita tangani sekarang ini yang orang bilang viral ya. Yang mana ini? Yang seperti apa nih kasus anak yang perlu juga diwaspadai oleh kita semua ini?
1: Ya. Dalam kasus-kasus anak itu biasanya di tahun 2026 sepanjang tahun 2026 hingga saat ini Kejaksaan Negeri Dumai itu pelaku anaknya ada 7. Itu kebanyakan ialah perkara pencabulan, Mbak Tuti. Nah, untuk kasus ini kemudian kita laksanakan bagaimana caranya supaya dia bisa selesai, namun tetap identitas anaknya dirahasiakan. Karena hal ini merupakan hak dari anak tersebut.
0: Pelakunya anak ini ya?
1: Pelakunya anak, tapi tetap dirahasiakan karena berkepentingan dengan hak anak tersebut.
0: Okay.
1: Masih ada masa depannya, kita masih menimbang bagaimana caranya anak ini bisa tumbuh dan tidak mengalami stigmatisasi di masyarakat. Okay. Begitu Mbak Tuti.
0: Nah, meskipun kasus yang tertinggi banyak di Riau ini kasus narkoba ya, tapi di kasus anak malah banyak pencabulan.
1: Pencabulan.
0: Sebetulnya ini pengaruhnya awal mulanya sampai seperti ini tuh kenapa gitu?
1: Budi. Seperti yang kita ketahui ya Mbak Tuti, bagaimana perubahan zaman, globalisasi dan juga gadget, gawai, ini sangat berpengaruh untuk kehidupan anak-anak. Bagaimana anak-anak melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, tidak diawasi oleh orang tua dan akhirnya mengambil tindakan sendiri tanpa mengetahui bagaimana konsekuensinya. Nah, dari pencabulan inilah bisa kita lihat bagaimana pentingnya kita untuk melihat kembali apa yang anak kita tonton, kita mengawasi lagi lah bagaimana anak kita bersosialisasi dan lain sebagainya.
0: Begitu. Pengaruh gawai ini ya.
1: Pengaruh
0: jadi
1: gawai.
0: Anak sebagai korban, korbannya usianya sebaya.
1: Anak-anak juga.
0: Anak-anak juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Banyak anak juga. Ada juga korbannya anak. Itu kita di tahun 2026 jumlah anak korbannya itu ada 18 justru.
0: Pelakunya bahkan. Dewasa.
1: Iya, pelakunya dewasa. Korbannya itu adalah anak. Seperti itu.
0: Baik, oke. Ini luar biasa ini ya Pak James ya. Nah, ini yang selalu kita gaungkan dalam program-program kita yang ada di intelijen ya Pak ya. Bagaimana ini marak kasus pencabulan karena semuanya bisa diakses oleh anak. Ini kalau datang ke sekolah apa sih yang banyak ditanyain Pak ke Pak Jaksa sama siswa-siswa? Ada enggak nanyain soal pencabulan?
2: Ada, karena pada umumnya di sekolah itu mereka sudah ada ngirim-ngirim video atau foto yang tidak senonoh begitu kan. Ada begitu, apa ancamannya kita sampaikan. Makanya saya menyampaikan kalau ada turun ke kecamatan atau ke desa itu, saya sampaikan kepada ini, khususnya ini di RRI Pekanbaru, saya sampaikan ayo kepada orang tua, khususnya ibu dan ayahnya, cek itu handphonenya. Saya selalu menyampaikan apapun yang dilakukan anak, kemana dia pergi, kemana dia izinnya mau ngerjain tugas dan lain-lain, semuanya ada di handphonenya. Sekarang sosial media, anak-anak sudah punya Instagram. Padahal syarat membuat Instagram kan harus minimal 18 tahun.
1: Bebas sekarang
2: ya. Kita kan gak tahu dia ngubahnya dibuatnya 20 tahun. Nah, keluar Instagramnya. Nah, awal mulanya kan perkenalan nih. Misalnya tadi pelaku dewasa, korban anak,
0: kenalan
2: Instagram,
0: di medsos,
2: kenalan di TikTok, ujungnya ketemu. Makanya saya sampaikan kemanapun anak kita semuanya ada di handphone. Bersama siapa dia ada di handphone.
0: Kalau bisa passwordnya kita tahu ya.
2: Harus, kita harus tahu passwordnya, begitu. Makanya ini dalam hal disampaikan oleh Mbak Dea tadi, ini pengawasan orang tua, keluarga harus lebih melekat. Kita harus lebih, anak perempuan kita harus sayang terhadap papanya gitulah. Jangan sampai orang lain yang disayang sama dia.
0: Iya, karena itu tadi ya, kayak ILM filler kita tadi bahwa papa mama sibuk ya, main gadget aja di rumah ya.
2: Soalnya saya anak perempuan juga, Mbak.
0: Baik, tapi kasus pencabulannya banyak dari orang dewasa ke anak ya.
1: Banyak. Banyak-banyak. Karena kita lihat banyak anak-anak ini masih bisa diperdaya ya, yeah. Mbak Tuti. Dalam hal kamu jangan bilang-bilang ya, atau diberikan bujuk rayu berupa uang.
0: Kayak grooming ya.
1: Ya, lebih seperti grooming. Itulah tadi di tahun 2025 itu ada 20 total korban anak dalam suatu perkara di Kejaksaan Negeri Dumai yang ditangani.
0: Rata-rata orang tuanya baru tahu.
1: Orang tuanya baru tahu, dan sayangnya baru di akhir tahunnya. Nah, disitulah mulai langsung menangis-nangis, kelabakan.
0: Sadar ya.
1: Pada saat persidangan pecahlah semua itu.
0: Baik, oke. Ini karena memang momen Hari Anak Nasional ya, dengan tema besarnya ini semua setara riang bersama. Berarti harus riang juga dengan orang tuanya.
1: Iya,
0: baik. Benar. Tidak terasa di penghujung waktu nih Pak James dan juga Bu Dea, apa yang disampaikan tentang perbincangan kita dalam rangka juga Hari Anak Nasional saat ini, mungkin ada pesan-pesan dari kejaksaan untuk kita semua. Silakan Pak James dulu.
2: Kalau pesan-pesan saya di Hari Anak Nasional ini, yang pertama itu pengawasan terhadap orang tua. Mari kita orang tua melakukan pengawasan terhadap anak. Makanya saya sampaikan tadi harus mengecek itu media sosial handphonenya. Karena apapun yang dilakukan oleh anak itu bermuatan hampir seluruhnya itu 90% berdasarkan media sosial. Karena pelakunya itu ya ada di sana, berawal dari perkenalan di media sosial. Itu pesan saya terhadap orang tua di Riau ini khususnya, karena banyaknya penanganan perkara ini, apalagi pelaku korbannya anak tersebut takut untuk bercerita. Jadi kalau kita melihat handphonenya itu, dia pasti curhat dengan temannya. Saya diginiin loh, saya diginiin. Nah, kita kan bisa melihat di situ di WA-nya. Pasti dia curhat ke teman dekatnya dulu sebelum ke orang tuanya. Makanya kita untuk menelusuri apa sih yang dilakukan anak saya, apa sih, kemana aja sih, semuanya ada handphonenya. Itu sih pesan saya kepada
0: Budia, silakan.
1: Sama mungkin seperti yang dikatakan Bapak James, kita dari Kejaksaan mengajak masyarakat pendengar khususnya RRI Riau untuk aktif menjaga anak-anak kita di lingkungan masing-masing. Melapor jika kita mengetahui anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, dan mengutamakan pendekatan yang memulihkan, baik itu dari pelaku, korban, ataupun saksi. Seperti itu Mbak Tuti.
0: Baik, tidak terasa pendengar, sebenarnya banyak yang kita tanyakan tentang anak, tapi setidaknya kita sudah mengedukasi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini perlu berhati-hati, bahwa meskipun anak tapi ada sanksi hukum yang harus mereka terima jika melakukan sebuah kesalahan, begitu ya Pak James ya. Nah pendengar, dalam rangka Hari Anak Nasional kali ini dari Kejaksaan Negeri Dumai sudah berbincang tentang anak yang berhadapan dengan hukum, dan semoga hari ini menjadi hari yang bahagia bagi anak-anak kita dengan tema yang besar, semua setara riang bersama. Selamat siang pendengar, sampai di sini Jaksa menyapa untuk edisi hari ini. Saya Titi Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
0: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan

0: Para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
1: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 pasir masalah pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NJM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyusukan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Menurut pasti ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya yang bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ke
1: tiga. Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan juga tentu saja untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi kami, selamat bergabung dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
6: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dan kami hadirkan informasi dari rri.co.id di mana pemerintah Provinsi Riau mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam, Kota Pekanbaru. Proyek strategis tersebut dikerjakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Pemprov Riau bertanggung jawab menyelesaikan pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik akan dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan saat ini tahapan pembebasan lahan terus dipersiapkan. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, terdapat 94 bidang tanah yang akan dibebaskan untuk mendukung pembangunan flyover tersebut. Dan menurutnya, proses administrasi pembangunan juga terus berjalan secara paralel sembari menuntaskan pembebasan lahan. BPJN Riau telah merampungkan detail engineering design atau DED beserta dokumen pendukung lainnya sehingga seluruh persiapan diharapkan selesai sesuai jadwal. Dan Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak menyampaikan pihaknya siap mengusulkan pelaksanaan konstruksi kepada Kementerian Pekerjaan Umum setelah proses pembebasan lahan dituntaskan oleh pemerintah Provinsi Riau. Ia menjelaskan flyover yang akan dibangun memiliki panjang penanganan sekitar 644 meter dan membentang di Jalan HR Subrantas menuju arah Bangkinang. Bangunan tersebut dirancang dengan panjang oprit 145 meter dari arah Pekanbaru dan 160 meter dari arah Bangkinang. Memiliki ruang bebas atau clearance setinggi 5,3 meter menggunakan perkerasan rigid pavement pada oprit dan frontage road serta lebar struktur mencapai 18,8 meter. Bangunan flyover ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Simpang Garuda Sakti yang selama ini menjadi salah satu titik padat kendaraan di Pekanbaru. Selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Informasi selanjutnya pendengar, luka ringan umumnya akan mulai membaik dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung tingkat keparahannya. Namun jika luka tidak kunjung sembuh atau justru semakin memburuk, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Nah, luka yang sulit sembuh dapat menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis. Dan secara normal, proses penyembuhan luka berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari penghentian perdarahan, peradangan, pembentukan jaringan baru hingga pemulihan kulit. Nah, apabila salah satu tahapan terganggu, proses penyembuhan menjadi lebih lama. Laman website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang edukasi mengenai diabetes dan perawatan luka menyebutkan, salah satu penyebab paling umum luka sulit sembuh adalah diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf sehingga aliran darah ke area luka berkurang. Nah, akibatnya pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan menjadi tidak optimal. Selain diabetes, infeksi juga menjadi penyebab utama luka tidak kunjung sembuh. Luka yang terinfeksi biasanya ditandai dengan kemerahan, bengkak, terasa nyeri, mengeluarkan nanah, atau menimbulkan bau tidak sedap. Jika tidak segera ditangani, infeksi dapat menyebar ke jaringan lain dan meningkatkan resiko komplikasi. Faktor lain yang dapat memperlambat penyembuhan luka antara lain gangguan sirkulasi darah, kekurangan nutrisi terutama protein, vitamin C, dan zinc, kebiasaan merokok, serta menurunnya daya tahan tubuh akibat penyakit tertentu atau efek pengobatan. Para ahli kesehatan mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila luka tidak menunjukkan tanda-tanda membaik setelah 2 minggu dan mengalami pembengkakan yang semakin parah, disertai demam atau terus mengeluarkan cairan dan juga darah. Nah, untuk mempercepat proses penyembuhan, luka sebaiknya dibersihkan dengan benar, ditutup menggunakan perban yang bersih bila diperlukan, serta dijaga agar tetap kering sesuai anjuran tenaga kesehatan. Mengkonsumsi makanan bergizi, mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes, dan menghindari kebiasaan merokok juga berperan penting dalam mempercepat penyembuhan. Dan menjaga kebersihan luka dan juga mengenali tanda-tanda infeksi sejak dini merupakan langkah sederhana yang dapat mencegah komplikasi. Nah, apabila luka tidak kunjung sembuh, jangan menunda pemeriksaan ke dokter karena penanganan yang cepat dapat meningkatkan peluang penyembuhan dan juga mencegah risiko yang lebih serius. Informasi ini bisa Anda simak kembali pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk Anda bahwasannya untuk seruan azan sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kami hadirkan berita panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Sukirno bin Suwardi. Kami ulangi, Saudara Sukirno bin Suwardi yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Indra Pahlawan nomor 28/129 RT 04 RW 05 Kelurahan Sekip Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Lucy Lestari binti Nazarudin. Kami ulangi, Lucy Lestari binti Nazarudin yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bina Widya Undri, Blok E64, RT 06, RW 02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Senin tanggal 23 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Cinta. Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke informasi selanjutnya dari rri.co.id, di mana Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli untuk meningkatkan pemenuhan hak serta perlindungan seluruh anak Indonesia. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 tahun ini mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi agenda tahunan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Momentum tersebut mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan aman, sehat, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak. Dan juga tema Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan. Dan tema ini menekankan pentingnya kasih sayang, perlindungan dan juga investasi terbaik bagi masa depan anak Indonesia. Makna sayang anak adalah mengajak seluruh pihak menghormati, mendengar serta memenuhi hak setiap anak Indonesia. Sementara lindungi menekankan pencegahan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan dan juga ancaman ruang digital. Makna bangun masa depan menegaskan pentingnya pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta pengembangan potensi setiap anak Indonesia. Dan KemenPPPA juga menetapkan 7 subtema untuk mendukung berbagai kegiatan Hari Anak Nasional 2026. Lalu mendengar, kenapa di tujuan untuk Hari Anak Nasional 2026 ini, peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan meningkatkan penghormatan, perlindungan dan juga pemenuhan hak seluruh anak Indonesia secara berkelanjutan, dan kegiatan tersebut juga mendorong seluruh pihak melawan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Dan KemenPPPA juga menggerakkan gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selain itu, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terus diperluas melalui berbagai kegiatan nasional. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: sheria kama muda ambapo tunajikan baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2006 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada ember-ember potensi malnya.
1: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia ya untuk sepak bola kak, ya cukup

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data tahun 2025, Provinsi Riau mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70 sampai 80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80 sampai sekian.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Ombudsman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Jawab ini dari seluruh masyarakat juga sama semua. Berikanlah pelayanan terbaik, ya. Tujuan kita ini biar nilai mereka objektif dan sampaikan apa adanya dan hasil temuannya itu ditindaklanjuti. Dan ini bermanfaat pada masyarakat.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.

0: bagi masyarakat.
1: Kalau saya nih hari-hari pakai motor dan saya langsung nampak mana jalan rusak, mana sampah, karena kan bisa langsung koreksi. Sehingga memang iyalah masyarakat semuanya happy gitu. Terasa pembangunan itu. Tapi kalau pejabat berada di atas mobil ya, tentu ya bukan tidak boleh. Maksudnya pejabat boleh di atas mobil, tapi tentu lebih baik ketika turun atau sering melakukan turun di, ya khususnya di lingkungan kami di Kota Pekanbaru, untuk betul-betul merasakan jalanan di Pekanbaru, terus belanja di Pekanbaru, parkir di Pekanbaru seperti apa, pelayanan seperti apa. Ini yang kita pengen lebih dekat lagi para pejabat dengan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.
0: Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menilai langkah itu dapat mendekatkan pejabat dengan masyarakat sehingga berbagai keluhan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih cepat.
2: Menurut saya kebijakan ini bagus ya, karena ya selain masyarakat tuh kan juga emang merasakan jalan, namun kan mereka tuh nggak semuanya juga mereka mau komplain gitu loh. Jadi mungkin dengan adanya pejabat-pejabat ini yang dibilang turun langsung, ya itu hitungannya turun langsung ya, karena mereka juga merasakan jalan yang berlubang itu di mana, jalan yang becek itu di mana. Jadi ya itu cukup bagus, bisa mempersingkat waktu untuk mengevaluasi dan juga melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepekaan aparatur terhadap persoalan di lapangan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik di Kota Pekanbaru diharapkan semakin responsif, efektif, dan tepat sasaran. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Disperindakop UKM Riau siapkan operasi pasar saat harga naik. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia minta distribusi minyak kita tepat sasaran. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kondisi harga dan ketersediaan masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar.
5: Dan pada saat memang ada salah satu bahan pokok yang melonjak tinggi karena supply demand tidak berimbang, nah pemerintah intervensi melalui operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, bisa selama yang sejauh yang kami pantau masih cukup terkendali harga yang ada di pasar besar di pasar ini.
4: Sementara itu, Don Muzakir selaku Ketua Harian DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia menyoroti pentingnya penguatan distribusi minyak goreng rakyat atau minyak kita untuk ketersediaannya tak terjaga di pasar-pasar tradisional.
6: Agar minyak kita 9 bahan pokok itu harus kalau ke pasar, jangan berantai, harus ke pasar. Makanya ditugaskan Bulog dengan Indifood, ada BPI di bawah dan arah Raja Wali dan seterusnya di Indifood ini. Holdingnya Indifood ditugaskan untuk melakukan distribusi minyak kita. Kemarin minyak kita juga dipakai oleh bantuan bansos dan seterusnya. Kita mendorong lagi Menko Ekonomi agar minyak kita jangan dipergunakan ke bantuan lain agar pasar tradisional tercukupi. Menko Ekonomi mengeluarkan lagi kebijakan yang atas nama minyak kita yang ditugaskan oleh pemerintah 35% dari produksi minyak kita harus ke pasar nasional. Ini harus disambut oleh aksi ke depan.
4: Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha serta organisasi pedagang dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok serta memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Sementara kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
7: Kebakaran menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik warga di Jalan Pramuka Gang Pembina Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu pagi, 22 Juli 2026. Laporan kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis pukul 6:18 pagi. Petugas tiba di lokasi 5 menit kemudian dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 11 personel. Petugas berhasil memadamkan api pukul 7:20 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa peristiwa tersebut, namun satu unit rumah warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

0: kebakaran. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Muhammad Fendro Ar-Rasyid menyatakan, petugas langsung merespon laporan masyarakat dan tiba di lokasi dalam waktu 5 menit. Namun saat petugas tiba, api sudah membesar.
1: Respon itu sekitar 5 menit dari aduan masyarakat, kami sudah sampai di lokasi, namun informasi dari rekan-rekan pemadam itu api sudah membesar. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis turut berduka cita atas terjadinya kebakaran salah satu rumah warga. Insyaallah yang mengalami diberi kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini.
0: Sementara itu, Ketua RT 1 RW 5 Dusun 3 Desa Senggoro Rino Mulyono mengatakan warga bergotong royong membantu mengamankan barang-barang milik korban dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran saat mengetahui terjadinya kebakaran.
2: Ya, harapan saya dari RT ya, mudah-mudahan dapat bantuan dari yang berkaitan tadi datang ke tempat kejadian tadi lah. Jadi segera, karena habis sama sekali tidak ada apa-apa ya. Baju habis, semua habis, nengok-nengok gambar semua habis semuanya.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik menggunakan tabung gas sesuai standar keamanan serta berhati-hati dalam menggunakan api untuk mencegah terjadinya kebakaran. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Kabar selanjutnya pendengar, Bank Indonesia dan BRI serta TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kegiatan kali ini berada di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Bank Indonesia BI bersama TNI Angkatan Laut dan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bengkalis kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ERB 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI melalui penyediaan uang rupiah layak edar sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencintai, memahami dan juga menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di gedung daerah Datuk Laksamana Raja di Laut pada Rabu 22 Juli 2026 diikuti puluhan pelajar, mahasiswa, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat serta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Pada kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Bengkalis Sofian Said turut memaparkan sejarah singkat Pulau Bengkalis kepada para peserta sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap daerah perbatasan. Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Sofian Catur mengatakan, ekspedisi rupiah berdaulat merupakan program tahunan Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019.
5: Ini adalah kita-kita yang di daerah. Kita bekerjasama dengan KRI-KRI, Kapal Republik Indonesia yang TNI AL itu untuk membantu ke pulau-pulau yang terluar, terdepan, terpencil. Karena kita terus terang memang tidak bisa menjangkau kalau dari kita sendiri. Makanya kita gandeng KRI, TNI AL, KRI untuk kita mencapai pelosok sejauh mungkin, yang apalagi ini yang terdepan nih, agak-agak dalam tanda kutip sedikit bukan mengancam ya, lebih ke menjaga teman-teman atau penduduk warga masyarakat yang di ujung Indonesia ini supaya tidak menerima atau menggunakannya juga menggunakan mata uang selain rupiah.
4: Sementara itu, pemimpin cabang BRI Bengkalis Hari Aulia Fadli yang diwakili OM Rian Arfandi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksana ekspedisi rupiah berdaulat di Kabupaten Bengkalis. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh uang layak edar, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan rupiah di tengah pesatnya perkembangan transaksi keuangan digital.
6: Mendukung dalam hati kegiatan dari Bank Indonesia ini dalam kegiatan Aku Cinta Rupiah. Harapannya kegiatan ini bisa terlaksana secara rutin ya setiap tahunnya, sehingga untuk masyarakat Bengkalis paham akan Aku Cinta Rupiah.
4: Melalui ekspedisi rupiah berdaulat 2026, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut dan BRI berharap masyarakat di wilayah kepulauan semakin mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan perekat persatuan Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sampai pekan ketiga pelaksanaan sensus ekonomi di Pekanbaru Provinsi Riau sudah mencapai 50%. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Andisa.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi di Pekanbaru Provinsi Riau terus berlangsung dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Data BPS Kota Pekanbaru sampai pekan ketiga Juli 2026 sudah mencapai 50%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Pekanbaru, Guswandi, menjelaskan hasil sensus akan dijadikan data dalam pengambilan kebijakan. Melalui sensus, akan diketahui perkembangan ekonomi, lalu pemerintah bisa memetakan program pembangunan ke depannya sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya tetap berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar kepada petugas agar data yang dihasilkan akurat.
8: Pendataan di Pekanbaru kita sudah melaksanakan hampir 50%. Kita telah menerjunkan 716 petugas, baik itu door to door maupun ada juga yang organik yang mendatangi perusahaan-perusahaan. Pusingetan ini benar-benar hanya untuk kepentingan kita bersama, jadi tidak ada sangkut paut dengan hal-hal yang nantinya merugikan respon.
7: Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmide, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Riau sejauh ini berlangsung baik, sehingga pihaknya turut berharap warga memberikan data secara jujur.
9: Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus dijadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan pengambilan kebijakan. Nah, dengan sensus ekonomi ini kami akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi provinsi. Dari sana provinsi juga akan mampu memetakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Mari sampaikan data adanya, data dengan benar, sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar, juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar pula.
7: Secara nasional, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kontributor RRI Pekanbaru, Nursuci Anissa, melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kampanye bullying atau anti perundungan di Provinsi Riau terus dikencarkan demi terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
1: Provinsi Riau terus menggencarkan gerakan anti perundungan atau bullying untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif serta ramah bagi anak. Melalui program antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Riau bersama Forum Anak Riau untuk mencegah perundungan. Analisis kebijakan alih muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Riau DP3AP2KB Provinsi Riau, Anggi Wahyuni mengatakan pihaknya terus mendorong terciptanya lingkungan aman dan nyaman bagi anak, salah satunya melalui program Sekolah Ramah Anak. Program ini berfokus pada pencegahan kekerasan fisik, mental, dan perundungan di lingkungan pendidikan.
2: Oke, yang pertama tugas kami dari dinas itu yang jelas kami memberikan edukasi ke satuan pendidikan. Kalau untuk provinsi, kita wilayah binaannya itu ada SMA sederajat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita memberikan edukasi kepada sekolah yang ada di kabupaten kota, SMP ke bawah. Nah, selanjutnya, kita juga ada program yang namanya Sekolah Ramah Anak, yang mana di Satuan Pendidikan Ramah Anak ini atau disingkat SRA, di situ juga ada yang namanya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk bullying. Nah, yang namanya SRA ini berfokus terhadap bagaimana menciptakan lingkungan di satuan pendidikan yang nyaman untuk anak.
1: Perwakilan Forum Anak Riau, Rema Julia Kanza mengatakan sebagai pelopor Forum Anak Riau mengajak melakukan kegiatan positif. Jika menemukan tindakan perundungan, maka anak disarankan melaporkannya.
3: Saya punya peran yang namanya 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, di pelopor inilah kami mempelopori kegiatan positif. Jadi kegiatan positif ini kan berarti kita mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang sekiranya memang memberikan dampak yang positif nih untuk dilakukan. Jadi kita terhindar dari kegiatan ataupun hal-hal negatif kayak bullying tadi. Nah, kalau kan tadi tuh pelapor ya, kalau pelapor itu lah ketika terjadi tindakan bullying tersebut, kamilah yang melaporkan ke atas.
1: Penguatan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan menjadi fokus pada peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Sebab perlindungan anak membutuhkan sinergi semua pihak agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan ramah mewujudkan generasi anak Indonesia Emas 2045. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
0: Sementara pendengar, harga emas di Pekanbaru pada pekan ini relatif stabil. Meski demikian, pedagang menyebut harga emas cenderung turun jika dibandingkan satu bulan lalu. Selengkapnya Dian Septi Nuraini melaporkan.
4: Harga emas di Pekanbaru pada pekan ini relatif stabil. Saat ini harga emas berada di harga Rp2.300.000 per gram. Namun dalam satu bulan terakhir harganya masih cenderung menurun. Pedagang emas Sony mengatakan pergerakan harga emas dipengaruhi kondisi ekonomi dunia. Menurutnya, konflik internasional menjadi salah satu yang mempengaruhi harga emas. Ia juga menyebut pada bulan Juni hingga Agustus masyarakat lebih banyak menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kuliah turut menjadi penyebab penurunan harga.
5: Hari ini relatif stabil, cuman memang cenderung turun dalam satu bulan terakhir, cenderungnya turun malah. Kalau emas ini harganya memang berkaitan dengan ekonomi dunia ya kak ya, jadi faktornya banyak sekali. Jadi misalnya kayak konflik di Timur Tengah, konflik di Ukraina, itu juga pengaruh. Ya, per gram itu sekarang sekitar 2.300.000 sih gram. Kalau di bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya kebanyakan orang jual sih, walaupun naik atau turun ya. Karena kan memang keperluan sekolah, kuliah itu kan banyak di bulan ini. Kalau traffic yang paling tinggi biasanya nanti di akhir tahun.
4: Sementara itu, seorang pembeli, Ayu, mengaku pekan lalu membeli emas sebagai investasi.
6: Hari Minggu kemarin ini, itu di kisaran harga, udah siapnya itu 5.850.000. Tapi kalau hanya emasnya saja tidak ada bikin model lain, tapi itu di harga 5.700.000. Menurut saya harga emas itu sangat affordable ya untuk sekarang. Saya akan terus menginvestasikan ke emas karena emas ini jangkanya untuk kedepannya itu sangat bermanfaat.
4: Emas selama ini sebagai perhiasan juga menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septi Nurani melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, Polda Riau bongkar praktik penyelewengan BBM bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kembali mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam perkara ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka dan menyita 2 unit truk tangki serta ribuan liter BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 6 orang di sebuah gudang Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, kilometer 13 Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni JU sebagai pemilik gudang penampungan BBM, JS dan JO yang merupakan sopir truk tangki pengangkutan BBM.
2: Driver ini, 2 orang ini melakukan pengambilan BBM dari depot yang berada di Dumai, kemudian dengan tujuan yaitu Medan, namun tidak sampai ke daerah tujuan di daerah Bagan Sinembah Rohil. Supir ini melakukan penyulingan sebagian isi daripada tangki tersebut.
3: Sudah berapa lama mereka melakukan itu?
2: Kalau untuk berapa lamanya, kami sedang mendalami penyelidikannya. Untuk pada saat itu kita mengamankan cukup banyak BB yang kami amankan.
1: Sementara itu, masyarakat menyambut baik langkah tegas Polda Riau dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan ini dinilai penting untuk menjaga agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak serta mencegah terjadinya kelangkaan akibat ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi.
4: Ya, kami berharap agar pihak kepolisian tidak berhenti di 3 tersangka ini. Mana tahu ada tersangka-tersangka lainnya yang turut melakukan aksi serupa. Dan masyarakat juga kerap banyak mengantri BBM bersubsidi terkait penyelewengan minyak ini.
1: Saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, atlet sepak bola serebral palsi atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional atau Seleknas sebagai persiapan menghadapi IFC PF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kaidani Januari ini melaporkan selengkapnya.
5: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola serebral palsi, CP, binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
6: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
5: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman, Menurutnya, peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola SIPI nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
7: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi tuh. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki TV. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Muhaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
5: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi AFCFPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.
8: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Di program request Pro 1 siang hari ini, kita ada playlist lagu yang bisa Anda request di siang hari ini, menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang sibuk-sibuknya ya, di jam-jam genting, jam segini, jam-jam ngantuk. Jadi dengerin musik adalah hal yang sepertinya bisa mengobati rasa kantuk itu sendiri ya. Di 0761245595 atau request melalui WhatsApp kami di 0811767793991. Dan di segmen kali ini ada playlist lagu-lagu yang bisa Anda request, mulai dari Nadif Basalama, kemudian ada New Hope Club, ada featuring Dana Paula, ada Afgan, ada Feby Putri, ada Ovi featuring Liudra, ada Judika, ada Juicy Lucy, ada Raja and Mary, Backstreet Boys, ada The Rain, Firza, Tompi, Sal Priadi, Adrian Setiawan, dan Stanley Ho di segmen kali ini ya. 0761245595. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, request Pro 1.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa ini?
1: Mas. Ayo, dengan siapa?
0: Mas Adi ya, bukan? Bang ya, Al, Bang Al. Sekali. Oh, Mas Adi ya, benar ya? Oke. Soalnya saya salah sih tadi. Oke, Mas Adi di Sigunggung.
1: Iya, benar.
0: Mau request lagu dari siapa, Mas? Playlist kita.
1: Tadi dengarnya ada dari The Rain ya?
0: Dari The Rain, ya. Yeah, Today for Our Tomorrow.
1: Mantap sih lagunya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Nanti saya hadirkan ya. Salam, silakan.
1: Salamnya untuk Aci Amin, Aci Jawai, Aci Buyung, buat Bunda Isal beserta keluarga, buat Bu Yus, Bu Emma, buat Mama Fahmi,
0: selamat
1: buat
0: siang.
1: Selfie, buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Mas Peran yang lagi bertugas. Itu aja Mas Peran ya.
0: Oke. Terima Assalamualaikum kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Adi di Sigunggung. Nanti lagunya dari The Rain, Today for Our Tomorrow. Lagi. Selanjutnya pendengar 0761245595. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1. Assalamualaikum Mas Pran.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
2: Siang Mas Pran.
0: Siang kembali. Siapa ini?
2: Lupa ya.
0: Mama Fahmi ya, Bunda Fahmi, Mama Mbak Vina.
2: Ya, apa kabar Mas Ron?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Vina sendiri gimana? Sehat?
2: Ya, sehat alhamdulillah Mas Ron.
0: Iya.
2: Tadi kayaknya ada Backstreet Boys ya?
0: Ada.
2: Judulnya apa Mas Ron?
0: Backstreet Boys yang Shape of My Heart.
2: Shape of My Heart. Oh, ya udah enggak apa-apa.
0: Itu saja. Ya, baik.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
0: Mbak Vina belum pindah ya? Masih.
2: Enggak,
0: maksud saya masih di maksudnya masih di Pasir Pangaraya. Perawang atau Pasir Pangaraya nih? Masih Pasir Pangaraya.
2: Kemarin tuh di Perawang, kenapa Mas Ran?
0: Oh, enggak ada. Kirain di Pasir Pangaraya saat ini.
2: Enggak. Mau pindah ke Pekanbaru di samping.
0: Oh ya udah pindah ke sini aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya siang kan bisa nganterin makan siang.
2: Waduh,
0: gitu kan.
2: Yang bilang pindah siapa Mas Ran?
0: Enggak. Saya cuma nebak aja. Takut salah alamat.
2: Lah, dari dulu kan pindah di Perawang.
0: Iya. Ntar alamat palsu lagi saya yang dapetin. Saya khawatir. Saya takut nebak-nebak sekarang soalnya.
2: Oh gitu, takut nebak-nebak alamatnya. Kan kalau Vina di Perawan, kalau iya. Al itu di Pasir Pangaraya.
0: Oh iya, saya kira kemarin itu satu daerah saya kirain ya.
2: Udah makan Mas Ram?
0: Alhamdulillah sudah.
2: Sudah ya, sehat ya.
0: Amin.
2: Lagunya buat kita berdua ya Mas Ram ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina, nanti saya hadirkan lagunya ya. Saya hanya memastikan saja, khawatirnya saya ke Perawang, Mbak Vina ternyata di Pasir Pangaraian. Sebaliknya, kalau saya ke Pasir Pangaraian, ternyata Mbak Vina di Perawang. Ntar salah alamat jadinya berabe ya kan. Kembali 24595 di belakang ada siapa lagi? Ruang si request Pro 1. Selamat siang.
3: Request Pro 1, selamat siang Mas Renato.
0: Selamat siang kembali.
3: Ocu Amin.
0: Ocu Amin, apa kabar Ocu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah baik saja. Udah makan siang?
3: Belum lagi Mas Ronoto.
0: Kenapa selalu telat makan siangnya?
3: Tadi sarapan paginya agak ketinggian hari.
0: Oh gitu.
3: Jadi menu apa yang dicerna tadi masih dicerna sama lambung ya kan? Jadi biar kosong dulu baru datang pencernaan baru.
0: Oh, dikasih space iya. Dulu ya.
3: Iya, kalau enggak kan apa namanya bertumpuk-tumpuk yang akan dicerna nanti. Lagu apa yang ada Mas?
0: Ada lagu dari Nadif, ada New Hope Club, ada dari Afgan, dari Judika, Juicy Lucy, Raja.
3: Raja apa lagunya Mas?
0: Raja yang Cinderella.
3: Yang lainnya Armada enggak ada Mas?
0: Armada belum masuk di playlist.
3: Bagindas.
0: Bagindas juga sama.
3: Sama belum ada ya.
0: Segmen kali ini hanya itu saja Ucu.
3: Oh itu ya.
0: Ada Tompi, ada Sal Priadi, ada Adrian Setiawan, Stanley Ho.
3: Afgan tadi apa lagunya Mas?
0: Afgan Panah Asmara.
3: Nah itulah Mas.
0: Itu saja, baik.
3: Ya, kenapa? Nah semuanya nanti kan.
0: Salamnya silakan Ucu.
3: Salam-salam pertama untuk Mas Danoto yang lagi siaran ya. Selalu. Siapa yang baru turun tadi Mas?
0: Ada Mbak Vina.
3: Oh iya, salam. Dia tuh gak mau nyalam kita tuh Mas.
0: Loh,
3: iya.
0: Tadi gak iya. Disalamin ya?
3: Nggak mau disalami, nggak mau nyalami kita.
0: Kelupaan kali, Mbak Vina itu tipenya yang simple, ringkas, tapi semuanya kebagian gitu.
3: Iya memang, simple tipe kebagian. Tapi yang namanya kebagian itu nggak jelas namanya di mana ngambilnya Mas.
0: Bagi sama rata aja Ucu.
3: Iya kan. Datang aja datang ya nama nggak tahu gimana KTP nggak jelas kan.
0: Oke deh.
3: Nah, salam untuk Bunda Isal, Bang Al. Terus Kak Iyus ya, Kak Nena, Mama Fahmi, Pika, Pak Tonga, Pak Gadeng, Ibu Hafiza. Terus salam untuk si apa nih, ada Bang Angga Rikulim ya, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi juga, Mbak Ina sama Mama Indah di Pangkalan. Pokoknya semua-semua lah Mas Konoto ya.
0: Oke.
3: Yang dengarkan Pro 1 tanpa terkecuali. Masih Mas Konoto, tunggu lagunya ya.
0: Sama-sama Ucu, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya saya hadirkan ya Ucu dari... siapa tadi? Afgan ya, dari Afgan. Nanti spesial untuk Ucu dan juga warga Kampar seluruhnya.

0: Dan pendengar, selamat siang kembali untuk Anda yang mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas Anda siang hari ini, dan dengan cuaca yang cukup terik di luar sana sepertinya ya. Untuk yang bekerja di luar ruangan, tetap semangat, dan juga mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah diplaningkan dan juga ditargetkan sejak malam tadi. Selanjutnya pendengar, sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang tadi sudah di request, kita akan ikuti terlebih dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan pada 19 Juli 2026 adanya narasi yang mengklaim bahwasannya Kemenhub akan mengenakan pajak bagi pejalan kaki. Namun faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, tidak ada ditemukan sumber kredibel yang membenarkan adanya pajak bagi pejalan kaki. Foto dalam unggahan merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi dari artikel tahun 2021 dan tidak terkait isu tersebut. Selain itu, pemungutan pajak bukan kewenangan dari Kementerian Perhubungan, sehingga klaim bahwasannya Kemenhub akan mengenakan pajak bagi pejalan kaki adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Kembali bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini, pendengar. Dan silakan kembali kami buka line telepon di 24595 atau melalui WhatsApp di 08117673991. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
3: Halo.
2: Ini?
3: Dengan Anti.
2: Dengan siapa?
3: Anti.
2: Anti.
3: Iya.
2: Anti apa? Anti duit, anti air, anti panas.
3: Anti korupsi.
2: Anti korupsi. sejak kapan ganti-ganti nama Mbak Iza?
3: Aduh, ini di Duri loh.
2: Oh, ini Anti beneran.
3: Iya, ini di Duri loh.
2: Oh iya.
3: Tempatnya di Simpang Geroga.
2: Oh, Simpang Geroga.
3: Samping BRI.
2: Samping BRI Geroga.
3: Iya,
2: sepertinya saya
3: 3. Sepertinya nomor rumah boleh.
2: Sepertinya saya tahu deh. Enggak usah nomor rumah deh ya.
3: Enggak usah lah. Ganti alamat aja lah.
2: Ya udah ganti alamat ya. Dari ketawanya saya sepertinya hafal ini.
3: Siapa namanya nih penyiarnya?
2: Saya dengan Pran, salam kenal.
3: Kenal kembali.
2: Boleh kasih lagu dari siapa Mbak Anti? Kita punya playlist di siang hari ini.
3: Gimana?
2: Kita playlist lagu di siang hari ini ada Nadif, ada New Hope Club, ada Feby Putri, ada Ovi featuring Lyodra, ada Judika, Juicy Lucy, Raja,
3: iya,
2: Cinderella.
3: Cinderella kan?
2: Iya, betul.
3: Iya, mau tahu turun Cinderella dari ini?
2: Nanti
3: dari
2: saya.
3: Langit.
2: Baik, amin.
3: Dari langit.
2: Nanti saya hadirkan ya.
3: Iya.
2: Salamnya silakan untuk siapa?
3: Kita salamnya buat kru-kru Pro RRI 1 Pekanbaru ya.
2: Terima kasih.
3: Tanpa terkecuali. Semuanya lah. Yang udah gabung ada Adi, Mbak Bina, Joamin, Bu Emma, Bu Yus, semua kembar. Bu Ros,
2: selamat siang.
3: Buat Bang Simpson.
2: Bang Simpson.
3: Buat Bang Deddy. Yang jalur WA ya. Salam kenal. Buat yang tergabung.
2: Yap.
3: Fans RRI 1 ya. Boleh nggak ini?
2: Boleh apa?
3: Apa bedanya cincin sama Pro RRI 1? Apa bedanya cincin dengan Pro RRI 1?
2: Cincin? Apa itu?
3: Apa beda?
2: Cincin?
3: Apa bedanya abang panggil mas, panggil apa sih?
2: Bebas, panggil abang boleh, panggil mas boleh, panggil
3: bisa
2: bapak juga
3: ya.
2: Terserah.
3: Apa bedanya?
2: Bebas. Bedanya cincin?
3: Cincin sama Pro RRI 1. Kan baru. Apa bedanya?
2: Sama-sama.
3: Apa bedanya?
2: Ya udah, pokoknya nanti dicari jawabannya ya. Yang di belakang mau masuk soalnya.
3: Sekarang aja lah kita jawab ya.
2: Apa jawabannya?
3: Atau tahun depan?
2: Ya udah, next aja. Episode
3: sekarang aja sekarang. Kalau cincin melekat di jari manis.
2: Kalau Pro 1.
3: Kalau Pro RRI 1 melekat di hati pendengarnya.
2: Is, mantap.
3: Nyambung, kan?
2: Terima kasih.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih ya.
3: Salamnya S3U aja lah.
2: Yap. Mbak Anti.
3: Salam sehat untuk semuanya.
2: Oke, terima kasih Mbak Anti.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti dari Duri, Riau, Bengkalis ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Raja Cinderella. Kembali di belakang Mbak Anti, ada siapa lagi? Halo, Request Pro 1, selamat siang.
4: Halo, Pri.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
2: Siapa ya?
1: Oh, Cuja. Muara Fajar lah. Pura-pura ketawa aja, Prap.
2: Muara Fajar ada Bang Simpson.
1: Ah, itu dia.
2: Mm-mm. Karena siapa suaranya kalau malam, sama siang beda.
1: Kenapa?
2: Kalau malam sama siang suara Bang Simpson itu beda.
1: Ya biasa lah, suara yang dibutuhkan orang.
2: Ya, oh gitu ya. Kalau malam agak gimana, kalau siang gimana gitu ya.
1: Kalau malam dia agak-agak kayu-kayu kan.
2: Menyesuaikan keadaan ya, hebat sekali. Apa salah lagi? salah satu kelebihan yang unik loh itu Bang Simpson.
1: Iya.
2: Iya. Dipertahankan ya Bang ya.
1: Boleh. Okay. Sama dengan Pram juga, pertahankan juga suara itu.
2: Suara saya kan gini. Siang atau malam kan sama saja.
1: Ya beda ya.
2: Oh beda ya.
1: Ketemu perempuan dan
2: perempuan. Ayo udah, Bang Simpson mau lagu dari siapa Bang Simpson?
1: Lagunya yang laki-laki siapa?
2: Yang laki-laki ada Nadif, Bahasa Lama, ada Judika, Juicy Lucy, ada Firza, ada Tompi.
1: Judika itu berapa?
2: Judika yang sampai kau jadi milikku.
1: Ah itu lagu.
2: Ya tapi aku gak mau jadi miliknya Bang Simpson ya.
1: Iya.
2: Karena saya milik semuanya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Yang baru turun siapa tadi?
2: Ada Mbak Anti dari Bengkalis, Duri.
1: Apa?
2: Bengkalis dari Duri.
1: Siapa namanya?
2: Mbak Anti, anti korupsi katanya.
1: Oh, Anti ya?
2: Iya, Anti.
1: Salamnya lah buat Mas Pram yang lagi tugas selalu murah.
2: Terima kasih.
1: Yap,
2: terima kasih.
1: Umurnya.
2: Amin.
1: Tambah gantengnya kata Ija ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Banyak duitnya.
2: Insyaallah.
1: Pulang hati-hati.
2: Mm-mm.
1: Buat Bina di Terawang.
2: Oke. Okay.
1: Buat Tika di Siak. Tika di Siak dulu, Tika di Kampar. Dan keluarga yang saya tunjukkan ke Rimun.
2: Yap.
1: Sudah itu, Otu Amin tadi saya selalu. Ya.
2: Anti. Iya.
1: Oh, Anti ya. Saya selalu di Bengkalis dia ya.
2: Di Duri, Bengkalis. Di Duri.
1: Duri Bengkalis kan dekat, sudah berapa jauh?
2: Duri, Bengkalis sekitar 2 jaman juga sih kayaknya.
1: Bukan satu hari ya?
2: Enggak. 2 jam atau 3 jam juga sih, sepertinya ya.
1: Nah. Itu siapa ya, Otu Buyung, Putra Piliang, Mas Raijo dan Mas Gunawan,
2: okay.
1: Si Al, Si Rudi, Si Adi, itu Bunda Isal ya, yang selalu ya.
2: Bunda Isal, selamat siang.
1: Di Paut ya, Pak Diman, siapa, di Parida ya, di Palu, itu siapa lagi. Mama Fahmi,
2: selamat siang.
1: Nena Aska, Lisa, Pak Mas, semua kecuali.
2: Baik.
1: Dokter Pega di Pak Yan ya.
2: Ya, selamat siang.
1: Terima kasih Mas Ram.
2: Sama-sama. Lagunya apa ya? Saya jadi lupa. Judika.
1: Ya, apa judulnya tuh lagunya?
2: Sampai dia jadi milik abang.
1: Oi.
2: Ya,
1: apa sampai yang terang?
2: Enggak, karena kalau saya sebutkan sampai kau jadi milikku, kayaknya agak-agak geli gimana gitu ya.
1: Repot
2: jadi.
1: Oke lah Mas Pram.
2: Oke, terima kasih Bang Simpson.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Simpson di Muara Fajar. Nanti Judika sampai kau jadi milikku saya hadirkan ya. Enggak baik juga ngerubah judul lagu yang diciptakan oleh orang lain ya. Maaf Bang Judika. 24595 kembali. Halo, request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Dengan Juaini di 13 Sukampar.
2: Pak Juaini, kabarnya bagaimana Pak Juaini?
4: Lagi kerja nih Mas Pronoto.
2: Gimana?
4: Lagi kerja.
2: Kerja, ya. Oke.
4: Lagunya apa yang tinggal lagi?
2: Yang tinggal masih ada beberapa banyak, ada Nadif, ada Juicy Lucy. Mau yang cewek atau yang cowok?
4: Yang cewek.
2: Apa? Yang cewek ada Bernadia, ada Nabila Takia, ada Uwap Widya, ada Anne Mary, ada Ovi Liodra, Feby Putri. Terus yang cowok ada Nadif, ada Sal Priadi, ada Tompi, ada Firza, ada...
4: Yang Firza apa judulnya?
2: Firza Devia. Hah? Devia judulnya.
4: Devia.
2: Iya. Ada cengcuter itu aja.
4: Salam okay. Untuk Mas Brad.
2: Terima kasih.
4: Untuk yang tadi siapa tuh Bang?
2: Ada Bang Simpson.
4: Bang Simpson, Bro Fajar, Bang Aldi, Rahul ya. Bunda Isal, Loco Aminambo, Pika, Mama Bahmi.
2: Yap.
4: Bang Jawi Fatih Cermin. Loco Rajit di Pangkalan. Dan untuk semua pendengar RRI Pekanbaru semuanya Bang.
2: Oke. Okay.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Juwaini ya di 13 Koto Kampa. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan hati-hati dalam bekerja ya. Sudah 3 penelpon pendengar dan 3 lagu yang akan kita dengarkan di segmen kali ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon atau mungkin WhatsApp, semoga kita masih ada waktu nanti untuk terima atensi dari Anda kembali. Dan kali ini ada Raja dengan Cinderella.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Request Pro 1. Dan di segmen kali ini saya mau baca WhatsApp ya, pesan singkat melalui WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7673-991. Ada Bunga di Perawang, selamat siang. Request Pro 1 minta lagu Mas Pran dari Judika. Makasih dari Judika, tadi kita sudah putar ya Mbak Bunga. Nanti lagunya saya ganti aja yang baru ya. Kemudian request Pro 1 selamat siang, ada Mas Agung di Sri Kandi, Pancoran ya. Mau request lagu Nadif, Bahasa Lama. Atau Firza, Firza kebetulan tadi sudah diputar, Nadif Bahasa Lama nanti saya hadirkan yang kota ini tak sama tanpamu ya. Salam buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru siang ini. Terima kasih kembali Mas Agung. Kemudian ada Mas Angga, ada Bang Angga, waalaikumsalam, ada Bang Angga. Request lagu, lagunya ngikut saja. Dapat salam dari Kak Desi, Kak Irma, Kak Dewi. Terima kasih salamnya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Terus ada siang Kak, request lagu Anne Mary dari Dr. Iza di Arengka. Terima kasih. Oke, Dr. Iza di Arengka, nanti saya hadirkan darinya Anne Mary ya, yang Right the Stars. Okay, dan pendengar, kita langsung saja simak lagu yang sudah di request. Kali ini ada Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan juga pendengar, nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaring Beranda Asta Cita nantinya ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada suatu hari,
4: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Lagu bagus dari Anne Mary James Arthur yang membawa kita di menit ke-54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, dalam program Request Pro 1 hari ini. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadinya di 24595 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7973991, ya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, karena ragam program informasi dan musik masih akan hadir di ruang dengan Anda dan masih akan menemani aktivitas Anda. Sampai bertemu dalam Request Pro 1 selanjutnya, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir di Request Pro 1 siang hari ini ada Adrian Setiawan dengan Semesta.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Pro 1 Jakarta untuk mengikuti silang siaran ya, untuk siaran berjaring Pro 1 Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, seruan azan asyar hari ini wilayah Pekanbaru ya, untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional siaran berjaring.
1: Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada

0: sosok ya, hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
1: Sosok,
0: ya, ya sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri Kemenduk Bangka sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum kita bahas ini saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATE ini karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%
1: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Yeah.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATE ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATE ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATE ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATE yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Oh, nah, ada
1: jadi,
0: di komunitasnya. Jadi
1: kami sudah sebagai langkah awal kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATE ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATE ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah.

0: Ya, nah itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin ya. Anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu ya. Itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
0: contoh,
1: boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
1: Oh, yeah.
0: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
1: Tugas
0: ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
1: mungkin. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa. Atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana? Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk yeah. mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah bahagia.

0: Andi. Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non-formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman, itu akibat dari mungkin kelakuan apanya yang dulu yang kurang tepat. Corong yang kurang dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh kalau ini belum waktunya. Eh kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita. Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
5: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Ayetam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
6: Yeah.
5: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini saya ingin menyapa dulu
5: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
5: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
5: Siap.
6: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi. sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
5: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
6: Yeah.
5: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
6: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
5: proaktif gitu ya.
6: Proaktif, bergerak gitu. Kan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
5: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
6: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
5: Yeah.
6: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: Jadi persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah. Itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Oh, kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup.
1: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Nah, untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan dan tadi saya sudah sampaikan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik, namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data, tahun 2025 Provinsi Riau mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70-80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80-90.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan, sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Ombudsman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Jadi ini tidak disuruh masyarakat juga, sama semua. Berikanlah pelayanan terbaik, ya. Tujuan kita ini biar dinilai objektif dan sampaikan apa adanya dan hasil temuannya itu ditindaklanjuti. Nah, ini bermanfaat pada masyarakat.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke RRI Bukit Tinggi, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Nagari Sungai Batang, Sungai Batang Tumayo kembali meluap dan menerjang pemukiman warga, infrastruktur, jalan, dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan.

0: selaku wali nagari Sungai Batang.
1: Posisi Batang Air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga. Sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
0: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
1: Jadi karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
0: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan, pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan, pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
5: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
4: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
6: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
4: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk

0: mencegah wilayah terisolir termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
2: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
3: Kementerian itu ada dua lumbung sosial namanya, yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
2: Purianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alpian menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
4: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
5: Ada berapa banyak?
4: Berapa kasur dan selimut. Apalagi itu makanan.
2: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah khususnya daerah kepulauan dan terluar dapat berlangsung lebih cepat, merata dan tepat sasaran. Dari Ranai Kabupaten Natuna Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
8: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah, kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, Kabupaten ya, Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita. dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
7: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
9: Terutama untuk meningkatkan pariwisata. Bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program. Jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create. Karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
7: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke RRI Bengkalis, pendengar rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum sekretariat pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis melaporkan.
10: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, RANPERDA juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPND berharap proses pembahasan RANPERDA dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
11: Masih kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah ya, DPRD.
10: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bengkalis, Muhammad Pedro Arashid, membenarkan bahwa RANPERDA pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
12: Ya, jelas nanti final apa akhirnya kan di DPRD, kalau perda kan DPRD harus melibatkan legislasi baik itu ataupun.
10: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, RANPERDA pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
13: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
14: Untuk meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN, Pak, ya, pegawai. Ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0,1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna, kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat, ya, dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini, dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahil itu lebih kurang 692 orang sudah kita salurkan.
13: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zaki untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
13: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
17: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar. Dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, nah, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
16: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
18: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
16: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Batam, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TP BIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat sekota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber Dr. Muhammad Bisri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
20: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas dia ada pakai motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa kan dia pulau ya, di desa-desa ya. Ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi itu peran kepala desa ini sangat penting. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus. Rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus ya. Komunikasi anaknya juga tidak dapat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus diperhatiin. Karena itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak-anak ini.
19: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
21: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya jumlah penduduk terbesar, mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPBIS tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
19: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
22: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantra yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
23: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
22: Sementara itu, Puan Malika Jomantra mengatakan, ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
0: Kuat sudah terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Dengan teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja, saat balik lagi ke Indonesia akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
22: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prim International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
3: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
4: Para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
5: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arah daripada pembina event ini, Bapak Fadil Francis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
4: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
24: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
4: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1 yakni Garuda Yaksa FC yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A. Lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B, grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Mohaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
2: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola Cerebral Palsy, CP, binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Riau, Yahya Mohaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Mohaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
7: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
2: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, peluang Mohaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
8: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan harus ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Mohaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
2: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Mohaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 洒洒下，
1: aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam suka,
1: dalam lara. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro1 RRI.

Pendengar, beredar di media sosial, unggahan adanya klaim bahwasannya demonstrasi mahasiswa pada 26 Juni 2026 membakar sejumlah gedung yang membuat kota Surabaya lumpuh total. Namun, pendengar, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Tempo.co, diketahui rekaman kerusakan dan kebakaran yang beredar di media sosial sebagian besar merupakan peristiwa kebakaran gedung DPRD Kota Kediri pada 30 Agustus 2025. Bukan demonstrasi mahasiswa pada 26 Juni 2026. Dalam aksi Indonesia Sekarat di Surabaya, massa hanya membakar benda, melempar batu ke polisi, dan mendorong pagar pembatas gedung Grahadi. Tidak ada gedung pemerintah yang dibakar hingga aksi berakhir, sehingga klaim bahwasannya demonstrasi mahasiswa pada 26 Juni 2026 membakar sejumlah gedung yang membuat kota Surabaya lumpuh total adalah hoax atau tidak benar.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar ragam, program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini informasi dari rri.co.id, di mana mendengar di era digital seperti sekarang ini, telepon pintar atau smartphone telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, hampir semuanya dapat dilakukan melalui gawai. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul sebuah kebiasaan yang tanpa disadari dapat merusak hubungan sosial, yaitu pubbing. Nah, istilah pubbing ini sendiri, mendengar, merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu pawn dan juga snubbing atau mengabaikan. Pubbing ini adalah perilaku seseorang yang lebih fokus pada telepon genggamnya saat sedang bersama orang lain sehingga mengabaikan lawan bicaranya. Mengutip dari PR Newswire, istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 melalui kampanye yang dilakukan Macquarie Dictionary di Australia untuk menggambarkan fenomena sosial yang semakin sering terjadi di tengah meningkatnya penggunaan smartphone. Pubbing dapat terjadi karena berbagai alasan. Sebagian orang merasa perlu selalu memeriksa notifikasi media sosial, membalas pesan, membaca berita, atau sekedar menggulir layar atau scrolling tanpa tujuan yang jelas.

keras. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat perhatian teralihkan dari orang yang sedang berada di hadapannya. Dan dalam jangka panjang, perilaku ini dapat mengurangi kualitas komunikasi secara langsung dan membuat hubungan antar manusia menjadi kurang hangat. Dan juga, pendengar, kemajuan teknologi ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Dan juga pahabing ini mungkin terlihat sebagai kebiasaan sepele, namun jika terus dilakukan, ini dapat berdampak pada kualitas hubungan sosial. Sesekali meletakkan ponsel dan memberikan perhatian penuh kepada orang di hadapan kita merupakan bentuk penghargaan yang sederhana tetapi sangat berarti. Dan pada akhirnya, komunikasi yang hangat dan saling menghargai tetap menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, teman, atau mungkin rekan kerja. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Bang Jo, mendengar kami informasikan panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Sukirno bin Suwardi. Kami ulangi, saudara Sukirno bin Suwardi yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Indra Pahlawan nomor 228/129 RT 04 RW 05 Kelurahan Sekip Kecamatan 50 Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Paritindah pada hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kembali pendengar, kami hadirkan informasi panggilan sidang. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Lucy Lestari binti Nazarudin. Kami ulangi, saudara Lucy Lestari binti Nazarudin yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bina Widya Undri, Blok E64, RT06, RW02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Paritindah, pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Rambun Pamenan bin Bagindo Mage. Saudara Rambun Pamenan bin Bagindo Mage yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bunga Inem, Perumahan Geisha Residen Gardenia nomor 81 RT01 RW017, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau sore hari ini. Namun jangan khawatir, nantinya kebersamaan ini akan berlanjut bersama rekan saya Suci Raslia dan juga nanti dilanjutkan dengan Riau malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari siang hingga sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini, pendengar ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita saat ini dalam rangkaian Riau Sore, melanjutkan kebersamaan ini kami hadir untuk Anda dalam program Islami RRI Pekanbaru hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini pendengar di studio telah menunjukkan pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, ya, kita akan simak terlebih dahulu program Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan yang akan kita simak bersama, yaitu 5 macam tanda hayatan thayyibah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Haji Marjoni. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu maghrib ya nanti akan berkumandang pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera kita rangkai kebersamaan ini dengan menyimak Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallahu haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma pasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, pendengar RRI Program 1, program religi mimbar agama dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang sangat mulia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan program religi mimbar agama melalui Radio Republik Indonesia Program 1. Setiap kita tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, tenteram, damai dan penuh berkah. Untuk itu Al-Quran memberi jawabannya dengan janji Allah tentang hayatan thayyiban atau kehidupan yang baik, atau yang juga dinamakan dengan kehidupan yang penuh barokah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Siapapun yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni hayatan thayyiban atau kehidupan yang barokah. Para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim dan juga di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi dan juga di dalam tafsirnya At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyiban adalah kehidupan yang baik atau kehidupan yang barokah. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa minimal ada 5 macam tanda hayatan thayyiban atau 5 macam tanda kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda kehidupan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah nafsun thayyiban, diri pribadi yang baik atau insan yang baik. Ini kita lihat di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini memaksud daripada apa yang dikatakan Allah Subhanahu

0: Allah Ta'ala adalah kita harus menjadikan diri kita menjadi diri yang baik. Diri yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita sudah menyatakan amantu billah summastaqim. Ketika kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka kita harus konsekuen dengan apa yang kita katakan. Ini nafsun tayyiban adalah tanda dari kehidupan yang berkah menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tanda kehidupan yang diberkahi itu adalah baitin tayyiban, rumah tangga yang dihidupi dengan rezeki yang halalan tayyiban. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dan di dalam surat Al-Baqarah 172 Allah mengatakan kulu min tayyibati ma razaqnakum. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita melihat rumah tangga yang rumahnya besar, mobil mewah, rumah bertingkat, tetapi di dalam rumah tersebut terjadi kehidupan seperti di dalam neraka. Pulang suaminya, terjadilah rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya juga terjadi rumah tangga yang piring terbang. Pulang istrinya berkelahi dengan suami. Padahal Allah memberikan rezeki yang banyak, rumah yang mewah, harta berlimpah, tetapi dia tidak mampu menjadikan rumah tangganya menjadi baiti jannati, rumah tangga yang menjadi sorga bagi kehidupannya. Para pemirsa, para pendengar RRI Program 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak rezeki tetapi tidak mencukupi. Ini salah satu tanda tidak berkahnya dalam menjalankan kehidupan. Rezeki banyak, tapi habis untuk mengobati anaknya yang terjangkit penyakit yang disebabkan dengan kecanduan narkoba. Banyak duit, banyak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi habis untuk menebus obat di rumah sakit. Jadilah keluarga yang hidup berkah, hidup berokah ketika keberadaan kita menjadi rahmat bagi orang lain. Ilmu kita termanfaatkan bagi orang lain. Sedekah kita menjadi investasi bagi kita. Tenaga kita berguna bagi sesama kita. Lalu, tanda kehidupan berkah yang ketiga adalah zaujah wa zaujatan tayyiban. Rumah tangga, suami, istri yang baik. Yang didasari dengan saling percaya satu dengan yang lainnya. Bukan rumah tangga yang melibatkan di sana orang lain sehingga terjadilah perselingkuhan di sana sini. Rumah tangga yang tidak sakinah. Kalau terjadi rumah tangga yang seperti ini, maka jauhlah rumah tangga tersebut dari yang dinamakan dengan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar RRI Program 1 yang berbahagia, tanda kehidupan berkah yang keempat adalah jiran tayyibah, menjadi tetangga yang baik bagi tetangga yang lain. Ini kita lihat sebelum ia masuk ke dalam lingkungan tetangga tersebut, tatanan kehidupan di sekitar berjalan dengan baik. Tetapi setelah ia masuk dalam lingkungan tersebut, maka mulai terjadi keretakan dalam hidup bertetangga. Kalau ada tetangga yang seperti ini, maka dipastikan dia adalah tetangga yang tidak baik dan menjadi tanda tidak berkahnya dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Lalu yang kelima, tanda keberkahan hidup itu adalah qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho menerima hasil usaha, baik sedikit maupun banyak. Tidak mengeluh, curhat ke sana kemari dengan teman yang belum tentu mereka simpati. Maka curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan ridho dalam menjalankan kehidupan di dunia dan nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebagaimana dikatakan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, tetap kita ridho. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, terbakar rumah, terjatuh dari kolam, kemudian mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, anak meninggal, tetap kita ridho. Ini yang dinamakan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga tausiah singkat ini yang dapat kami sampaikan pada kali ini bisa menjadi amal jariah bagi kita dan bisa bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14, dibacakan Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

bersembunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Ya, pendengar Pro 1, baru saja kita nikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah menemani kita di kesempatan ini ya. Satu lagu telah kita juga dengarkan bersama. Ada lagu dari Surgamu, itu judulnya, pendengar ya, berjudul Surgamu. Lagu yang telah dilantunkan oleh Tiara Alfaiza. Ini lagu sebelumnya kita tahu bersama, dilantunkan oleh grup band Ungu ya, dan banyak memang penyanyi-penyanyi Indonesia yang kembali merecycle ulang lagu ini. Ya, dalam lagu ini pendengar tentunya juga kita bisa merasakan ya, dalam tiap lirik lagu ini mengandung pesan tentang kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi liriknya ini juga menggambarkan kesadaran bahwa semua yang dimiliki berasal darinya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ya, kita semua diajak untuk selalu bersyukur, memohon ampunan dan memohon petunjuk agar tetap berada di jalan yang benar. Jadi lagu ini pendengar juga mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah tempat kita bersandar, berharap ridho dan memohon kekuatan dalam menjalani setiap langkah kehidupan menuju surganya. Semoga lagu-lagu Islami yang telah kita nikmati di kesempatan petang ini pendengar ya, hingga malam tiba, dapat membuat kita lebih tenang lagi ya, dan juga membuat kita tetap terus bersyukur ya. Semoga juga kiranya bisa pula dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami masih akan hibur dan temani Anda dengan deretan lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti juga tiba saatnya pendengar kita akan beralih dalam program lainnya. Tepat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita beralih dalam rangkaian Riau Malam, dan kami akan hadirkan juga nanti informasi-informasi terkini untuk Anda. Malam nanti kita akan simak informasi dalam Warta Berita kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta. Nanti pendengar ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu lagu Islami akan menemani kita terlebih dahulu hingga kami akan hadirkan informasi tersebut untuk Anda.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita berada pada menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kami cukupkan untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini pendengar, karena untuk selanjutnya kita akan segera nantikan warta berita dari program A3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi
8: apa? SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Isi Toshida itu apa?
10: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
12: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
10: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
12: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
10: Dari Pak Heri ya.
12: Terus?
10: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
12: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
10: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
12: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
10: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
12: Saksi yang mengada-ngada.

0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
1: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi.

0: Di Radio Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
2: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
1: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
3: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
2: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
4: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
5: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
6: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
7: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
6: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
8: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
6: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan kita kembali lanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam warta berita tadi yang telah kita simak bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah setia bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran ini ya. Menemani Anda di malam ini masih untuk hari ini pendengar tentunya di edisi Kamis 23 Juli 2026. Banyak ragam program yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kita akan simak program ini drama. Dan juga nanti setelah itu pendengar, insyaallah pada pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat, setiap edisi hari Kamis malam ya, kami akan hadirkan spesial ke ruang dengar Anda, program Mutiara Al-Quran, program yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti nanti pendengar ya. Spesial kita akan sama-sama nantinya akan belajar mengaji dalam program Mutiara Al-Quran, insyaallah nanti pada pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu masih banyak lagi ragam program yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda, seperti kita nanti juga akan dengarkan ataupun juga ikuti Ruang Rindu ya, selama 2 jam nanti akan hadir menemani Anda dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Itulah beberapa di antara program yang dapat Anda dengarkan, Anda simak, bahkan Anda ikuti langsung pendengar ya, berpartisipasi bersama kami di rangkaian Riau Malam hari ini. Tentu masih bersama saya Sucira Asli ya. Baik, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan juga akan menemani Anda di suasana malam yang indah ini pendengar. Ada lagu Islami terlebih dahulu yang akan kita dengarkan bersama, karena nanti pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya ya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, tiba waktunya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Sherina membawa kita saat ini tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Malam, pendengar, nah kini sudah juga tiba waktunya ya, kita beralih untuk mendengarkan program mini drama ataupun juga drama radio pada malam ini, pendengar, di edisi Kamis ya 23 Juli 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda mini drama produksi dari RRI Mataram ya, dengan judul Pilihan. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat mendengarkan.

0: Nama Ririn Novianti. Kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: iya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita cari Rin juga ya.
0: Nyeh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi, kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar.
2: Mau keluar ya Yuk?
1: Ya nih anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk, kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin, sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja. Ayo kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Udah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya.

0: Rin, Rin, bangun Rin.
1: Di mana ini?
0: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
1: Hah? Di mana?
0: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
1: Pingsan?
0: Iya. Udah enakan rasanya?
1: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
0: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
1: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
0: Udah, kamu jangan mikir itu dulu.
1: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
0: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
1: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
0: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
1: Astaga.
0: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
1: Makan kok saya. Emang gak banyak.
0: Kapan kamu terakhir makan?
1: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
0: Pantes kamu pingsan.
1: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
0: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
1: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
0: Astaga.
1: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
0: Udah.
1: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
0: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
1: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
0: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
1: Makasih ya, Yuk.
0: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
1: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
0: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
1: Iya, Yuk. Makasih ya.
0: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
1: Iya, Yuk.
0: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah. Memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
0: Diajak dong.

0: pantes nih ngajak nongkrong, biasanya nolak.
1: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
0: Terus ibu di kampung gimana?
1: Alhamdulillah lah yuk, ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
0: Bagus, kaya dong kamu.
1: Amin.
0: Kenapa dong kita sekarang nih?
1: Makan bakso Pak Urip.
0: Hah? Depan kos kamu itu?
1: Iya.
0: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
1: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
0: Apa suasananya?
1: Suasana gang.
0: Gak seru nih.
1: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
0: Mau gak? Traktir tapi kan?
1: Jelas dong.
0: Ayo, naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
1: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
0: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
1: Ih, udah, ayo jangan protes, ayo.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Dan tadi sudah kita simak bersama ada program mini drama ataupun juga drama radio yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Dapat Anda simak setiap harinya tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam, dan melanjutkan kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, kita akan bersama dalam program Mutiara Al-Quran Radio Republik Indonesia Pekan Baru.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 kembali kita dapat bersua dalam program Mutiara Al-Quran. Program yang insya Allah pendengar dapat Anda simak, Anda ikuti setiap edisi hari Kamis ya. Kami hadirkan satu kali dalam sepekan. Ini merupakan program kerjasama RRI Pekanbaru bersama Yayasan Wadahwah yang juga menghadirkan ruang belajar Al-Quran untuk seluruh kita masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, Riau pada umumnya, ataupun dimanapun Anda berada pendengar. Jadi program ini bukan sekedar menghadirkan kajian ya, tetapi memang mengajak kita semua untuk belajar membaca Al-Quran bersama. Nah, Anda pendengar nanti juga bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui sambungan telepon, membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tentunya kemampuan kita masing-masing. Kemudian insya Allah pendengar, pada jumpa suara kita di malam ini, bacaan tersebut itu nanti juga akan langsung disimak ataupun juga nanti dikoreksi oleh Ustadz yang hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru apabila memang nanti terdapat kesalahan dalam pelafasannya. Karena memang kita tahu bersama pendengar, tentunya untuk belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia. Nah, pendengar, melalui kerjasama ini pula, saat ini kita juga mengenal salah satu lembaga yang juga terus berkomitmen mencetak generasi Qurani, yaitu Rumah Al-Quran Baitul Mafaza, yang juga selama ini aktif membimbing anak-anak hingga orang dewasa untuk belajar membaca ataupun juga menghafal, bahkan memahami dan juga mencintai Al-Quran. Untuk itu, pendengar Pro 1, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang saat ini juga sudah hadir di studio. Ada Al-Ustadz Alfiansyah SH yang merupakan pimpinan Rumah Al-Quran Baitul Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
0: Kabar baik, sehat Ustaz malam ini?
1: Alhamdulillah, khair.
0: Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustaz, kami doakan.
1: Amin, ya Allah.
0: Dan kita juga bersama ini, Ustaz, ya, dengan Ananda Oksel Muhammad Al-Qudsi. Ya, ini merupakan Hafiz Al-Quran 3 Juz. Ini juga dari Rumah Al-Quran Baitul Mafaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oksel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Oksel mungkin boleh dekat dengan mikrofon. Nah, okay. Boleh diturunkan sedikit juga mungkin, Ustaz, mohon bantuannya. Kabar sehat, Oksel? Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya.
0: Baik, ini sapaan hari-harinya Oksel. Iya.
2: Iya.
0: Boleh tahu Oksel usianya saat ini berapa, Nak?
2: Umur 13 tahun.
0: 13 tahun. Baik. Ini Oksel merupakan salah satu murid juga, Ustaz ya, di Rumah Al-Quran Baitul Mafaza, Ustaz.
1: Betul, Kak Suci.
0: Oke, baik, masya Allah, luar biasa. Ini Hafiz Al-Quran 3 Juz ya. Mendengar Pro 1, untuk Anda nanti silakan berpartisipasi bersama kami di program ini ya. Kami buka kesempatan untuk Anda bergabung sama-sama kita belajar mengaji malam ini. Anda bisa gunakan telepon 0761-25111, atau Anda juga bisa bergabung mungkin bertanya mengenai Al-Quran ya dan lain sebagainya ya. Ini boleh melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-7673-991, nomor yang bisa Anda gunakan gabung di via WhatsApp. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk Mutiara Al-Quran yang Anda tengah simak ini, itu bisa juga Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, Ustadz, sebelum kita tentu menyapa pendengar kita yang bergabung begitu, Ustadz ya, dan mungkin kita juga nanti akan berbincang-bincang sejenak sebagai pengawal ataupun juga mengawali kebersamaan kita ini, Ustadz, ada baiknya mungkin kita mendengarkan dulu beberapa ayat yang bisa Ustaz lantunkan ataupun juga Oksel bacakan. Akan kita bacakan Quran surah apa ini, Ustaz?
1: Surah Al-Bayyinah.
0: Al-Bayyinah. Ini dari ayat 1 hingga ayat berapa, Ustaz?
1: Ayat 1 sampai ayat 8.
0: 8. Nanti Oksel dan Ustaz ini bergantian membaca. Didahulukan dengan Oksel.
1: Oksel.
0: Silakan, Ananda Oksel.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at sumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dinahu nafa'a

0: شهداء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ayat 1-8 yang baru saja kita dengarkan pendengar, ya, pembacaan Quran Surah Bayyinah. Dan Ustaz, mungkin sembari juga kita menanti atensi dari pendengar kita, apa yang telah Ustaz bacakan dan Ananda Oksel bacakan tadi, kiranya dalam Quran Surah Al-Bayyinah ini, pendengar Ustaz, ya, apa hal yang perlu kita pelajari bersama Ustaz?
2: Iya. Surah Al-Bayyinah ini, Kak Suci,
1: ya,
2: surah tergolong kepada surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah. Dia berjumlah 8 ayat,
1: ya.
2: Kemudian surah yang ke-98 dalam Al-Quran. Al-Bayyinah ini artinya bukti nyata. Bukti nyata yang dimaksudkan di sini adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran untuk membawa kebenaran dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan atau keyakinan-keyakinan pada masa itu. Kemudian surah Al-Bayyinah ini juga mengajarkan kita dalam beragama ini untuk mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Bahwa ikhlas ini adalah amalan hati, Kak Suci. Ada dalam Al-Quran nama surahnya Surah Al-Ikhlas. Tetapi kalimat ikhlas itu tidak ada dalam Al-Quran. Kita baca Surah Al-Bayyinah, ada. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Ada. Surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, ada An-Nas. Malikin nas, ada An-Nas dalam surah tersebut. Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq, ada kan, Kak? Tapi suratul Ikhlas tidak ada bacaan atau kalimat ikhlas itu tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
1: ya,
2: tidak kita jumpakan kalimat ikhlas. Ini menandakan ikhlas itu hanya amalan hati, hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya surah Al-Bayyinah ini mengajarkan kita untuk ikhlas dalam beramal. Apapun amalan kita, diharapkan itu murni lillahi ta'ala. Termasuk kita malam ini, Kak Suci. Kita malam ini mensyiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan terhitung ini amalan yang ikhlas untuk kita. Dan itu kita enggak bisa bilang saya ikhlas, Kak.
1: Insyaallah
2: saya ikhlas. Enggak bisa
1: diungkapkan
2: gitu.
1: Ya,
2: bisa
1: Ustaz, diungkapkan. Karena ini hati begitu ya.
2: Betul. Kemudian selanjutnya, Kak Suci, ada balasan untuk dua golongan manusia. Yang pertama, untuk orang yang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Untuk orang kafir balasannya neraka jahannam. Orang kafir
1: sangat
2: ini
1: dijelaskan ini ya, Ustaz,
2: ya. Sangat dijelaskan. Kemudian disebutkan orang kafir ini syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Golongan yang kedua, orang beriman. Orang beriman ini balasannya innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasannya surga Aden untuk orang yang beriman. Orang yang beriman ini termasuk kepada khairul bariyah, sebaik-baik makhluk.
1: Baik, Ustaz. Tampaknya sebelum kita lanjutkan ini, Ustaz, ya, mungkin ini masih kita batasi dulu penjelasan dari Ustaz.
2: Siap.
1: Karena di ujung telepon ini alhamdulillah sudah ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi langsung. Ya, silakan manfaatkan waktu ini, pendengarnya sangat singkat kebersamaan kita. Gabung di Mutiara Al-Qur'an Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Iya, ini kita hafal suaranya Ustadz ya.
2: Betul,
1: murid yang setia ini.
2: Masya Allah.
1: Ya, kita belajar malam ini jadi murid semua ini kita Bunda, karena ada Ustadz ya kan di depan kita ini. Alhamdulillah ya Bunda masih dapat berjumpa kita di kesempatan ini. Bunda Isal, kabar bagaimana? Sehat Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ini jauh dari Rohul, bersua kita di udara dengan pendengar kita ini Ustadz. Langsung Bunda bersama Ustadz kita.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda.
3: Ya, Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Baca sampai ayat 4 aja ya Pak.
2: Boleh, boleh Bunda.
3: Baik, coba Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: القيمة صدق الله العظيم.
1: Bagaimana Ustaz Alfiansyah?
2: Bunda.
0: Ya Ustaz.
2: Izin ya Bunda, Ustaz koreksi ada beberapa perbaikan.
0: Ya, ya, ya.
2: Bismillah. Yang pertama, koreksi Ustaz Bunda, ada yang namanya tertib. Tertib itu ini 2, ini 4, ini 6. Kalau 2 di awal takarannya segini, nanti sampai habis 2 tuh seperti itu terus Bunda takarannya. Nah, tadi di ayat 1 Ustaz menengok ada kelebihan mad 2 itu berlebih. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru. Ah, itu berlebih Bunda. Dua itu memang
0: faru itu lebih Pak ya Pak ya.
2: Memang dua ketuk kan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jangan terlena dengan irama. Ini Bunda nih suaranya bagus, jadi kita terlena Bunda. Kelebihan mat. Jadi koreksi Ustaz yang pertama Bunda, kurangi panjang mat duanya. Tadi berlebih. Coba sekali lagi Bunda.
0: Mari coba ya Pak.
2: Ya Bunda.

0: Dah bunda.
1: Gimana pak?
0: Dah bunda. Nah, seperti itu bunda, istiqomah, jangan berlebih duanya. Kemudian yang kedua, iya. Ustaz nggak banyak koreksi bunda Isal nih karena sudah jadi lah istilahnya.
2: Masya Allah.
1: Tidak juga pak, tidak apa-apa pak.
0: Dia tinggal dipoles sedikit saja ya. Bunda, jadi gitu.
2: Mm-mm.
0: Selanjutnya bunda, ayat 5 tadi, coba ulang 5, dari Hunafa.
1: Coba pak, Hunafa.
0: Ya, koreksi Ustaz bunda, koreksi Ustaz tadi iya. Tasydid shadnya lemah, pas di tasydid za itu kuat dia. Nah, coba sekali lagi
1: ya,
0: di
1: ya?
0: Za-nya bagus, yang tasydid so. Hunafa wa yuqimus. Tadi Ustaz mendengar kayak diseret gitu. Mus kurang kuat tasydid tuh. Tasydid tidak boleh lemah,
1: agak,
0: Bunda.
1: Agak tebal ya, Pak ya. Mus gitu ya, Pak.
0: Ya, tebal satu kemudian kuat, enggak boleh lemah tasydidnya. Sekali lagi, Bunda.
1: Coba Pak baca, Pak ulang.
0: Oke, Ustaz baca ya, Bunda.
1: Iya, Pak. Hunafa.

0: qayyimah mussalah tuzzakah. Ah, itu enggak boleh lemah bunda. Sekali lagi bunda.
1: Ya coba ya Pak ya. Hunafa'a wa yuqimussalata wa yu'tuzzakata wa zalika dinul qayyimah.
0: Ya, alhamdulillah. Begitu bunda. Intinya kesimpulan dari Ustaz bunda, hati-hati mad dua, jangan berlebih. Itu aja bunda.
1: Iya, baik insyaallah Pak.
2: Oke bunda. Ada yang mau ditanyakan mungkin bunda? Ya. Itu saja.
1: Yuk Suci, makasih ya.
2: Baik Bunda Isal, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendengar kita ini Ustadz ya. Setiap berjumpa beliau mengusahakan untuk bisa terus berpartisipasi. Nah untuk pendengar yang lain juga boleh ikut bergabung ya. Ini waktu kita semakin singkat pendengar, jadi manfaatkan kebersamaan kita ini. Jadi bagi Anda yang ingin belajar membaca Al-Quran, jangan ragu ya, bacalah beberapa ayat sesuai kemampuan ya gitu Ustadz ya. Betul. Nanti insya Allah Ustadz Alfi Fiansyah akan langsung menyimak bacaan Anda, memberi koreksi apabila memang jika terdapat kekeliruan begitu Ustaz. Ya, silakan untuk Anda di belakang Bunda Isal kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Juaini di 13 Kutu Kampar Mbak Suci.
2: Iya, Cucu Juaini ingin mengaji ya, kita atau ada yang ingin ditanyakan? Ingin belajar mengaji juga?
3: Mau baca dari ayat 6 sampai habis.
2: Dari ayat 6 sampai 8 ini melanjutkan apa yang disampaikan Bunda Isal tadi ya. Oke, langsung Ocu Juaini di 13 Kota Kampar.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna allazina amanu wa aminu assalihati ulaika humu khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum waradu an zalika liman khasiya rabbah. Sadaqallahul azim.
2: Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ucu, izin ya Cu.
3: Iya.
0: Ustaz, ada beberapa koreksian. Yang pertama, coba Ucu baca lagi ayat dari ayat 6. Tadi Ustaz menengok dengung apa cu? Dengung nun tasdid itu kan dengung. Yang mana pertama itu, bagus. Yang pertama innallazi innanya sudah dengung. Yang kedua tadi di fi nari jahannam. Ah jahannya terlalu cepat. Coba Ucu ulang dari wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Coba dari situ, Cu.
3: Fi nari jahannam atau khalidina fiha tuh.
0: Boleh, Cu. Ya, dari situ.
3: Fi nari jahannam khalidina fiha.
0: Ya, sampai situ, Cu. Catatan dari Ustaz. Kalau ada nun tasdid, itu dengung ya, Cu. Dengung, ditahan, ditekan. Nah, panjangnya 2-3 harokat gitu. Nah, selanjutnya ulaikahum syarrul bariyah. Di situ ada ro tasdid. Betul, Cu? Syarrul kan? Nah,
3: syarrul bariyah.
0: Ro tasdid kalau baris ro-nya dhammah atau di depan itu ro-nya tebal. Contoh gini, Cu. Ada syar, ada syarr. Kalau dia di depan berarti tebal. Cara membacanya syarrul, jangan syarrul, itu tipis dia.
3: Syarrul.
0: Iya. Kalau dia di atas tebal, kalau dia di bawah tipis. Kalau syari itu tipis.
3: Ya.
0: Nah, kalau dia syarru tebal dia. Tadi Ustaz mendengar syarrul agak tipis. Ulang sekali lagi, Ucu, tebalkan syarrul. Ra tasdid.
3: Ulaika syarrul bariyah.
0: Ya, itu ilmunya ya, Cu. Ra tasdid ya. Kalau berbaris doma tebal. Ya. Kemudian Ustaz mau ayat terakhir, Cu. Nah, ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir ini banyak dengung di sini, Cu. Banyak dengung.
3: Radhiyallahu
0: anhum. Coba Ustaz mau jaza dari jaza, Cu. Ucu berhenti di anhar, coba. Jazauhum sampai tahtihal anhar. Coba baca, Cu.
3: Jazauhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar.
0: Ya. Tadi yang pertama jannatun terbaca tun. Di situ jannatu.
3: Oh, jannatu kan.
0: Ya, kemudian Cu, jannatu adnin itu ikhfa. Tajri min itu ikhfa. Oh, banyak Cu situ.
3: Oke.
0: Yang coba sekali lagi Cu.
3: Diulang lagi Ustaz.
0: Ulang lagi Cu.
3: Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar.
0: Coba dari radhiyallahu, Cu.
3: Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum wa radu anhum.
0: Ya, situ kalau berhenti matikan nun baru matikan hu-nya ya, Cu. Tadi ya. Yang pertama kali baca Ustaz mendengar itu dilanjut bacanya tapi hu-nya disukunkan. Kalau lanjut hu-nya hidup. Gini, Cu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Itu kalau lanjut. Kalau berhenti radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba ulang sekali lagi, Cu.
3: Radhiyallahu anhum wa radu'an.
0: Ya. Sampai habis, Cu. Zalika.
3: Zalika liman khasyiya rabbah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan
3: berkah.
0: Sama-sama, Cu.
2: Ya, terima kasih, Cu Juaini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa atensi dari pendengar kita, Ustadz, ya. Ini tidak terasa sudah sampai hampir di penghujung waktu kebersamaan ini, Ustadz. Barangkali kita di sesi terakhir ini berbincang-bincang juga sejenak dengan Oksel. Ini yang sudah meluangkan waktu juga nih bersama Ustadz hadir di Studio Pro 1. Pendengar kita juga mungkin penasaran siapa Hafiz cilik kita ini. Usia tadi 13 tahun, Oksel, ya?
4: Iya.
2: Iya. Ini sudah berapa lama menghafal 3 juz nih langsung saja? Kak Suci bertanya demikian, Oksel.
4: Dari kelas 3.
2: Dari kelas 3. Sekarang kelas berapa, Oksel?
4: Kelas 1 SMP.
2: 1 SMP. Ustadz, bagaimana Oksel sejauh ini? Sudah artinya Ustadz bina lah untuk bisa terus belajar membaca Al-Quran ini, Ustadz.
0: Oksel ini termasuk murid yang gigih lah, Kak
2: gigih,
0: Suci.
2: Ya.
0: Dan dia perkembangannya termasuk yang cepat. Langkah awal Ustadz waktu awal mengajar Oksel ini, Kak Suci, dicek dulu bacaan Al-Qur'annya. Setelah Ustadz cek, rupanya masih banyak yang kurang betul, panjang pendeknya, dengungnya. Akhirnya Ustadz turunkan dari Iqra. Memang dari Iqra 1, Ustadz cek bacaannya, Oksel sudah mengenal huruf atau belum. Rupanya masih ada huruf yang hampir sama itu, tidak tahu perbedaan. Oke, seulang dari Iqra 1. Memang dari Iqra 1 Oksel ini Ustadz ajar
2: balik ke awal lagi.
0: Iya, Kak Suci. Karena Oksel ini semangat, kami pertemuan itu 1 jam. Udah 1 jam masih semangat. 18 pertemuan alhamdulillah tamat Iqra, Kak Suci.
2: 18
0: pertemuan. 18 kali pertemuan, 1 pertemuan 1 jam, tamat Iqra.
2: Langsung Al-Qur'an.
0: Langsung Al-Qur'an. Nah, baik. Setelah itu baru kita murojaah lagi hafalan-hafalan yang dulu pernah dihafal gitu.
2: Oksel, cara menghafal Al-Qur'an ini bagaimana, Oksel? Bacanya setiap hari, mendengarkan atau bagaimana nih untuk Ananda Oksel sendiri?
4: Bisa juga dengan
2: dekat mikrofonnya sayang, boleh? Nah,
4: bisa dengan mendengar atau membaca juga.
2: Selama ini membaca, mendengar setiap hari, Oksel.
4: Iya.
2: Ada target hafalan untuk harian mungkin begitu?
4: Ada.
2: Ada.
4: Agak-agak 2 halaman.
2: 2 halaman. Ini agar hafalan Oksel tidak lupa. Nah, apa pesan untuk teman-teman di luar yang juga sebaya dengan Oksel yang saat ini juga tengah mencoba belajar membaca Al-Quran bahkan juga menghafalnya agar hafalan tidak lupa? Tips dari Oksel bagaimana?
4: Terus-terus mengulang-ulang.
2: Oh, terus mengulang ya. Dan itu juga yang dilakukan bersama Ustaz?
0: Betul, Kak Suci.
2: Iya,
0: main-main game boleh, Bang?
4: Enggak.
2: Itu ditiadakan ya Ustaz ya. Kalau enggak nanti terganggu lah seluruhnya Ustaz ya. Oksel, selama ini ya Oksel belajar mengaji bahkan juga menghafal. Ada tantangannya tidak Oksel? Apa yang susah? Bagaimana?
4: Biasanya agak malas tapi setelah les sama Ustaz
2: ada rasa-rasa bosan gitu sebelumnya. Setelah les atau belajar dengan Ustaz Alfiansyah bagaimana?
4: Kayak lebih semangat.
2: Gitu. Jadi bagaimana caranya Oksel untuk ngilangkan rasa malas dulunya itu Oksel?
4: Mengulang mungkin.
2: Ingin ditambahkan Ustaz?
0: Mungkin sebelum belajar ngaji sama Ustaz Kak Suci, Bang Oksel ini termasuk masih hobi main game ya Bang?
4: Yeah.
0: Nah, jadi masih hobi main game. Sementara tidak ada itu, tidak ada penyeimbang Kak Suci. Kalau sudah diimbangkan dengan Al-Qur'an, diarahkan ke Al-Qur'an, semakin kesini semakin terasa nikmat baca Al-Qur'an, semakin terasa enaknya menghafal Al-Qur'an, gamenya berkurang. Bahkan hari ini nggak boleh lagi main game kan, Bang?
4: Enggak.
0: Waduh. Kalau main game dihukum di sekolahnya.
2: Oh ya Oksel, bisa disiplin dengan itu ya Oksel ya. Ini membagi waktu sekolah dengan belajar mengaji ataupun juga menghafal Al-Quran bagaimana Oksel? Membagi waktu sekolah juga, mengaji ya, menghafal Al-Quran juga ya. Gimana cara Oksel membagi waktunya?
4: Biasanya ngaji sama Ustadz Alfian malam-malam.
0: Subuh juga Kak Suci.
2: Oh ada subuh juga Ustadz.
0: Sebelum berangkat sekolah dari 5:30 sampai 6:00 ada kami jadwal sama Bang Oksel.
2: Ustadz datang atau bagaimana?
0: Video call.
2: Video call. Nah ini berarti memang waktu itu sangat berharga ya Ustadz.
0: Betul,
2: ya tidak hanya malam tapi di saat selesai sholat subuh juga mungkin bisa sebelum pergi sekolah anak kita ya Ustadz ya. Oke, baik, saya ingin ke Ustadz Alfiansyah juga Ustadz. Melihat saat ini Ustadz ya, sebenarnya kalau untuk metode belajar yang diterapkan di Baitul Mafaza ini bagaimana ini Ustadz?
0: Kita hari ini masih memakai metode Iqra Kak Suci. Kalau ada murid yang belajar, yang ingin belajar, kita tes dulu bacaannya. Kalau tingkat kesalahannya banyak, memang kita turunkan ke Iqra. Ini tantangan untuk kami sebagai guru.
2: Misalnya dia sudah di tahap Al-Quran.
0: Iya. Kalau ada anak sudah di tahap Al-Quran, tapi tingkat kesalahannya banyak, yang pertama kami panggil orang tua itu. Pak, Bu, anak kita ini seperti apa orangnya? Kalau kita turunkan dia ke Iqra nanti mental nggak dia? Maksudnya marah nggak dia?
2: Down nggak ya? Begitu ya?
0: Memang itu kita tanya dulu sama orang tuanya.
2: Persetujuannya.
0: Tapi memang mau tidak mau tetap akan diturunkan ke Iqra dan disitulah pendekatan Ustadz Alfian Kak Suci.
2: Ini demi kebaikan juga
0: betul,
2: ya Ustadz.
0: Betul, betul.
2: Ya.
0: Karena Ustadz sudah mencoba mana lebih cepat, lebih sampai tercapai targetnya, turun ke Iqra atau fokus ke tahsin saja. Rupanya lebih ternyata? Lebih cepat Iqra sama lebih cepat tercapai targetnya dengan menurunkan ke Iqra.
2: Justru gitu. Malah demikian ya Ustaz ya, bukan
0: betul.
2: Bukan malah sebaliknya, ada nilai positif yang jauh lebih baik ya menurunkan kembali ke Iqra ya Ustaz.
0: Karena kita mengulang lagi dari dasar gitu. Ya, kita sudah Al-Qur'an, rupanya huruf sa enggak tahu bedanya.
2: Kadang-kadang kan orang yang mengejar targetnya nih berapa banyak yang sudah dihafal, dibaca bahkan mengejar khatam, tapi ternyata kita balik lagi ke awal jauh lebih baik ya Ustaz ya.
0: Iqra Luar biasa Kak Suci. Iqra ini kalau menurut Ustaz satu saja, dia tidak ada mengajarkan ayat-ayat ghoribah. Ayat ghoribah itu kayak istilah-istilah asing gitu Kak Suci. Contoh dalam surah Yusuf, la ta'manna, ada mulut kita dimaju, ada tulisannya aa, tapi kita baca aa. Ilmu itu enggak ada di Iqra. Tapi kalau sudah tamat Iqra, kita gampang nanti mengajarkannya. Nah, gitu Kak Suci. Ada yang sakta, kita berhenti sejenak tanpa bernapas. Kalla bal rona, kita berhenti sejenak tanpa bernapas. Itu ada ilmunya Kak Suci.
2: Iya Ustaz.
0: Nah, di Iqra itu enggak ada. Kalau sudah tamat nanti gampang kita menjelaskan.
2: Iya, baik Ustaz. Oke, ini kebersamaan kita memang sudah sampai di penghujung waktu Ustaz. Ini saatnya juga kita berpisah dari pendengar kita. Sekiranya mungkin di sesi terakhir ini Ustaz, untuk pendengar kita, pesan dari Ustaz agar juga kita ikut belajar membaca Al-Quran ini, ada motivasi apa dari Ustaz? Silahkan.
0: Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita, Kak Suci. Pedoman hidup kita, cahaya hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan di dalam kegelapan sementara kita tidak punya cahaya, kita tidak punya penerang. Penerangnya itulah adalah Al-Quran. Maka pesan Ustaz, dekati Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat kita gitu, teman kita, yang mana tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa membaca Al-Quran gitu.
2: Nah, gitu. Baik Ustadz, kalau pendengar kita ingin mungkin lebih dalam, ingin tahu seputar Al-Quran, belajar, menghafal, khususnya di rumah Al-Quran Baitul Mafaza, kemana pendengar kita ini bisa diarahkan begitu Ustadz?
0: Iya, mungkin yang pertama kalau mau nomor WA Ustadz, boleh dihubungi 0823 8418 2598, itu WA Ustaz Kak Suci. Atau mau datang ke rumah Ustaz ke Baitul Mafaza, alamatnya di Panam Purwodadi di belakang SMK 4. Atau kalau mau datang ke TPQ Ustaz, ya kalau TPQ Ustaz maghrib mengaji, sekarang ada muridnya lebih kurang 60 orang, namanya TPQ Masjid Al-Ansor, beralamat di Jalan Purwodadi, Eka Tunggal, Perumahan Nusa Indah, Masjid Al-Ansor.
2: Baik, cukup jelas pendengar ya. Oksel, ini ada pesan untuk pendengar kita, teman-teman kita yang menyaksikan di kanal YouTube mungkin, atau yang tengah mendengarkan kita saat ini. Oksel, ada pesan dari Oksel? Silahkan.
4: Mungkin jangan pernah tinggalkan Al-Quran.
0: Masya Allah.
2: Luar biasa Ustadz ya. Oksel tetap semangat juga ya sayang dalam belajar ya. Apakah itu di sekolah juga membaca Al-Qurannya juga terus ditingkatkan. Dan Ustadz semoga juga sukses untuk terus memberikan yang terbaik untuk setiap murid ya Ustadz ya. Selalu sehat juga untuk Ustadz, kami doakan Ustadz. Amin. Terima kasih untuk Ustadz Alfiansyah dan Oksel untuk waktunya sudah bersama kita di program ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz Alfiansyah dan Oksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Mutiara Al-Quran hari ini. Pendengar ya, tentu kita mengucapkan terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan malam ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah berpartisipasi bersama kami, yang tetap setia mengikuti program ini, dan ataupun juga untuk Anda yang tetap setia juga mendengarkan kami setiap edisi Kamis malam dalam program Mutiara Al-Quran. Mohon maaf pendengar ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi tidak seluruhnya dapat kami sapa mengingat waktu kita ini sangat terbatas pendengar. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada Kamis yang akan datang, tentunya langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Mutiara Al-Quran malam ini kami cukupkan hingga di sini pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda. Kali ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Berpartisipasilah bersama kami pendengar ya, karena selama waktu ini ya, atau selama kebersamaan kita ini, kami buka line telepon bagi Anda yang ingin mungkin malam ini kita berbagi cerita, berbagi informasi, atau Anda ingin berkirim salam rindu untuk seseorang dan jauh di sana, ya boleh melalui udara ini pendengar, di ruang rindu ini tentunya. Anda bisa gunakan line telepon 0761-25111 atau gabung juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, boleh 0811-76-73-991. Baik, malam ini kita akan menikmati lagu tahun 90-an, tahun 2000-an juga ya. Beberapa list lagu sudah kami siapkan, yang tentunya ini bisa Anda pilih satu dari banyaknya lagu yang kami siapkan di malam ini. Semoga ya ada lagu favorit Anda, ataupun juga mungkin ada lagu yang ingin Anda dengarkan di malam ini. Silakan nanti bergabung langsung. List lagu saya bacakan beberapa terlebih dahulu pendengar, karena cukup banyak ya, habis waktu kita kalau bacakan semua ini lagu nanti. Saya siapkan lagu dari Utopia dengan judul Serpihan Hati, Andrain the Backbone Main Hati. Ini lagu tahun 2000-an terlebih dahulu ya. Ada Anima dengan judul lagunya Bintang, Bebaskan Diriku dari Armada, Melly Guslo dengan judul lagunya Kupu-Kupu, Untukmu Aku Bertahan dari Afgan, Memikirkan Dia lagu dari

0: di Seventeen, bukan Pujangga dari Best Jam. Ada juga lagu dari Slang, Kirim Aku Bunga. Dewa 19, Risalah Hati. Sampai Nanti dari Kahitna. Ada Band, Seharusnya. Dan juga ada lagu dari AB3 dengan judul lagunya Nyanyian Cintamu, Kasih dari Bumerang. Itu pendengar ya untuk list lagu kita di malam ini dalam program Ruang Rindu. Jika memungkinkan nanti list lagunya akan kita tambah ya, tahun 90-an juga tahun 2000-an untuk malam ini di Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sangat merindukan siapa malam ini, Ocu Amin?
1: Ocu Amin nih malam ini.
0: Sedang merindukan siapa?
1: Aku sedang merindukan kenangan lama.
0: Apa yang terkenang? Apa yang teringat?
1: Masa di kampung dulu.
0: Masa di kampung
1: dan sekarang sudah berlalu, sudah 46 tahun yang silam.
0: Waduh. Masa-masa bermain kelereng begitu
1: iya,
0: ya cu.
1: Tapi lagu pun gak ada sekarang di RRI itu.
0: Apa tuh?
1: Hayalan Penyair.
0: Wah, tahun berapa itu cu?
1: Tahun 69.
0: Iya, gak ada. Karena malam ini kita tahunnya 90 sama tahun 2000
1: iya,
0: cu.
1: Iya, makanya dicari pun gak ada mungkin barang. Gak lama lagu itu.
0: Sangat gak lama ya cu. Tapi boleh
1: tahu. Mula-mula saya mendengar lagu dari kakakku, dari abangku. Lagu itu dinyanyikannya sambil menungguin batang durian yang ada buahnya.
0: Oh iya.
1: Temanku yang setia hanyalah bayangan.
0: Itu
1: hidup di dunia hanya di alam angan-angan. Wah, enak lagu itu kaji.
0: Siapa penyanyinya cu?
1: Hah?
0: Penyanyinya siapa?
1: Ada SFND, ada Ahmad Jais. Kalau di Indonesia RSPND.
0: Oh, RSPND. Iya.
1: Gak ada lagi di RI itu.
0: Apa judulnya cu?
1: Hayalan Penyair.
0: Hayalan Penyair tuh ya cu.
1: Iya.
0: Mungkin nanti di lain waktu lah kita siapkan lagunya
1: lain
0: ya
1: waktu
0: cu.
1: Lain waktu lah kaki ya.
0: Iya cu.
1: Malam ini apa yang ada kaki?
0: Banyak cu. Ada Utopia, Andre the Backbone, Anima.
1: Cintaku Sampai Utopia ada gak?
0: Apa?
1: Cintaku Sampai Utopia.
0: Gak masuk list cu. Yang gak ada masuk, Serpihan ya? Hati Utopia, Slang Kirim Aku Bunga, iya, Seventeen. Iya, dari Slang Kirim Aku Bunga.
1: Ini Malaysia tuh?
0: Enggak, Slang, grup band Slang cu.
1: Mengapa lagu-lagu Malaysia tak masuk ke playlist Indonesia tak cu?
0: Gak masuk ya? Memang cu, kita khususkan lagu-lagu kita dalam negeri aja cu.
1: Kayak lagu Ari itu enak tuh, lagu-lagu apanya kan. Tapi gak ada kenangan lagu lama dibaharuinya.
0: Iya, iya. Kalau ada penyanyi kita Indonesia
1: siapa
0: boleh.
1: Lah enak, kaki. Siapa apa lagi tuh? Ada kaki yang cowok?
0: Ada Afgan, Seventeen, Slang, Dewa, Kahitna, ada Ben.
1: Dewa apa lagunya? Kehilangan.
0: Dewa, Risalah Hati.
1: Risalah Hati?
0: Risalah.
1: Risalah Hati?
0: Iya.
1: Maiko jola kaki.
0: Dewa aja ya.
1: Lagu yang bingung lagu.
0: Oke, mantap.
1: Ini mau hujan kayaknya nih, ada mulai gerudupan.
0: Iya cu.
1: Salam rindu untuk siapa ya? Pertama untuk Kak Siki lah dulu ya.
0: Makasih cu.
1: Kita udah pernah ketemu belum Kak Siki? Belum ya?
0: Belum.
1: Tapi aku udah pernah nyanyi di RRI Perompak dulu di Asadira di Stadion Serbaguna. Stadion pula, Studio Serbaguna.
0: Studio, tahun berapa cu?
1: Waktu acara live music dulu kan. Live music itu kan berakhir tahun 2005.
0: Mungkin kebetulan saya tidak dinas ya malam itu
1: iya,
0: ya.
1: Pas bulan malam minggu tuh.
0: Oh iya, nggak jumpa kita. Iya cu.
1: Sudah sering saya datang ke Studio Serbaguna.
0: Waktu dulu sering acara live musik ya.
1: Ya salam untuk Nena Aska, Kak Arras, Mama Pami, Pika dan Selfie, ada Bang Sinson. Bang Sinson mungkin ingat lagu tadi tuh, lagu Hayalan Penyair. Tanya sama dia nanti.
0: Sudah lahir tuh.
1: Pasti, Hayalan Penyair tuh.
0: Sudah lahir.
1: Dia entah, udahlah mungkin ya, nggak tahu lah. Tapi lagu itu saya dengar waktu itu umur saya masih 5 tahunan. Tapi saya ingat.
0: Iya ya cu, mantap.
1: Saya katain lagi tahun 61.
0: 61
1: awal. 31 Desember 60.
0: Pergantian
1: jadi,
0: tahun.
1: Pas lagu itu ya umur 6 tahun lah saya tuh kan. Kira-kira.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk Bapak Hafiza, Bunda Isal, Bunda Al. ngaco ya dengan ini gara-gara Spanyol ini ngaco ya dia. Tergeletak ya, nggak tahan tergeletak tuh apa kan?
0: Tergeletak.
1: Salam untuk Yesi di Kubang. Ada Kak Yus di Tasikmalaya. Kalau Kak Yus memang belum ada lagu itu, belum lahir di alam itu. Terus untuk siapa? Pizza sudah tadi untuk ya Angga di Kulim, Pak Gading di Siak, Pak Unus, Bang Rebani. Kan ingat semua tuh Pak Tonga di Kuansin, semua-semua lah kaki. Yang dengarkan kita di Pro 1 tanpa kecuali.
0: Baiklah.
1: Spesial untuk kita berdua aja lah kaki.
0: Baik Ojo. Terima kasih Comi.
1: Nanti pulangnya ya.
0: Insya Allah ya Ojo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ojo Amin Ambo sudah bergabung ya di ruang rindu kita ini. Yang lain kita akan sapa juga. Yang gabung di via WhatsApp juga boleh ya, silahkan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mak Gusti.
0: Iya, Mak Diman.
2: Mak Diman, baik umur.
0: Sehat kabar Mak Diman?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, lapi-lapi sama Mak Suci.
0: Apa Mak Diman?
2: Ayah rabu susah rabu.
0: Apa susah? Iya Mak Diman. Ayah
2: monitor Mak Suci.
0: Selalu monitor tapi payah gabung ya Mak Diman ya.
2: Iya payah.
0: Oh, alhamdulillah lah malam ini dapat bersua kita di udara. Apa Mak Diman?
2: Kita dapat belakang Cu Amin Ambo.
0: Iya alhamdulillah ini di belakang Cu Amin Ambo bisa Mak Diman gabung.
2: Ini sehat iya. Mak Suci.
0: Sehat, saya Mak Diman alhamdulillah saya sehat.
2: Ada hujan kemarin.
0: Hujan kemarin-kemarin ini Mak Diman. Tapi malam ini
2: hujan nih,
0: malam ini gak tahu lah. Oh iya Mak Diman. Selalu sehat untuk Mak Diman, jaga kesehatan Mak Diman ya.
2: Iya.
0: Mak Diman mau lagu dari siapa?
2: Dewa 19 lah.
0: Dewa sudah di request sama Ocu tadi.
2: Mak Ocu ambil.
0: Iya.
2: Sebutkan lagi Mak Suci.
0: Ada lagu dari Armada.
2: Armada aja lah Mak Suci.
0: Ya udah Armada Mak Diman ya, judulnya Bebaskan Diriku.
2: Ya, tulis dapat ya, enggak susah kamu gabung.
0: Iya kan Mak Diman.
2: Mendetor terus berada sama Mak Dini malam sama Mas Ram. Dapat.
0: Mudah-mudahan besok dapat, bisa gabung lagi.
2: Sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Selamat jumpa Amin Ambo. Untuk Mama Fami. Ada Ria Teluk Pantan.
0: Ya.
2: Untuk Helfi, untuk Final. Untuk Mama Kembar. Untuk Bunda Isal. Untuk Bina Perawang. Untuk Bang Simpson.
0: Ya.
2: Untuk Rudi di Rumbai.
0: Ya.
2: Untuk Iza Dianengka. Untuk Amali Patong.
0: Ya.
2: Ya Pak Budi Pak Kumbu. Saya mengamu aja lah Mbak Suci.
0: Ya Mak Diman siap.
2: Terima kasih.
0: Makasih Mbak Diman.
2: Kami, Mama kami, Dian pun salam. Terima kasih Mbak Suci.
0: Iya Mak Diman sama-sama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Payakumbu ya. Alhamdulillah bisa bergabung Mak Diman ya. Selalu sehat untuk Mak Diman bersama keluarga di Payakumbu. Terima kasih. Tetap semangat ini untuk mencoba bisa terus berpartisipasi. Karena memang banyak ya alhamdulillah atensi dari pendengar kita yang setiap malam ingin terus membagikan keceriaannya begitu ya. Jadi ramai yang ingin bergabung. Yang belum sempat atau belum bisa berpartisipasi di telepon, gabung di WhatsApp ya melalui via pesan singkat. Ruang Rindu. Iya, dengan siapa nih?
3: Martin enggak?
0: Martin suaranya kecil sekali, Martin.
3: Iya, saya enggak tahu kenapa.
0: Sinyal mungkin ya.
3: Iya.
0: Martin ini di Kuansing kalau saya tidak salah.
3: Iya, Kak.
0: Iya kan? Oke. Iya. Lagunya dari siapa Martin maunya?
3: Dari Andra Backbone
0: enggak? Andra and the Backbone, Main Hati judulnya, mau ya?
3: Iya.
0: Oke. Semangat Martin.
3: Terima kasih ya.
0: Untuk siapa lagunya?
3: Semua Kak.
0: Oke, itu saja.
3: Terima kasih Kak.
0: Iya.
3: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam Martin. Terima kasih sudah bergabung ya. Langsung to the point, lagu aja gitu ya. Lagunya untuk siapa? Untuk semuanya. Tetap semangat Martin ya di Kuansing. Ada yang masuk kan di via WhatsApp, nanti akan saya bacakan untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp ya. Kita sapa kembali di ujung telepon. Pro 1, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mbak Siti?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu Ros kah?
4: Iya.
0: Ibu Ros, bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Hujan enggak di luar ya? Enggak kan?
4: Enggak,
0: cerah ya? Kayaknya. Cerah ya. Saya belum ada ngintip-ngintip ini lagi. Jadi penasaran cuaca di luarnya bagaimana.
4: Agak panas sih di rumah ini.
0: Oh iya. Jangan hati kita aja lah yang panas Bu Ros ya. Mau lagu dari
4: Mbak
0: siapa?
4: Minta lagu Main Hati.
0: Main Hati, baru saja tadi di request oleh Martin. Mau lagu yang sama atau pilih yang lain?
4: Ini aja lah, Seventeen aja.
0: Seventeen, memikirkan dia ya.
4: Iya, boleh, salam Mbak.
0: Silakan Bu Ros.
4: Buat Bunda Isa, sehat selalu. Bu Emma di rumah juga sehat selalu.
0: Ya.
4: Mama Fahmi, Mbak Ika, Ocu Amin Ambo, Aldi Pasir, Rudi di rumah, Ibu Yus, Pak Mali, Selvi di tengah pagar, Pak Diman, Mama Kembar, Mbak Pina, juga Bunda Yani. Buat Nay, salam sayang, sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Buat mamanya, selamat bertugas, sehat juga. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Ya, Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya, Bu Ros ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, artinya ini kita akan balik ke lagu. Pendengar, sudah 4 penelpon yang saya sapa. Jadi yang ingin bergabung nanti boleh melalui via WhatsApp, boleh ya. Kalau di WhatsApp itu khusus dipesan, jadi kirim pesannya nanti akan saya bacakan. Pendengar mau gabung langsung, ingin suaranya didengar oleh seluruh pendengar kita, gabung ya di 0761251111. Ada beberapa lagu yang sudah dipilih, segera akan kita nikmati. Seperti lagu berikut ini dari Dewa 19, Risalah Hati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Tadi malam ini spesial tentunya lagu ini untuk Anda pendengar ProSatu yang masih tetap setia bersama kami, ataupun untuk Anda yang saat ini tengah memikirkan seseorang, merindukan seseorang, mungkin lagu ini bisa menemani Anda di malam ini ya, karena lagu dari Seventeen dengan judul Memikirkan Dia ini, pendengar, ini tampaknya menggambarkan seseorang yang begitu larut dalam perasaan kepada orang yang dicintai ya. Jadi dari lagu ini tiap bait liriknya itu sepertinya bukan sekedar hanya rindu saja, tapi lagu ini juga menghadirkan doa, ada harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan, seolah hanya kepada Tuhanlah tempat mencurahkan segala isi hati. Wow, dalam sekali memang lagu ini ya. Jadi lagu ini mengingatkan bahwa cinta yang tulus itu akan selalu meninggalkan jejak di hati. Apakah pernah merasakan hal demikian, pendengar? Ada seseorang mungkin yang tulus mencintai Anda, menyayangi Anda. Nah, itu biasanya memang jejaknya selalu tertinggal di hati kita ya. Jadi perasaan boleh datang dan pergi, tetapi kenangan indah bersama seseorang itu seringkali tetap hidup bahkan hingga waktu menjadi pemisahnya ya. Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bergabung kembali bersama kami di malam ini, pendengar. Beberapa penelpon akan saya sapa. Nanti untuk pesan yang masuk luar biasa banyak atensi malam ini yang gabung, nanti juga akan saya bacakan ya, pesan-pesan yang masuk. Boleh untuk malam ini Anda memilih lagu yang sudah kami siapkan. Masih dari ruang rindu tentunya, lagu Anda bisa pilih malam ini. Ada Utopia, Serpihan Hati, Anima dengan judul lagunya Bintang, Melly Guslo, Kupu-kupu, Afgan, Untukmu Aku Bertahan, Best Jam, Bukan Pujangga, Kirim Aku Bunga dari Slang, Sampai Nanti dari Kahyatna, Seharusnya dari Ada Band, EB3 dengan judul lagunya Nyanyian Cintamu, dan lagu dari Bumerang ya, Kasih. Satu lagu lagi. Nah, itu tepatnya. Dari Delon, Merindumu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Suci, Raplie yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
1: Apa kabar dirimu di sana?
0: Saya alhamdulillah baik di sini. Bang Simpson di sana bagaimana, sehat?
1: Sehat, baik-baik, sayang juga sini.
0: Alhamdulillah.
1: Salah, baik-baik sayang.
0: Iya betul, baik-baik.
1: Itu baik-baik sayang juga.
0: Baik, saya di sini alhamdulillah.
1: Cuma baik aja, enggak ada lainnya.
0: Jangan ditambah-tambah lah. Baik-baik.
1: Oh, baik.
0: Sehat alhamdulillah gitu.
1: Tambah cantik.
0: Amin. Tambah ganteng nanti yang baru ribet kan.
1: Amin.
0: Lah.
1: Si Amin juga, Ocu Amin juga dipanggil
0: dong. Oh iya, Ocu Amin ganteng.
1: Cuk ganti cu namamu cu.
0: Ocu Amin ganteng gitu.
1: Pai-pai, kau juga dipanggil sama ibu dua, kau juga dipanggil.
0: Enggak loh.
1: Nah, Amin, kan si Ocu Amin kan itu.
0: Tergantung lagi apa.
1: Aduh.
0: Kalau kita lagi berdoa, misal Aminnya manggil Ocu Amin, Amin kan beda.
1: Dipanggil, dia pula dipanggil kan. Ganti cu namamu cu besok-besok tuh.
0: Apa lagu Bang Simpson?
1: Lagunya yang laki-laki tadi apa, lupa pula.
0: Delon, Ada apa Band, Kahyatna, Slang, nah, Afgan.
1: Lagunya apa? Delon apa?
0: Delon, Merindumu. Apa Ada lagi? Band, Seharusnya, Bumerang, Kasih, Slang, Kirim Aku Bunga, Afgan, Untukmu Aku Bertahan.
1: Slang ya.
0: Iya, Kirim Aku Kirim Bunga.
1: Masa pun laki-laki disuruh ngirim
0: Bunga Bang.
1: Hah?
0: Bunga Bang.
1: Bunga Bang enggak apa-apa. Suci mau Bunga Bang.
0: Hah? Apa aja? Kemarin
1: kalah kusucikan.
0: Iya kan? Tuh.
1: Kami doamu tak sampai ku tengok.
0: Saya tidak mendoakan siapapun.
1: Coba kemarin kalau menang cuma bagi dua kita.
0: Kan enggak, saya enggak mau.
1: Itu ya, itu nolak deh. Yang apalah, seling ya.
0: Siap. Kirim Aku Bunga judulnya. Ah,
1: ya Bunga Bang ya.
0: Dikirimkan untuk siapa bunganya?
1: Untuk siapa ya? itu yang di Perawang aja lah.
0: Oke.
1: Kalau diterima atau tak terima tuh di situ aja lah.
0: Iyalah. Pembuangan.
1: Bukan pembuangan. Oh, nggak mau dibuang. Nggak apa-apa lah. Sama-sama kalian. Siapa kalian? Kalian berdua apa nama?
0: Ayo pikirkan aja lah. Ayo, apa coba?
1: Apa dah bilang apa yang kalian berdua di bulan?
0: Apa? Saya tahu. Tapi
1: pokoknya
0: saya,
1: kalian berdua yang tahu
0: saya tuh, tidak
1: dan
0: mau.
1: Aku juga tahu juga, tapi nyebutnya enggak tahu.
0: Ayolah, PR itu. Saya tidak mau menyebutkan PR untuk Bang Simpson.
1: Iya,
0: ingat-ingatlah PR-nya dulu ya.
1: Iya,
0: nanti kalau udah ingat, nanti gabung lagi. Oke, siapa lagi mau dikirim salam?
1: Salamnya Bapak Suci yang lagi tugas ya, selalu murah jadinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
1: Tambah cantik ya.
0: Amin ya Allah.
1: Tambah sayang. Gak ada yang disayang?
0: Adalah.
1: Siapa anak?
0: Orang tua, diri sendiri.
1: Yang lain?
0: Yang penting ada.
1: Ada ya.
0: Ada yang disayangi walau.
1: Ada ditiadakan, ada harus diadakan ya.
0: Anak, yang penting kita kan sayang. Apa nih?
1: Tapi yang disayangi.
0: Iya, masa sama anak gak deket gimana pula?
1: Itu udah biasa itu. Panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Nah,
1: biar lagi pergi ke Singapura lagi ya.
0: Amin. Saya mau pergi.
1: Dia itu pindah di Perawang ya, saya selalu dia ya. Atika di Setiak Ulu, Atika di Kampar. Tengkuar dia di Tanjung Balai Krimun, masuk Tengku.
0: Ya.
1: Dia itu Rudy, Adi juga ya. Dia itu si Al, Bunda Isal.
0: Ya.
1: Dia itu Buruh di Rumbai ya, selalu dia. Ya. Dia itu si apa, Suryani di Paus. Ocu Amin. Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jaini. Pak Diman, Pak Diman, Farida juga ya. Siapa lagi? Semua-semua lah, betul. Oh, Bu E. Si Ani, apa? Yani, Anti di Dumai, Anti di Dumai ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya. Siapa si yang dia benar Ija ya,
0: Ija ya, di Arengka.
1: Semua lah tanpa kecuali saya selalu ya, selalu. Lagunya
0: Slang.
1: Iya.
0: Kirim aku bunga.
1: Iya, mau dikirim.
0: Ditunggu.
1: Ya, amin. Tunggu aja lah ya. Oke, itu aja.
0: Baik.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, malam kembali Bang Simpson. Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Suci?
0: Sehat. Bang Al gimana?
2: Sehat ya. Saya lemas ini suaranya nih.
0: Enggak, semangat malah saya
2: semangat
0: ini.
2: Ya. Oh, semangat ya, tadi kecil suaranya, ini baru besar ini suaranya.
0: Bang Al semangat juga pastinya dong ya.
2: Iya semangat dong. Apa dengar suara Kak Suci ini semangat aku ini.
0: Bukan main.
2: Iya dari tadi maghrib aku dengarnya.
0: Oh iya.
2: Iya aku tadi apa tuh mati radionya ini. Hidup terus ini.
0: Oh iya. Mantap mantap. Sampai jam 12 nanti temani saya ya.
2: Iya biasanya tuh abis siaran baru mati gitu.
0: Wih keren keren.
2: Iya aku tuh dengar suara Kak Riri, tapi Kak Riri gak masuk malam ini.
0: Iya Kak Riri kapan? Kak Riri dinas subuh besok ini hari Jumat.
2: Oh subuh ya besok
0: iya,
2: ya.
0: Iya, gabung
2: oh,
0: tuh.
2: Oh ya aku dengar di subuh lah.
0: Iya.
2: Suara Kak Riri.
0: Bergetar ya.
2: Iya.
0: Membuat,
2: aduh,
0: membuat
2: gimana
0: rindu.
2: Ya, kangen banget aku.
0: Membuat rindu ya.
2: Iya. Melepas kangen gitu.
0: Alah. Batuk-batuk lah itu Kak Riri sekarang itu. Oke, mau lagu apa Bang Al?
2: Lagunya ini, lagu aku semua ini.
0: Oh,
2: mantap,
0: iya?
2: Mantap lagunya malam ini ya.
0: Oke, mantap lah.
2: Apa dari Kahitna lah ya?
0: Kahitna.
2: Apa judulnya?
0: Kahitna malam ini sampai nanti judulnya.
2: Wow, keren tuh, mantap tuh lagu zaman aku waktu kecil itu.
0: Iya kah?
2: Iya, tahun 90-an tuh.
0: Iya, 98 ini lagu ya.
2: Iya, cocok tuh ya, mantap lagunya.
0: Baiklah, lagunya untuk siapa Bang Al?
2: Lagunya buat semua pendengar kita dimanapun berada ya. Salamnya terutama untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya, terus untuk Ocu Aminambo, Bang Simpson. Terus untuk Bunda Kapal Titanic. Terus untuk
0: siapa
2: Ibu
0: itu?
2: Ros.
0: Siapa itu?
2: yang di Pasir Bengaraya.
0: Oh ya Allah, namanya kok diganti.
2: Terus untuk siapa, Mama Pahmi, terus untuk Kak Selfie, Bang Rudi, terus untuk Pak Diman, pokoknya buat semua lah ya yang lagi mendengarkan. Ya, terima kasih ya Gunya.
0: Iya, baiklah, udah.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya Bang Al, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sudah ada Bang Al, Bang Simpson juga. Bang Al ini kalau gabung semangatnya luar biasa selalu ya. Kak Riri itu dinasnya besok subuh. Tadi saya cek jadwal. Kalau malamnya kapan ya? Aduh, jadwalnya jauh lagi. Mata udah minus gini gak bisa baca. Dinantikan aja besok subuh ya Bang Al. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi, cantik, apa kabar?
0: Baik, sehat.
3: Wah, sayangku, cintaku, adik bungsuku, muah.
0: Muah juga dari jauh. Spontan langsung membalas ya. Oke, ini lagi di rumah kah kakak sulungku?
3: Enggak, lagi di luar. Lagi makan.
0: Makan apa?
3: Nasi goreng, ikan asin.
0: Makanlah sendiri ya. Mari kita memperbesar apa sih? Mengembang bersama.
3: Tadi rencana kan mau beli nasi goreng petai. Cuman nasi goreng kan asin aja pengen.
0: Iyalah, mantap.
3: Ini dong, adekku yang tercinta.
0: Keburu basi.
3: Ini bukan baru nih loh.
0: Ini lagi di mana?
3: Dekat Ramayana belakang ya?
0: Iya. Saya sekarang ke sana.
3: Iya, tinggalin aja.
0: Oke, tunggu. Oke, tunggu ya. Aduh, dominasi goreng, periuk dapur pun nanti tak berasap lagi. Untuk satu kali makan ya kan, malam ini. Untuk makan besok-besok gak ada isinya.
3: Oi, sama teman.
0: Teman apa teman?
3: Teman, ada 4 orang cewek semua kok.
0: Salam sama semuanya ya.
3: Iya, siap.
0: Andai kata tadi lagi ke Pekanbaru bisa mungkin main ke RRI. Kalau sekarang udah susah.
3: Iya, gak tahu kalau tadi siaran.
0: Iya pula ya.
3: Adekku gak tahu tadi baru monitor.
0: Iya ya. Oh, jam segini mah udah gak bisa lagi berkunjung. Udah gak jam kantor lagi kan. Gak mungkin kan dari balik pagar kita kayak
3: teriak-teriak aja gak apa-apa lagi.
0: Aduh, sehat mbak. Dijawab lagi, mau lagu apa?
3: Aduh.
0: Lagunya dari siapa ini?
3: Ntar dulu.
0: Apa tuh?
3: Oh, mereka minta Delon.
0: Oh, Delon, kirain mau nganterin makan ke sini, ntar dulu.
3: Yang ditepon satu lagi minta lagu Delon.
0: Oke. Jadi Delon nih ya.
3: Iya, jadi judulnya apa Delon?
0: Merindumu.
3: Tadi ada antara dua si Afgan kalau enggak Delon.
0: Jadi
3: yang Afgan tadi judulnya apa?
0: Kita tunggu sampai pagi jawabannya, mau yang mana?
3: Untuk janganlah kasihan adekku.
0: Untukmu aku bertahan dari Afgan itu.
3: Oh, untukmu aku bertahan. Ya sih, memang harus bertahan ya. Harus itu.
0: Harus. Sampai iya.
3: Titik terakhir adekku.
0: Iya, memang harus. Ini yang mana nih? Delon atau Afgan?
3: Ah, itu aja kayaknya bingung deh, dua-duanya aja deh kan.
0: Jangan Maro. Satu aja.
3: Ya udah, katanya Delon aja.
0: Delon ya.
3: Dan lagu Delon.
0: Oke. Merindumu. Kita kan memang terus merindu ya kan?
3: Iya, antara adik sama kakak ya.
0: Peluk jauh ya.
3: Sama.
0: Udahlah. Udah. Untuk siapa lagunya?
3: Ini buat Mama Yus, spesial buat Mama Yus. Kangen suara Mama Yus, gak ada muncul-muncul. Giliran anaknya yang si sulung masuk, dia gak masuk.
0: Iya kan?
3: Aneh kan?
0: Mana itu Mama?
3: Iya, dia sibuk ke Tanjung Pinang.
0: Lagi untuk siapa?
3: Ini spesial khusus teristimewa pakai karet dua nih buat adekku. Itu kira-kira yang tercantik. Dan selalu.
0: Amin, terima kasih. Selalu. Karet dua.
3: Iya.
0: Diperbanyak juga nasi sama telurnya. Ya, buat pedes.
3: Kok nasi sama telurnya sih?
0: Dibuat pedes.
3: Itu kan martabak loh kalau pakai telur itu.
0: Ya udahlah. Majo. Makasih Mbak Vina. Selamat banyak-banyak makannya ya.
3: Iya, nanti aman tuh.
0: Biar ragi, kita
3: doakan aja ya.
0: Iya, biar raginya kita makin mengembang.
3: Iya, enggak apa-apa mengembang, yang asal yang di situ mau enggak apa-apa.
0: Oh iya lah.
3: Oke cantik,
0: da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya, sudah di Pekanbaru. Padahal Mbak Vina loh, aturannya kita bisa jumpa, tapi saya dinas sampai jam 12 malam. Mungkin kalau jam 12 malam Mbak Vina ada di Perawang kali ya. Makan yang banyak Mbak Vina, jangan lupa minum. Gak mungkin lupa dong ya. Sudah berapa penelpon? Bentar, batuk dulu pendengar. Bisa-bisanya pengen batuk, aduh ya Allah. Malam Kak Suci, Ruang Rindu ini dari siapa? Mana namanya? Oh Iza. Requestnya Kak Hitna, ya boleh. Kak Hitna tadi juga udah di request itu oleh pendengar kita. Siapa tadi itu? Bang Al sepertinya request Kak Hitna. Jadi tunggu lagunya Iza ya. Ada Angga di Kulim, salam untuk teman Angga, lagu ikutan. Angga sakit nih tangannya Kak Suci. Oh iya Kak, melepuh kena api, lekas sembuh ya Angga, lekas membaik, mudah-mudahan cepat sehat itu tangannya. Dari siapa lagi nih? Dari Erni Yasin di Panam. Apa kabar Erni Yasin di Panam? Semoga selalu sehat ya. Mohon putarkan lagu. Oh, lagu ini gak masuk dalam daftar list kita, Ibu Erni Yasin. Mungkin boleh diganti ya dengan lagu yang lain. Ini gak masuk list kita malam ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Suci. Ada Pak Ardi di Panam. Selamat malam Pak Ardi, semoga selalu sehat ya. Selamat menikmati malam ini di Ruang Rindu nih, khususnya untuk Pak Ardi. Lagunya ikutan saja. Oke boleh, siap. Salamnya untuk Suci dan untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru lainnya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ardi. Yuk kita nikmati lagu dari Slang yuk. Mana yang lagi makan, selamat makan Mbak Vina dan juga pendengar yang lainnya. Kenyang, mudah-mudahan yang banyak makan ya Mbak Vina ya, biar cepat gede. Tetap di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan ini.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Playlist lagu yang tentunya tadi sebelumnya sudah dipilih oleh pendengar kita ya, yang gabung di Ruang Rindu malam ini. Spesial tentunya lagu-lagu yang kita dengarkan tersebut, pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga malam ini menjadi waktu yang tenang ya, pendengar, setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Barangkali saat ini juga masih ada yang bekerja ya, lembur mungkin. Nah, tetap semangat. Atau kini mungkin tengah berkendara menuju rumah ya, menuju tempat tujuan Anda. Ya, semoga selamat juga sampai tujuan, pendengar. Atau untuk Anda yang saat ini sekedar tengah menikmati suasana malam bersama keluarga dengan secangkir teh hangat mungkin, atau minuman favorit Anda. Iya, semoga malam ini menjadi malam yang membahagiakan ya. Jadi apapun aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, penuh juga dengan canda tawa dan kebahagiaan. Kami masih temani segala kegiatan aktivitas Anda tersebut, pendengar ya, dengan lagu-lagu yang akan terus kita nikmati, khususnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk berpartisipasi kembali, pendengar. Telepon sudah saya buka, 0761251111. Dan yang gabung nanti di via WhatsApp Pro 1, pesannya akan saya bacakan juga ya. Gabung di 0811767391. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
1: Iya.
0: Kirain Bunda udah tidur.
1: Belum, belum. Susah ya masuknya, Suci. Iya. Ini kalau tiba Bunda Isal waktu Mutiara Al-Quran dibukanya, ada Ruang Rindu ditutupnya lagi.
0: Ih, mana ada. Nggak begitu konsepnya, Bunda.
1: Kalau Mutiara Al-Quran bisa cepat rambat masuk. Kalau Ruang Rindu, iya, aduh.
0: Yang masuk, yang masuk kan rame, Bun.
1: Iya, iya, iya. Ngerti kok.
0: Nangis nih saya nih.
1: Jangan. Nanti nenek marah kalau cucu nangis. Siang kemarin tuh Bunda mau nelfon, gak sempet lagi.
0: Iya.
1: Bisa dongeng-dongeng. Enak ketawa Bunda dengar.
0: Iya kan, Bun. Yang sama Ibu Nisa ya kemarin itu ya.
1: Pandai dongeng kan. Andai. Nenek kita masak nasi cuman.
0: Saya aja di sini di studio sampai terpana, ha?
1: Iya, Bunda ketawa ya sendiri dengarnya.
0: Tapi iya, Bun ya. Kebayang itu kalau iya, kita yang dewasa aja dengarnya suka gimana kalau anak-anak gitu ya, Bun ya. Wah.
1: Iya. Siang kan Suci bawa, Bunda enggak bisa masuk. Kok masuklah jadi nenek siang kemarin.
0: Nenek-nenek suka dongeng gitu ya.
1: Ya, suka dongeng dia.
0: Sama lah kita tuh pun suka dongeng juga.
1: Iya.
0: Oke, okay lah Bunda. Apa lagu?
1: Lagunya Bunda dengar tadi ada Anima ya?
0: Anima ada, Bintang judulnya.
1: Ah, itu aja lah.
0: Oke, okay, siap Bunda.
1: Salam-salamnya untuk semua lah, Suci. Ini udah ngantuk juga nih.
0: Ada juga lah ngantuk rupanya Bunda Isal ya.
1: Ada juga sih ngantuk.
0: Kirain gak ngantuk-ngantuk lah Bunda Isal.
1: Ngantuklah. Apalagi dah usia udah lanjut.
0: Aduh, faktor umur gitu ya, Bun.
1: Faktor U nih, Suci. Assalamualaikum semua lah, Suci ya, mendengar Ibu Satu yang udah masuk tadi atau yang mau masuk nanti ya. Semoga selalu semuanya.
0: Oke, okay, Bunda. Terima
1: Suci,
0: kasih, Bunda.
1: Semoga selalu sekeluarga, Suci.
0: Amin, insyaallah.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Iya.
1: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Suci.
0: Iya, Bunda, insyaallah, Bunda.
1: Terima kasih, Suci.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Selamat beristirahat, Bunda ya. Dengarin radio dan nanti tuh jongong-jongnya ngantuk bobo. Dimatikan dulu radionya nanti, Bunda ya. Yang ada nanti radionya dengerin Bunda bobo. Lagi yuk di ujung telepon saya sapa. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
2: Iya, Mbak Suci.
0: Butet. Sehat ya, Mbak Suci? Kabar saya juga alhamdulillah sehat di sini.
2: Semoga terkabar baik ya selalu. Iya.
0: Mama Fahmi juga ya.
2: Alhamdulillah ya. Insyaallah terkabar baik selalu.
0: Amin ya Allah. Amin. Lagunya apa?
2: Mbak Suci?
0: Masih ada lagu dari Melly Goeslaw judulnya Kupu-kupu, Afgan untukmu aku bertahan, Best Jam bukan Pujangga, Bumerang Kasih seharusnya ada band EB3 nyanyian cintamu.
2: Dari siapa ya? Melly Goeslaw Kupu-kupu judulnya.
0: Iya, betul.
2: Dari ada band apa judulnya?
0: Ada band tadi judulnya Seharusnya.
2: Oh ya, udah itu aja dari ada band.
0: Ada band ya, oke, okay, siap.
2: Jadi ya lagi bertugas sampai tuntas. Terima semoga kasih. Semoga kesehatan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan buatnya Mas Faijal juga, buatnya tadi ada Bunda Isal.
0: Iya. Yeah.
2: Salam juga Bu Yus Gita Silaburai, Bu Ros di Rumbai, Nina Aska. Buatnya Bu Surtini, Bu Gadi, Bu Yani juga. Buatnya Bu Darmainis, Mama si kembar, buatnya Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jeta, buatnya Pak Mali, buatnya Pak Atong juga, tak lupa buatnya Pak Diman yang di Baya Kumbu, dan buatnya siapa lagi ya? Suami nombor 7 ini, untuk Bu Yung, Kak Pika, buatnya selfie di Sungai Pagar, dan buatnya Mbak Vina. Dan buat siapa lagi buatnya Bang Aldi Pasir Pangaren buatnya Bang Rudi juga dan Bang Andi di situ, buatnya Bang Murti juga di Arengka, spesialnya buatnya Mbak Cici. Terima kasih atas waktu di Mbak Cici.
0: Sama-sama Mama Fahmi. Hati-hati
2: nanti pulangnya, selamat sampai tujuannya. Buatnya Raya juga,
0: insya Allah. Jadi
2: keluarga aku tersayang. Terima kasih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi alias Butet, terima kasih sudah berpartisipasi ya. Ditunggu nanti lagunya, oke? Yang gabung di WhatsApp nanti sesi terakhir akan saya baca ya. Ada 2 atau 3 pesan lagi itu sepertinya. Ruang Rindu.
3: Halo, salam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Mbak Suci.
0: Iya, saya.
3: Siapa namaku ya?
0: Siapa ya?
3: Ini orang baru, Mbak.
0: Orang baru kah?
3: Iya, Kak Suci.
0: Kenalan dulu kalau begitu.
3: Ya ulurkanlah tangannya.
0: Ini sudah.
3: Oke, nama saya Irza.
0: Irza?
3: Iya, Mbak.
0: Irza di mana?
3: Di Bengkalis, Mbak.
0: Irza di Bengkalis. Enggak asing memang suaranya ya.
3: Kenapa malah gak asing, Mbak?
0: Enggak, memang agak-agak mirip aja mungkin ya.
3: Kayaknya bukan Pak Soemi.
0: Oh bukan, mungkin adik kakak.
3: Adik kak. Iya benar-benar.
0: Benar ya
3: Irza. Mbak Suci sehat, Mbak Suci ya?
0: Sehat saya, alhamdulillah. Irza gimana Mbak kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah Mbak, udah semuanya, udah makan, udah minum.
0: Mantap, apalagi yang belum nih?
3: Tidur lagi.
0: Nah, segeralah.
3: Lalu.
0: Jangan bergadang, kalau kata Roma Irama tidak baik.
3: Begadangnya udah lewat, Mbak. Karena selesainya kan udah.
0: Oh gitu. Jadi saatnya untuk normal kembali.
3: Saatnya untuk balas dendam, tidur sepuas-puasnya.
0: Aduh. Agak ngeri ya. Mau ditemani dengan lagu apa malam ini, Irza?
3: Mbak, ini lagu apa, Mbak, yang malam ini, Mbak, ya?
0: Ada sisanya ini lagu tahun 90-an, masih ada dari Afgan, Best Jam, Bumerang, lagu dari EB3.
3: Bumerang itu judulnya apa, Mbak?
0: Bumerang Kasih.
3: Kasih?
0: Aha. Mau.
3: Bagus tuh, kalau Afgan itu bagus. Yang sukanya lagu yang Afgan itu yang gini, Mbak. Terima kasih cinta untuk selamanya.
0: Azik. Udah.
3: Bukan lagi itu kan, Mbak?
0: Gak ada. Nyanyi aja sampai habis.
3: Habis suaranya, Mbak.
0: Yaudah.
3: Kenyangan suaranya.
0: Aduh, mantap ya.
3: Habis makan ini, Mbak. Habis makan nasi.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi yang mana lagunya? Bumerang.
3: bumerang aja lah Mbak.
0: Kasih ya.
3: Soalnya kita ini kan anak 80-an, 90-an. Jadi kenalnya sama itu, Mas iya. Bumerang itu.
0: Meli Guslo ada ini.
3: Meli Guslo.
0: Afgan, Best Jam, Ebi Tri. Udahlah bumerang aja.
3: Yang dua-duanya lah Mbak.
0: Jangan.
3: Mbak nawarin yang duanya.
0: Gak boleh maro, gak boleh maro. Udah kenyang kan? Udah kenyang kan? Ya, mau kenyang, kirim salam rindunya untuk siapa?
3: Kirim salam rindunya buat Mbak Suci, suaranya semakin merdu gitu ya.
0: Yes.
3: Itu harus diungkapkan.
0: Alah.
3: Kalau disimpan di dalam hati nggak terungkap dia.
0: Oh gitu.
3: Dan selamat bertugas pada malam hari ini. Kalau pulang nanti berhati-hati.
0: Insya Allah, amin. Terima kasih.
3: Buat teman-teman di proses tubuhkan baru yang terhormat semuanya. Juga kepada Bunda Isal yang udah lama. Bunda Isal nggak jalan-jalan ke Meranti lagi, Bunda Isal.
0: Dijawab Bun. Udah dijawab Bunda Isal tuh di sana.
3: Ya udah dijawab. Bunda Isal udah masuk nggak ya?
0: Sudah.
3: Udah.
0: Udah gabung.
3: Berarti saya nih yang paling terlambat.
0: Memang.
3: Makasih Mbak Suci ya.
0: Sama-sama Irza. Makasih udah gabung ya.
3: Ya, assalamualaikum dari Bengkalis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk warga Bengkalis yang tengah mendengarkan Pro 1, khususnya untuk Irza tadi ya. Yang belum tadi katanya Bobo. Nah tuh, selamat menikmati waktu istirahatnya Bobo lagi Isa. Bobo, perut udah kenyang ya kan. Jadi wah enak tuh Bobonya tuh. Ditemani dengan lagu dari Bumerang. Oke okay. Kita beralih membacakan pesan yang masuk di via WhatsApp Pro 1. Ada siapa ini? Selamat malam untuk Pak Gadeng di Siap. Pak Gadeng, lagunya ikutan ya Pak Gadeng ya, karena untuk lagu yang Bapak minta ini gak masuk dalam daftar list kita malam ini. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan untuk Mbak Suci juga. Ya Pak Gadeng, terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini? Mana dia pesannya? Munawir Matareng dari Arengka Pekanbaru. Salam untuk keluarga yang ada di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Lagunya ikutan saja atau lagu dari Anima katanya. Anima, baiklah nanti kita nikmati. Lagi yuk, saya sapa. Ini tadi sudah ya. Selamat malam untuk Om Zepta di Taman Karya Panem. Bagaimana kabarnya malam ini Om Zepta? Semoga selalu berkabar baik ya. Suci, Bunda Nayara, bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Putarkan lagu yang belum diputar aja. Oke, baiklah. Salam untuk Bunda Isal, untuk Ibu Emma, Mama Fahmi, Mama si kembar, dan untuk semua pendengar Pro 1. Nayara, Bobo, besok sekolah. Sudah, Om. Setelah pada Isya tadi sudah Bobo itu Nayaranya. Sudah disuruh Bobo tadi video call dengan Bunda. Jadi Naya Bobo. Nah itu Nayanya udah Bobo sekarang. Bundanya cari cuan, anaknya Bobo di rumah ya kan. Oke sudah semua pesan yang masuk kita bacakan ya. Baik, kita akan menikmati lagu-lagu yang telah di request. Bukan di request sih, dipilih lebih tepatnya ya. Karena lagu kita malam ini diredikan oleh MD. Jadi sudah ada beberapa list lagu yang akan kita nikmati malam ini. Tampaknya ini merupakan sesi terakhir kita pendengar. Kali ini akan kita dengarkan terlebih dahulu lagu sesuai permintaan dari pendengar kita di Bengkalis. Ada Irza dari Bumerang dengan judul lagunya Kasih.

tahun 1995 silam dari Bumerang dengan judul Kasih sudah menemani kita dan membawa kita saat ini pada pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung waktu. Ada dua lagu yang akan menutup kebersamaan kita ini, pendengar. Dan lagu ini saya spesialkan untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung. Dan juga untuk Anda yang belum sempat bergabung namun tetap setia mendengarkan Pro 1. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf ya, tidak seluruhnya dapat saya sapa. Waktu kita terbatas, boleh gabung lagi besok di Ruang Rindu yang hadir setiap hari menemani Anda selama 2 jam. Dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kecuali di hari Rabu ya, karena di hari Rabu itu Ruang Rindunya dari Pro 1 Jakarta itu dimulai dari jam 8 malam, pendengar. Jadi boleh ikut langsung dengan Pro 1 RRI Jakarta, disiarkan seluruh Indonesia, merupakan Ruang Rindu berjaringan nasional. Oke, saya Suci Rasli yang pamit undur diri ya dari Ruang Rindu malam ini. Namun untuk Anda jangan kemana-mana, karena dalam rangkaian Riau malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita beralih dalam program informasi dan musik menemani Anda di malam ini tentunya. Ada lagu dari Anima dan juga lagu dari Ada Band yang akan mengakhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu malam ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami, dan semoga Anda dapat menikmati ya lagu-lagu yang telah kami hadirkan dan terus akan menemani Anda di malam ini hingga nanti jelang pukul 23:50 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan kembali hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 untuk menemani Anda di kesempatan malam ini, pendengar, ada informasi ataupun juga pengumuman ya yang kami kabarkan terlebih dahulu terkait dengan panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Rambun Pamenan bin Bagindo Mage untuk Rambun Pamenan bin Bagindo Mage yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Bunga Inem, Perumahan Gesia Residen Gardenia, nomor 81 RT 1 RW 17, Kelurahan Sialamunggu, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Diharapkan dapat hadir ya pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datu Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk nama tadi telah disebutkan. Ya, tentunya diharapkan juga untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 153, bersama Qori dan Qori'ah Marvindra dan Sri Rahayu.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umat-Nya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Baik pendengar, saat kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Padang Prabu ya, langsung dari RRI Padang bersama presenter kita Rita Ismail dan juga bersama Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SHMPDMA dengan topik pagi hari ini terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dan 16 Megatol. Di mana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Sehat Ustaz pagi ini?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustaz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Persatu Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surat Al-Ahzab, Surat ke-33, Ayat ke-70, dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah. Dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita. Tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat, maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Serah komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zaldalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Oh, di 6 suku kota Solo, Ustaz dari Zaldalan.
1: Baik. Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi temanya ini.
1: Iya.
3: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Baik.
3: Gimana gitu ya. Ya kita kan udah beriman gitu. Gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati.
1: Baik.
3: Kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
1: ini. Sangat jelas Uncu Divo. Terima kasih Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, Tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik, dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh. Kelurusan hidup kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numatti'uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi uncu bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk mencuri dipo di enam suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Karita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika, silakan langsung pertanyaan.
4: Ya, terima kasih, Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam,
4: warahmatullahi. Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustadz? Sedangkan orang yang taat beribadah, selalu dikasih ujian apa bagaimana kita cara menyingkapinya Pak Ustaz.
1: Okay.
4: Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika. Hampir-hampir sama ya Ustaz.
2: Makasih kita menyingkapinya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Maidah ayat ketiga Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, katalah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah, tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah. Was dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah kona'ah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan, kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
1: Okay.
2: Wa may yattaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik.
2: Jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara Pagi hari ini. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap Pascasarjana UMSB Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah gimana sudah kita sama-sama dengar ya. Ini cukup bagus. Dan harapan kita tadi kemarin ya tahun ini kita selesaikan rencananya dan bisa kita selesaikan. Kita belum tahu. Itu bisiknya APBN. Tugas kita adalah untuk bimbingan.
1: Meskipun terdakwa yang memilih dan mengakui Anwar Salam sebagai tenaga ahli gubernur, walaupun telah dilarang berdasarkan undang-undang ASN maupun oleh Permendagri, maka telah diingatkan oleh Biro Hukum Pemprov Riau, namun terdakwa tetap bersikukuh mengangkat Dhani Anwar Salam sebagai tenaga ahli. Polisi ini menunjukkan bahwa Muhammad Arif Setiawan dan Dhani Anwar Salam adalah orang yang benar-benar diinginkan terdakwa.
2: Pendengar, berikut kami bacakan pokok-pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan tanggapan atas nota pembelaan replik terdakwa Abdul Wahid dalam sidang yang digelar pada Kamis siang. Dalam replik tersebut, jaksa menilai sejumlah dalil yang disampaikan terdakwa dan tim penasihat hukumnya bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Di awal pembacaan replik, jaksa menegaskan bahwa seluruh argumentasi yang disampaikan disusun murni berdasarkan pendekatan hukum serta fakta persidangan, bukan narasi di luar proses hukum.
2: Begitupun terdakwa yang memilih dan mengangkat Dhani Anwar Salam sebagai tenaga ahli gubernur, walaupun telah dilarang berdasarkan undang-undang ASN maupun oleh Permendagri, bahkan telah diingatkan oleh Biro Hukum Pemprov Riau, namun terdakwa tetap bersikukuh mengangkat Dhani Anwar Salam sebagai tenaga ahli. Kondisi ini menunjukkan bahwa Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam adalah orang yang benar-benar diinginkan terdakwa dan menjadi kepercayaan terdakwa. Kepercayaan tersebut tidak gratis. Oleh karena terdakwa juga memberi kepercayaan kepada Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam dalam menerima uang dari Dinas PUPR Provinsi Riau sebagaimana yang disampaikan terdakwa dalam pertemuan terbatas dengan mengatakan untuk segala kebutuhan terdakwa di PUPR agar berkoordinasi dengan Dhani Anwar Salam. Namun sungguh malah posisi Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam saat terjadi masalah, yaitu terjadinya peristiwa tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seketika itu pula terdakwa buang badan, seolah-olah perbuatan Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa. Dan terdakwa menyalahkan Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam untuk bertanggung jawab sendiri. Padahal semuanya dilakukan oleh Muhammad Arief Setiawan dan Dhani Anwar Salam adalah atas perintah terdakwa dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional terdakwa.
1: Terkait hal ini, terdakwa dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, melontarkan kritik keras terhadap replik yang dibacakan JPU KPK. Menurutnya, isi replik lebih menyerupai pembelaan terhadap saksi mahkota Dhani M. Nur Salam daripada tanggapan atas nota pembelaan terdakwa.
3: Terkesan jaksa sebagai advokat Dhani M. Nur Salam. Jadi terkesan bukan sebagai JPU, tetapi terkesan sebagai advokat saksi mahkota, yaitu Dhani Anwar Salam. Yang kedua, lagi-lagi repliknya adalah membangun narasi dan asumsi. Jadi tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan, lagi-lagi saya lihat ini cocok logi. Jadi saya mengatakan bahwa tanggal 7 rapat itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini, rapat di Bapeda tidak ada hubungan dengan kasus ini. Ini semata-mata narasi yang dibangun dari kesaksian dari kepala UPT, di mana kepala-kepala UPT ini sudah disetting, ya, sudah digembleng, sudah direkayasa supaya mengakui bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan.
1: Abdul Wahid mengatakan tim penasihat hukumnya akan menyampaikan duplik pada sidang yang akan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 28 Juli 2026 mendatang. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Riau terus mematangkan persiapan proyek pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam Pekanbaru. Pembangunan jembatan layang ini dirancang sebagai solusi permanen guna mengurai kemacetan parah yang kerap mengular di ruas vital Pekanbaru Bangkinang. Dalam pembagian kewenangan proyek strategis nasional ini, pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab penuh menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan, sedangkan pihak BPJN Riau bertugas mengeksekusi pengerjaan fisik bangunan. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus nanti. PLT Gubernur menyebutkan pembangunan flyover merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
5: Alhamdulillah, kemarin sudah kita sama-sama dengar ya, ini cukup bagus, dan harapan kita dari kemarin ya tahun ini kita selesaikan dan bisa kita Berapa? Kita belum tahu. Itu fisiknya APBN. Tugas kita adalah untuk bebasan lahan. Itulah kolaborasi antara pusat dan daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfahmi menjelaskan, untuk pembebasan lahan yang terkena pembangunan flyover sudah dianggarkan dana sebesar 100 miliar rupiah, namun angka pastinya akan disesuaikan dengan ruas yang dibebaskan.
6: Lebih kurang 100 miliar sebenarnya, kurang ya. Tapi berapa angka pastinya kan tentu sesuai dengan ruas yang ada. Insya Allah harus kita tuntaskan tadi, karena ini terkait dengan DED yang disiapkan oleh BPJN. Kalau pembebasan lahan kita tidak kelar, BPJN juga terhambat melakukan DED-nya. Jadi ini kita tuntaskan pembebasan lahan ini sehingga DED yang dibuat oleh BPJN juga bisa selesai.
4: Zulfahmi menambahkan pihaknya sudah melakukan pendataan intensif terkait daerah milik jalan atau DMJ dengan melibatkan berbagai instansi vertikal. Koordinasi intensif tersebut digencarkan bersama BPJN Riau, Badan Pertahanan Nasional, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru hingga pihak Pengadilan Negeri. Setelah data bidang lahan dipastikan secara rinci, tim Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP akan menetapkan appraisal nilai ganti rugi sebelum dilakukan pembayaran kepada warga terdampak. Dan pemerintah provinsi menargetkan seluruh proses pengadaan tanah rampung sepenuhnya pada tahun 2026 agar tidak menghambat penyusunan detail engineering design atau DED dari BPJN Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan anggota Ombudsman RI Nusron Joher untuk meninjau pelayanan dan pemenuhan hak anak binaan di Lapas Khusus Anak kelas 2A Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nusron Joher, melakukan kunjungan sekaligus inspeksi mendadak ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan serta kualitas pelayanan di Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nusron Joher, mengatakan momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat setiap anak termasuk anak binaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, pembinaan, dan masa depan yang lebih baik. Menurutnya, negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan.
8: Karena hari ini merupakan Hari Anak Nasional, kami melakukan upacara bersama anak-anak binaan di Lapas Kelas 2 Pekanbaru ini untuk memperingati Hari Anak Nasional. Tentu kami memberikan penguatan dan memberikan semangat bahwa anak binaan itu punya masa depan, bahwa tidak ada yang ingin hidupnya tidak baik ya, hanya lingkungan dan faktor yang, tapi pada prinsipnya anak itu baik dan negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak tentu makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan.
7: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, Ombudsman memberikan apresiasi atas kondisi fasilitas dan layanan di lapas.
9: Menurut kami menerima kunjungan dari Ombudsman RI, beliau sudah melakukan pengecekan ke beberapa fasilitas dan layanan kami. Beliau cukup merasa puas dan menyampaikan pertahankan pelayanan yang sudah baik, baik kamar, kebersihan kamar, kemudian sirkulasi kamar udara, kemudian airnya juga tadi dicek, sampai dicek ke kamar mandi, juga di ruang makan juga dicek terkait kebersihan dan sanitasi. Terakhir di klinik, ketersediaan obat dan perawatan dokter dan kerjasama dengan beberapa rumah sakit seperti PMC dan Puskesmas Lumbawi Barat.
7: Melalui kunjungan tersebut diharapkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas Khusus Anak kelas 2 Pekanbaru terus meningkat sehingga hak-hak anak binaan dapat terpenuhi secara optimal. Pembinaan yang baik diharapkan mampu mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau geledah ruangan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dugaan korupsi smartboard. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang berada di Jalan Cutnyakdin, Kota Pekanbaru. Penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kecerdasan buatan atau AI flat panel tahun anggaran 2024. Sejumlah penyidik tampak keluar dari gedung dengan membawa 3 box kontainer yang berisi dokumen. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Kasipenkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan di ruang kabid SMA dan beberapa ruangan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
10: Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
11: Itu terkait apa, Pak?
10: Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pembuatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau pengadaan interest flat panel pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Jadi penggeledahan tadi penyidik berhasil mengamankan dokumen, kemudian alat bukti elektronik, dokumen berjumlah 3 kotak yang berhasil disita oleh teman-teman penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau.
11: Itu ruangan apa ya, Bang, yang digeledah, Bang?
10: Ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruangan kabid SMA dan ruangan beberapa staf di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejati Riau merupakan bagian penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi.
12: Mas, seperti kabar kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti. Lainnya itu adalah biasanya penggeledahan juga dilakukan dalam bentuk membangun rantai posisi bukti gitu. Atau penggeledahan itu biasanya memastikan jejak keberadaan barang bukti yang tercatat secara sah. Nah, ini yang menjadi proses penggeledahan itu terjadi gitu.
1: Hingga kini Kejati Riau masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut dengan mengumpulkan dokumen, alat bukti elektronik serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau dan Ditjen Pas Riau tekankan pencegahan narkoba serta rehabilitasi dalam penanganan narkotika di generasi muda. Alwis Suratmaja melaporkan.
13: Upaya pencegahan dan rehabilitasi dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan penyalahgunaan narkotika. Kanit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Mardi Well, mengatakan bahwa aspek pencegahan harus makin dikedepankan. Keluarga dan lingkungan terdekat memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran serta mencegah generasi muda terjerumus

0: Permasyarakatan Riau, Muhammad Diharja menyatakan bahwa lembaga permasyarakatan terbuka untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi bagi pihak yang membutuhkan.
1: Nah, kami di Dirjen Pas Pak memiliki banyak PD permasyarakatan yang isinya terdiri di dalam situ adalah pecandu atau pengguna narkoba banyak sekali Pak, bahkan di atas angka 50%. Nah, kita sudah punya objeknya Pak, orang-orang pecandu atau penyalahguna narkoba. Tinggal bagaimana proses untuk rehabilitasinya yang memang itu butuh regulasi atau support dukungan dari instansi lain. Nah, seandainya ada memang program kita untuk rehabilitasi, Dirjen Pas itu terbuka sekali, bisa menjadi salah satu tempat atau media untuk dilakukan rehabilitasi.
0: Sinergi antara kepolisian dan lembaga permasyarakatan diharapkan tidak hanya membantu memulihkan kondisi kesehatan, tetapi juga mempersiapkan peserta rehabilitasi untuk dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara lebih baik. Demikian, Alwisul Yatmaja melaporkan.
2: Polresta Pekanbaru ungkap kasus curanmor, 11 pelaku ditangkap dan sita puluhan sepeda motor. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Satreskrim Polresta Pekanbaru membongkar dua komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang selama ini beraksi di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang perempuan dan seorang penadah. Dalam keterangan persnya pada Kamis siang, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riandiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan sepanjang Juli 2026 terhadap aksi curanmor yang terjadi di berbagai lokasi di Kota Pekanbaru. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 22 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Kendaraan itu ditemukan dari tangan para pelaku maupun dari lokasi penadah.
4: Tindak pidana curanmor yang terjadi di Wilkom Polresta yang secara global dan akan saya jelaskan yang ada di depan teman-teman semua, ini ungkapan di bulan Juli terdiri dari LP induk, ada 3 LP. Untuk Polresta sendiri bisa mengamankan BB sekitar 22 motor, Polsek Jajaran ada 10 motor. Jadi total ada 32 motor yang berhasil kami amankan dari pengungkapan curanmor yang terjadi di bulan Juli. Untuk teknis pengungkapan dan modus operandinya nanti akan dijelaskan oleh Kasubdit Opsdal, Ibda Evan.
3: Sementara itu, salah seorang korban yang datang ke Polresta Pekanbaru, Denora, mengatakan ia mengapresiasi pihak kepolisian atas penangkapan para pelaku dan saat ini sepeda motornya telah kembali.
5: Pos Diego di Jalan Karya, Paus Ujung.
6: Ini sekarang ya?
5: Di Arifin Ahmad.
6: Arifin Ahmad ya. Sekarang ketemu lagi motornya?
5: Sekarang udah ketemu lagi. Itu hilangnya 5 hari. Hilang di tanggal 3
6: Nama kakak siapa kak?
5: Nama saya Rinora.
3: Saat ini para tersangka ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Baik, negara, saat ini kita ikuti berita olahraga.

0: Empat atlet bulu tangkis nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau siap berlaga pada Kapolri Cup 2026. Ajang nasional perdana yang mempertandingkan cabang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dan akan berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Hairani Januari ini melaporkan.
1: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Provinsi Riau akan mengirimkan 4 atlet bulu tangkis untuk berlaga pada Kapolri Cup 2026 yang akan berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kejuaraan tersebut menjadi edisi perdana yang mempertandingkan cabang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas dan diharapkan menjadi ajang pembuktian kemampuan atlet-atlet paralimpik dari berbagai daerah. Pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yayan Aryo Kusuma, mengatakan 4 atlet yang akan mewakili Riau yakni Leani Ratri Oktila, Al-Fatih Mauli Pratiwi, M. Fatlan Panduwinata, dan John Kennedy. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan secara intensif melalui program latihan yang terus dipantau tim pelatih. Ia menjelaskan peluang terbesar meraih medali emas berada di tangan Leani Ratri

0: terbuktilah atlet peraih berbagai prestasi internasional tersebut dinilai memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni karena hingga kini masih menjadi bagian dari pemusatan latihan nasional pelatnas.
1: Atas nama Leani Ratri Optila, Alpati Mauli Pratiwi, M. Fatlan Pandu Winata, sama John Kennedy, Kapolri Cup Perdana untuk mengadakan orang di Papel. Persiapan kita, ya kita udah pantau atlet sih, udah pantau atlet latihan terus. Satu kan atlet kita udah di pelatnas tanding si satu emas lah. Kalau untuk yang tiga lagi ini, dua atlet muda, satu apa kan udah berumur juga, tapi dan satu lagi tuh sih tak peluang sih, tapi nggak berani ditabiatkan juga. Karena lawan berat juga, karena lawannya pelatnas semua tuh.
0: Sementara itu, Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan, rombongan atlet dijadwalkan bertolak menuju lokasi pertandingan pada Minggu 26 Juli 2026. Ia berharap seluruh atlet mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang medali untuk mengharumkan nama Provinsi Riau.
2: Kalau kita persiapkan, ya mudah-mudahan kita bisa menghasilkan medali lah di ajang tersebut. Nah, kita kan juga punya atlet ratri, salah satunya atlet dunia ya, yang ikut juga mendampingi. Dan tiga orang atlet yang juniornya lah ya.
3: Saya Indonesia, ya siapa aja boleh ngikutinnya lah. Pokoknya NPC seluruh Indonesia lah yang boleh ngikutinnya. Karena kan anggarannya itu dibiayai oleh Kapolri, kalau apa dibiayai oleh Kapolda masing-masing provinsi.
0: Indra menambahkan, keikutsertaan kontingen NPCI Riau dalam Kapolri Cup 2026 mendapat dukungan penuh dari Kapolda Riau, termasuk juga pembiayaan keberangkatan dan kebutuhan selama mengikuti kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi para atlet untuk tampil maksimal pada ajang nasional perdana bagi atlet difabel tersebut. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
4: Dengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jaksa Penuntut Umum KPK bacakan replik atau tanggapan dari terdakwa Abdul Wahid di persidangan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan ganti rugi lahan untuk pembangunan flyover Simpang Garuda Sakti Panam dilakukan pada Agustus 2026 dengan anggaran yang disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Raisa ya, dengan Teka-teki. Nah pendengar, tumpukan sampah rumah tangga hingga material berukuran besar itu ditemukan menyumbat saluran drainase di kawasan Kecamatan Bukit Raya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal dan meningkatkan resiko banjir ketika hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru. Nah menanggapi persoalan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang Kota Pekanbaru mengerahkan pasukan kuning untuk membersihkan saluran air yang membentang dari Jalan Brigjen Katamso hingga Jalan Gelugur ya. Nah, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga Edwan Riansyah mengatakan pembersihan dilakukan setelah pihak yang menerima keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, fungsi drainase di dua ruas jalan tersebut terganggu akibat banyaknya sampah menutup jalur aliran air. Beliau juga menyebut petugas tidak hanya menemukan sampah rumah tangga, tetapi juga berbagai material besar yang menghambat saluran air ya, terutama pada bagian bawah jembatan. Pembersihan dilakukan secara manual oleh tim operasi dan pemeliharaan Dinas PUPR. Petugas juga menyisir saluran dari satu titik ke titik lainnya untuk memastikan tidak ada material tersisa yang berpotensi menghambat aliran air. Nah, pembersihan drainase di Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Gelugur diharapkan bisa memperlancar pembuangan air ya, sekaligus mengurangi potensi genangan di lingkungan permukiman dan juga badan-badan jalan. Nah, sampah sumbat drainase PUPR Pekanbaru juga turunkan pasukan kuning ya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita masih di Riau Pagi dan masih lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti informasi laporan lalu lintas pantauan dari RTMC nanti pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pendengar. Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga ada informasi perakiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nanti pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak lagi program spesial menemani pendengar di Jumat pagi ini ya, 24 Juli 2026. Masih ada saya Riri Handayani.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Ria pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Riri.
1: Kabar baik, Brigadir Ria?
2: Baik, kabar baik, luar biasa.
1: Luar biasa, semangat ya. Silakan.
2: Baik, terima kasih, Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga Kota Kendari tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saya ini dengan sahabat Brigadir Ria melaporkan situasi Kamsel Cerlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Jumat 24 Juli 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk digunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis, terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama, kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti baik dari arah jalan Garuda Sakti mengarah ke Jalan Subrantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, terlihat volume kendaraan mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau simpang Tape Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya, dari arah Tape Gadang yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar, terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup padat. Saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light. Untuk itu, kepada para pengendara untuk mematuhi lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitaran kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurnem 2 terlihat cukup lengang dan kondusif, tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tambusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke utara. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC, situasi arus lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrean kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan 4 di bagian depan, sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Sebaliknya dari utara ke selatan di depan vaksin center, antrean kendaraan saat ini terlihat cukup kondusif, kendaraan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, terpantau volume kendaraan dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan kanan tidak terlalu padat, beberapa kendaraan 2 dan roda 4 ada di sana, masih terdapat ruang yang cukup untuk yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan, situasi Kamsel Cerlantas di Kota Pekanbaru alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Polo ketekan bercinta dan para pengguna jalan yang saat ini mendengarkan siaran langsung laporan arus lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui RRI Pekanbaru. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Brigadir Ria ya yang sudah menyampaikan laporan langsung lalu lintas untuk hari ini pendengar Jumat 24 Juli 2026.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang